0: Alat yang judulnya Negeriku. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak Hari.
0: Ini perbaikan penyambungan jembatan yang di sekitar ya Sudarso.
1: Oke, sekitar banjir kanal ya. Berarti sekarang pekerjaan sambungan jembatan di Jalan Arteria Sudarso sudah bukan di jembatan Cakrawala lagi nih guys, tapi di jembatan banjir kanalnya. Nah, informasi dari Pak Hari yang tidak dari Pati tadi sedikit menjawab ya Pak Adipati Azam. Sementara untuk robnya bagaimana? Perakiraan puncaknya nanti 0,9 meter di jam 1, jam 12, 13, 14, 15, 00, perakiraan puncaknya. Gitu. Jadi kalau akan tergenang rob atau tidak ya pasti ya. Pasti nanti. Cuma untuk waktunya antara jam 12 sampai dengan jam 15.00. Pak Saiful Anis, solusinya PLN sabar sauntoro, Mas. Atau sabar saklawase. Ya solusinya kan sementara ya, solusinya ada di tingkat yang lebih tinggi sana ya Kang Waras ya, untuk kita-kita masyarakat kelas bawah ya gak ada solusi, istilahnya ya nunggu terang. Solusinya semua yang bergerak adalah yang di apa, yang di kawasan-kawasan yang saat ini terkendala kui mau ya Kang Waras ya. Makanya kemarin jujur saja kalau ada Kang Waras ya, ini saya, tempat saya kok pemadaman sekali, solusinya bagaimana? Solusinya ya kalau kita mengcopy dari kawan-kawan PLN yang masih berupaya untuk memperbaiki beberapa PLTU yang ada. Perbaikannya di PLTU sana Kang Waras ya. Solusinya ya solusi dari PLN-nya seperti itu. Kemudian aku bersama Pak Didit kan. Nah ini dia nih, Pak Didit akhirnya muncul ya. Muncul ke permukaan akhirnya.
2: Pagi jelang siang Mas Yul, terima kasih stikernya. Izin melintas lagi, nanti akan saya update laporannya. Untuk kawan Rasika, hati-hati di jalan. Selamat siang semuanya.
1: Oke, matur suwun Pak Didit. Dan Pak siapa tadi rekannya Pak Didit, kok aku lupa. Mohon maaf ya Bapak baju biru, kok aku lupa Pak Sopo mau. Ya koncernya Pak Didit. Pak Robertus Ervan menyapa dari Salatiga ya. Salatiga daerah Jalan Diponegoro Kota Salatiga, terpantau cuaca cerah lalu lintasnya lancar. Pak Adi Nugroho, ini pekerjaan di tol Semarang ABC sekitar kilometer 424 Manyaran ya. Setelah pintu masuk Manyaran. Wah ini dia nih ya, udah full material kendaraan. Tapi lalu lintasnya masih mengalir ya Pak. Tadi antre berapa lama Pak nyuwun sewu? Lama tidak? Wah ini tambah masif ya kalau ini pekerjaannya dibanding kemarin. Ini pekerjaannya sudah mulai sejak kemarin Senin kawan, dan sekarang sudah bertambah lagi kegiatannya dan tambah banyak materialnya di sana. Di ruas Krapyak arah Jangli ya Kang Warasika, untuk antrian dan pekerjaan jalannya di tol Semarang ABC ruas Krapyak arah menuju ke Jatinggalah. Ya wis nanti kita update lagi ya kawan, kita ke Beli dulu. Nanti kita munculkan lagi lagu pilihan kawan-kawan kita. Kita munculkan koleksi warnet di Kelana Kota siang hari ini sampai jam 12.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa. Karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: We're back di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini, Kawan Rasika. Informasi kepadatan arus lalu lintas tadi sebelum aku tutup di segmen pertama setelah jam 10 tadi ada di Brangsang Kendal ya, di mana ketersendatannya waduh panjang sekali, Kawan Rasika. Dan ini Pak Mustafa Kamal tadi yang antri di sana sudah ngasih info lagi bagaimana perkembangannya di kawasan Pantura Brangsang Kendal. Nah, aku buka dari laporannya Pak Mustafa, ini lepas ketersendatan 10.50 kawan. Tadi antre 10.20, itu sudah 10 menit kan. Wih, berarti 30 menit punjul kawan Rasika. 30 sampai 40 menit antriannya. Wah kawan, yang dari Kendal ke Semarang, mending Srogo aja kawan. Srogo Sukodono itu juga lebih oke, atau lebih mantep lagi ya tol. Kalau Anda dari Kendal, dari mana, dari Weleri menuju arah ke Semarang, mas masuk tol aja. Di lingkar Weleri padahal yono truk terguling yo, tapi kayaknya lalu lintasnya baik-baik saja. Yang sudah mulai ramai adalah saat ini di jalan perbaikan Pantura Brangsang Kendal ya, Kawan Rasika. Antrenya 30 menit lebih ini. Jadi mending masuk ke Srogo aja. Jalan Tentara Pelajar, Sukodono, Srogo, Kaliwungu deh. Langsung menuju arah Semarang. Pak Mustafa, kontraflow gak Pak Mustafa? Kontraflow toh? Soalnya tadi aku dapat info dari Pak Puji Waluyo sih terakhir. Tadi jam 9.50. 9.50 itu kan belum ya, gak ada kontraflow nih kalau aku buka dari fotonya Pak Puji. Lah ini Pak Mustafa di sana kontraflow gak Pak Mus? Di kawasan Pantura Brangsangnya tidak ada. Oke, baik, matur suwun laporannya Pak Mustafa Kamal. Ini soalnya antreannya udah panjang banget nih, kalau udah 30 menit lebih kayak gini udah perlu ditutup ya kawan-kawan di Kendal. Matur suwun, nanti kita sampaikan ke kawan-kawan di sana mungkin biar bisa rekayasa sebentar ya untuk mengurai antrian yang saat ini sudah mencapai 30 menit lebih di kawasan Pantura Brangsang Kendal. Nah, ini selain ada Pak Mustafa Kamal ada ibu atau bapak ya, Pak Arido. Ini Pak Arido juga lagi antre di kawasan Pantura Brangsang Kendal. Pak Arido, antre berapa lama Pak Jenengan sudahan? Soalnya kok barusan aku dapat informasi Kawan Rasika merambat di kawasan Pantura Brangsang hampir 40 menit ya, arah menuju Semarangnya. Feelingku mesti ya podo lah ya, undi-undi karo Pak Mustafa mau sing antrenya 40, hampir 40 menit di Pantura Brangsang Kendal. Sementara yang merambat yang arah Semarang ya, kalau Anda menuju arah baratnya masih baik, masih ramai lancar karena infonya juga belum ada rekayasa berupa kontraflow di kawasan Kendal. Pak Andi 78, selamat siang. Banyak truk-truk besar do puter balik depan Giri Sonta ya. Tak cerita nih, aku aja kemarin juga lewat Srogo loh, puter balik untuk menghindari Brangsang. Ya ginilah Kawan Rasika, Brangsang tuh antrenya ketika sudah siang jam 9 ke atas jam 10 itu malah justru terjadi kepadatan arus lalu lintas ketika jam kerja. Kan Anda mengkhawatirkannya kalau wah nanti kalau berangkat kerja macet, berangkat kerja padat. Wah, padahal kenyataannya waktu berangkat kerja malah lancar. Dari jam 6 sampai jam 8 ya, 8-9an tuh masih kayak lancar gitu guys. Nah, ramenya adalah ketika di atas jam 10 gini. Ini matur suwun ya Pak Andi 78, informasinya kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini? News Flash.
1: Tim investigasi menemukan sedikitnya 100 titik dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi fiktif di Cilacap yang posisinya berada di tengah hutan hingga kuburan, yang memperkuat dugaan praktik jual beli titik program makan bergizi gratis. Merespon temuan tersebut, pemerintah daerah mengambil tindakan dengan mengunci portal pendaftaran titik baru serta memperketat pengawasan guna mengamankan akuntabilitas program nasional tersebut. Demikian News Flash.
0: Mbak Dina, selamat siang ya kan. Aku mau minta stiker Rasika ah ya, tapi aku enggak punya mobil, punyanya motor untuk jualan bapak dan ibunya Mbak Dina. Walah ya Allah, Mbak Dina lah wong iki yang ngomong aja tuh juga enggak punya mobil kok. Stikernya juga ditempel di motor. Enggak apa-apa banget, mau ditempel di rumah kayak mau ditempel di dapur, mau ditempel di mana terserah ya Kawan Rasika, asal digunakan dengan baik dan benar ya. Enggak apa-apa lah Mbak Dina, wong iki penyiar Kelana Kota Newe juga ditempel stikernya di motor kok, tidak di mobil. Pak Santoso, selamat siang Pak Santoso, lagunya besok lagi ya, lagunya sudah penuh ya, sampai nanti jam 12. Ini salam saja untuk Ustadz Arifin, Ustadz Habibi, Ustadz Purwanto, kemudian juga Ustadz Dahtrimo, Mbak Ida, Mbak Marmi yang ada di Anyaman Sony, semoga usahanya maju terus. Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun Pak Santoso. Pak Edi Harjono.
2: Siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Edi.
2: Melaporkan TL Poncol yang menuju ke arah Poncol ya, itu mati. Jadi Imam Bonjol kan itu ada TL-nya sebelum pom bensin itu, yang menuju ke arah stasiun Poncol, pecah Mas lampunya. Matur suwun.
0: Oke, okay, matur suwun Pak Edi.
2: Siang Mas.
0: Lalu lintasnya gimana Pak Ed?
2: Melaporkan Dr. Sutomo arah ke Karyadi ya. Sisi sebelah kiri itu ada orang terabas-terabas pohon. Mohon kawan-kawan yang melintas di Dr. Sutomo yang menuju ke arah Karyadi berhati-hati. Begitu Mas Yuda, matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Edi. Kok ini lalu lintasnya masih baik ya Pak Edi? Meski tadi ada kendala apa? Kendala lampu traffic light yang trouble karena tidak sampai jadi perhatian sih kondisi jalannya. Pak Jikustik, pokoknya kalau Anda tidak menyebut situasi jalannya, kita menyimpulkannya lancar loh ya. Pak Albertus. Asik, ini Pak Albertus lagi nyetel rasikan nih pas lagunya Jikustik. Oke, matur suwun Pak Albert. Salam untuk kawan-kawan yang saat ini ada di ruangan yang jenengan ya Pak Albertus. Kalau sendiri ya, selamat menikmati kegiatannya. Ini Pak 6823, Pak Juan Tekon Semarang menuju Kudus bagaimana? Nah ini coba ya, aku buka infonya Pak Pepeng, soalnya mau Pak Pepeng dari Semarang ke Jeporo, situasinya bagaimana? Sudah sampai mana juga?
3: Mas Yuda, iku mobilku Mas Yuda Innova 1055MJ.
0: Oh alah, nah itu Pak Juan, Pak Pepeng udah sampai Welahan Jeporo sana, lancar aja ya Semarang Jeporonya, bisa diambil rute Semarang sampai Trenggulinya ya, kedua arah sampai dengan jam 10 lebih 50 ini masih baik dan ramai lancar. Pak Rizwin juga kok ini meh ke Jeporo, betul nggak Pak Rizwin?
4: Mas Yuda, selamat siang. Mohon maaf baru bergabung.
0: Nggak perlu minta maaf.
4: Mohon infonya Mas, lalu lintas dari Semarang menuju ke Jepara, bagaimana ya, apakah lancar atau ada yang perlu dihindari? Mohon informasinya. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Nah itu ya Pak Rizwin, Pak Pepeng sudah sampai Welahan sana. Lalu lintasnya wis cuma singkat, padat, dan lancar. Dari Semarang sampai Jeporonya ya, paling siang hari ini normal kali ya di Yuten Kubro, tapi antreannya ya masih kondisinya baik di Yuten Kubro sampai dengan Welahan Jeporo. Infonya Pak Rizwin. Kemudian juga ada Pak Arif MMS, selamat siang. Ada rabas-rabas pohon di jalan Jalan Pantura Subah Batang arah Semarang sebelum Islamic Center Batang. Tapi tadi yang arah Semarang ya? Oh, ini Pak Arif MMS searah nih. Tak kira Pak Arif MMS yang arah menuju ke baratnya tahu, tapi ternyata Pak Arifnya yang menuju arah Semarang juga. Oh masih lancar, tadi katanya kawan-kawan sih antrinya panjang. Ya syukurlah kalau antriannya masih, situasinya masih merambat normal ya. Di kawasan Jalan Pantura, Subah yang sedang ada kegiatan rabas-rabas pohon. Bu Sujiati di Toro, halo selamat siang Bu Sujiati. Setiap hari mendengarkan Rasika ini katanya Bu Sujiati. Iya Bu Sujiati, mohon maaf ya kalau jam 4 paginya sering mati. Sering padam siarannya di jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Mohon maaf ya Bu Sujiati ya, karena kesalahan ada di kita kok ya kawan Rasika. Kadang ada pemeliharaan, kadang ada cuaca buruk ya kan. Kadang ada teknis di studio yang tidak bisa menyala ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya kalau dari jam 4 sampai dengan jam 6 paginya sering banget tidak menyala 105,6-nya. Sedang ditangani kok kamaras kayak asik. Kayak PLN gue, PLN klarifikasi kalau PLTU-nya lagi perlahan-lahan diperbaiki, Rasika ya podo. Mohon maaf ya kawan Rasika semuanya kalau jam 4 sampai jam 6 paginya sering mati. Pak Andre, selamat siang. Ini Pak Andre ngasih info Mas Yipi, perjalanan KDS SMG ya. T lancar, S lancar, cuaca cerah. Nah tuh, langsung dijawab sama Pak Andre nih. Semarang Demak Kudusnya, dua arah, lancar. T masih lancar, koyone T akan lancar terus deh. Soalnya di Trengguli sudah nggak ada apa-apa toh. Sudah selesai pekerjaan jalannya, sudah selesai pemeliharaan jalannya. Trengguli kayaknya sudah... Trengguli sudah enggak ada agenda deh Kawarasika. Jadi kayak ini akan sampai dengan waktu lama nanti akan lancar terus. Nah di S sampai dengan jam 11 ini masih lancar ya. Belum nampak jalan yang tergenang air sampai dengan jam 11.00 ini. Sudah jam 11 tak berarti? Yaudah aku tak ke kabar Jawa Tengah jam 11 siang dulu ya. Tapi sebelumnya aku ke Pak Widayat Prasetyo nih. Kawarasika masih ingat enggak? Kalau ada truk yang, truk trailer muatan yang posisinya melintang di Jalan Raya Ketekan Jambu, Kabupaten Semarang. Nah, Pak Widayat Prasetyo jam 10.40 lewat sana. Truknya masih sama, masih belum ada perubahan. Aku bandingkan sama video yang kita unggah tadi jam 8 juga masih belum berkutik setitik pun ya. Wah, ini muat opo, ini penasaran banget ya aku. Truk yang apa melintang di kawasan Jalan Raya Ketekan Jambu, Kabupaten Semarang. Lalu lintasnya sampai dengan saat ini masih kontraflow ya Kawarasika. Tapi surprisingly lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar saja di kawasan Jalan Raya Jambu, Kabupaten Semarang, tepatnya di Ketekan Kawarasika. Nanti kita update lagi informasi ke depan, masih ada waktu. Kita menemani Anda semua di Kelana Kota Siang sampai jam 12. Kita ke kabar Jawa Tengah jam 11 siang dulu.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hingga pertengahan Juni, sedikitnya 5 kabupaten terdampak kekeringan, dengan Klaten menjadi daerah yang paling parah. Kepala Bidang Pengendalian Operasi BPBD Provinsi Jawa Tengah Armin Nugroho mengatakan, kekeringan telah dilaporkan terjadi di 5 kabupaten di Jawa Tengah. Sebanyak 290 ribu liter air bersih telah didistribusikan sejak bulan April. Dari jumlah tersebut, 245 ribu liter dikirim ke Kabupaten Klaten. Secara keseluruhan, kondisi ini telah berdampak pada lebih dari 6.100 jiwa di berbagai wilayah di Jawa Tengah. BPBD memperkirakan jumlah daerah terdampak masih berpotensi bertambah seiring prediksi musim kemarau yang akan berlangsung lebih panjang dari kondisi normal pada tahun 2026 ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan peringatan dini terkait puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2026 mendatang. Sejumlah wilayah bahkan berpotensi akan mengalami kekeringan lebih panjang dengan durasi mencapai 8 hingga 9 bulan. Kepala Stasiun Klimatologi Provinsi Jawa Tengah Guruh Cipta Anto menjelaskan, puncak kemarau sebagian besar terjadi pada bulan Agustus, meskipun beberapa daerah lebih awal terjadi pada bulan Juli. Curah hujan selama periode ini berada pada kategori di bawah normal. Maka dari itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan mewaspadai potensi kekeringan serta kebakaran lahan selama puncak musim kemarau berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah.

Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."

0: Ambigu parah ini, lagu terambigu seluruh dunia. Oh my god, aku mendengarkan lagu apa ini barusan? Tadi pilihannya Pak Sopo ya. Aku masih mencarat tadi pilihannya Sopo. Oh, Pak Eka Agus ini ya. Pak Eka Agus Purwadi ini. Winner Ngawarasika yang nyanyi. Sampai dengan jam 11 lebih 15 ini Ngawarasika, situasi lalu lintas yang jadi perhatian dan sudah mulai antre panjang di Pantura Brangsong Kendal ya. Wah, sampai meh 40 menit tok Ngawarasika di Pantura Brangsong Kendal. Karena satu, karena perbaikan jalan, kok ternyata masih banyak yang belum mengetahui kalau di Pantura Brangsong Kendal masih apa, sudah mulai ada perbaikan jalan tahap lanjutan yang arah menuju ke Semarang. Itu satu. Lalu yang kedua adalah di kawasan jalan dua, belum ada rekayasa kontraflow. Biasanya kalau antre panjang ini tuh adalah kontraflow Ngawarasika di sana, tapi sampai dengan apa? Sampai dengan ini, sampai dengan sebelum pertigaan Ketapang tuh sudah antre Ngawarasika di kawasan jalan Pantura Brangsong Kendalnya. Jadi itu kawan, satu karena perbaikan jalan, lalu yang kedua belum ada rekayasa lalu lintas. Jadi yang arah menuju ke Semarang itu adalah karena perbaikan jalannya itu. Nah, kalau yang menuju arah baratnya bagaimana? Arah baratnya sih masih oke-oke saja ya Ngawarasika nih, soalnya ada pertanyaan dari Pak Sopo ya Mo ya. Oh, Pak Andi. Pak Andi Kurniawan dari Ungaran Semarang lanjut mau ke Tegal katanya. Kalau mau yang jaminan lancar ya tol ya Pak Andi. Tol Semarang Batang lancar kok, tidak ada kendala. Dan juga informasi mengenai hambatan-hambatan lalu lintas yang signifikan dua arah di tol. Kemudian kalau di kawasan Jalan Panturanya juga untuk yang menuju arah barat sih lancar. Karena laporan yang kita terima sejak jam 10 tadi, yang arah Semarang semua Pak Andi. Satu di Pantura Subah yang ada rabas-rabas pohon. Lalu yang kedua di kawasan Brangsong Kendalnya itu tadi, yang antrian arah Semarangnya mencapai hampir 40 menit. Kalau yang menuju arah baratnya so far masih baik Pak Andi Kurniawan. Nah, Ungaran Semarangnya toh, ini aku bersama Pak Anto Bona deh. Pak Anto Bona lancar, Solo 3, Ungaran, konven lancar. Dan aku yakin ki Pak Anto Bona sudah langsung melanjutkan perjalanannya ke Semarang toh. Tidak ada kendala dan juga laporan hambatan yang signifikan kedua arahnya. Pak Danang, tadi aku masih punya atensi di bawah jam 11 ya. Coba aku mau munculkan dulu deh.
1: Siang Om.
0: Yuk.
1: Minta tolong info Om. Lalin dari BSB ke Prengapus lewat Karangjati, exit tol Ungaran. Info perbaikannya itu masih ada apa enggak ya?
0: Masih.
1: Perbaikannya di pasar Karangjati. Cun.
0: Masih Pak Danang. Nah ini langsung dijawab pakai atensinya Pak Anto Bona barusan ya. Pak Anto Bona juga stiker kue aku tak tempel nih helm kok pun, tenang aja. Dan ini salah tiga ke Ungaran konven lancar, menandakan kalau di kawasan Karangjati lancar. Pekerjaan jalannya masih, pekerjaan saluran airnya masih Pak Danang. Cuma kan sudah ada rekayasa dari kawan-kawan Polres Semarang tuh. Jadi pada diarahkan untuk putar balik di depan Girisonta dan simpang bergasnya di tutup. Begitu. Bu Yayu. Ya wis gak apa-apa lah ya, kolo-kolo Ngawarasika kan ini kita warnet kan playlistnya di Rasika siang hari ini. Masih ada beberapa playlist warnet ke depan loh ini. Iki habis ini lagunya gong, show habis ini. Top request, ya kan, top request ini musisi yang kalau kita masuk warnet, lagu ini, atau bukan lagunya ya, bandnya ya, grup band ini tidak muncul, ah berarti warnet elit. Lagu ini pasti akan muncul ya. Setelah ini Ngawarasika makanya ojo midun sik Ngawarasika kalau udah sampai tempat ya. Muter-muter dulu. Kita simak headline di News Flash. News Flash.
2: Draft rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan terbaru mewajibkan pengusaha dan pemerintah untuk melakukan upaya dalam pencegahan PHK serta mempertegas status mogok kerja sebagai hak sah para buruh. Meskipun begitu, aksi mogok tersebut tetap diatur dalam koridor hukum yang tertib dan damai guna memastikan perlindungan kesejahteraan pekerja berjalan selaras dengan stabilitas ekonomi nasional. Demikian Newsflash.
0: Pak Hans nih ngasih info ada antrean di Jalan Pantura Ngembal Kudus yang arah menuju ke Pati, katanya tersendat sedang ada kegiatan pemeliharaan jalan di Pantura Ngembal. Oke, Pak, tadi truk mogok atau truk trouble di sana masih ada nggak, Pak? Soalnya tadi kita dapat info antara jam 7 ya, dari jam 7 sampai jam 8 tuh ada laporan truk mogok. Tapi ya syukurlah koyone udah nggak ada ya, wong yang disoroti perbaikan jalannya. Ada pemeliharaan jalan di Jalan Pantura Ngembal Kudus, kawan, arah ke Pati. Ini katanya Pak Hans merambat lalu lintasnya tersendat. Tersendat berapa lama? Aja ngomong cuma tersendat di bawah 10 menit. Ya wis matur suwun, nanti kita pantau lagi di kawasan Pantura Ngembal Kudus ya. Ada kegiatan pemeliharaan jalan di sana sehingga lalu lintasnya merambat. Pak Dery Arviano, ada penumpukan ya di sekitar Jalan Raya Merak Mati Bawen, Kabupaten Semarang. Ada truk mogok di depan Lidulapa Bawen, arah Bawen tersendat.
3: Ada truk mogok di depan Lidulapa Kabupaten Semarang tersendat, tapi masih bisa dilalui dan tidak menyebabkan kemacetan yang sangat panjang, cuma numpuk sedikit saja.
0: Oke, baik, matur suwun. Kalau gitu, ini juga nih ya, penumpukan, sebenarnya yang mogok tuh satu truknya kalau tadi kita mencarat di jam 7 pagi tuh, di kawasan Tanjakan Merak Mati Bawen ya, itu ada truk mogok sejak tadi jam 7 sampai dengan siang hari ini masih di lokasi, makanya lintasnya merambat nih. Nah, ini dia kontainernya warna abang di videonya Pak Dery Arviano. Pak Dery, thank you so much ya untuk laporannya dari kawasan Bawen, Kabupaten Semarang. Nah, ini juga bisa menjawab pertanyaannya Pak Sopo ya, Pak Danang ya. Tuh, Pak Dery Arviano dari Semarang udah sampai Bawen tuh. Terpantau yang merambatnya malah di Bawennya, bukan di Karangjatinya, Pak Danang.
1: Domba stiker. Aku gak punya stiker dewe, Om Yuda.
0: Lah ini kan Karangjati toh, Pak. Lah mbok yombe nggok sidi. Nggak jauh kok dari jalan raya, Pak. Ada iup-iupannya juga. Jadi kalau Anda mau masuk ke Rasika, iup tenang aja. Keluar dari mobil rak kena panas kok, Pak Danang. Mau ke Karangjati toh nih. Lewat, wat banget loh, Ki. Pak Didit kan.
4: Izin melintas, Mas Yud. Melaporkan dari stasiun Radio Rasika Ungaran sampai ke Tembalang terpantau lancar. Untuk kawan Rasika yang di jalan, selamat menikmati perjalanan dan tetap hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Suwimen Pak Didit dari Ungaran sampai Tembalang, mosok meh sak jami. Rak mungkin iki mesti mampir sik to Pak Didit, enggak mungkin nek sone Ungaran sampai Tembalang kok sak jam. Dari tadi jam 10.20 kok baru sampai Tembalang jam 11 punjul. Mampir iki fix ya. Batasan Pekalongan dan Pemalang, penertiban bangunan liarnya ada di luar badan jalan, kawan, dan sementara masih belum mengganggu jalan raya atau arus lalu lintas. Wih, ada TNI, ada seragam-seragam PNS.

0: kemudian juga ada PLN. Ada, wih rame banget ini. Di perbatasan Pekalongan dan Pemalang, Kamarasika. Ini dilaporkan ada penertiban bangunan-bangunan liar yang ada di luar badan jalan di sana. Ramai sekali, tapi sementara karena pas di bahu jalannya lebar ya guys. Bahu jalannya lebar sekali. Kemudian juga kegiatannya juga sementara masih berada di luar badan jalan. Jadi dampaknya masih oke sih ke jalan raya, nggak sampai antre panjang. Wah ini Pak Wahyudi dari sampai dengan Pemalang loh Kawarasika. Ini Pak Wahyudi tadi bisa jadi toh menjawab pertanyaannya Pak siapa tadi ya yang mau menuju arah Tegal. Sepanjang rutenya Pak Wahyudi toh tadi terakhir ngasih informasi jam 9.30 tuh sampai subah. Merambat saja, melaporkan merambat arah Semarang karena ada truk, karena ada rabas-rabas pohon, mohon maaf. Arah baratnya lancar. Nah ini sudah sampai Pemalang. Udah masuk Pemalang, lalu lintasnya juga so far lancar berarti dari Subah sampai dengan Pemalangnya. Semoga Kamarasika tadi yang menanyakan ke Tegalnya masih bersama kita ya. Jadi bisa terinfo nih ada Pak Wahyudi. Cuma di perbatasan Pekalongan dan Pemalangnya itu ada rame-rame di sana karena ada kegiatan penertiban bangunan liar di perbatasan Pantura Pekalongan Pemalang. Matur suwun Pak Wahyudi, cuacanya juga cerah pol, cenderung panas ini bahkan. Situasinya di kawasan Pantura Pekalongan arah Pemalang di perbatasan Pekalongan dan Pemalangnya. Pak Sinyo.
1: Selamat siang Mas Yu.
0: Siang Pak.
1: Ini udah sampai Permatan Walahan itu ya, lampu merahnya lumayan padat itu Mas, dari segala arah. Agak lumayan nunggu sekitar 5 menitan. Tapi lalu lintasnya masih ramai lancar nih Mas Yu. Ini mau pulang ke rumah habis liburan Mas Yu.
0: Enaknya.
1: Kaget lagunya, lagu-lagu lama ya. Ingatin lagu STM ya. Terima kasih.
0: Oke, Pak Dursun. Ya wis lah kalau gitu, mumpung masih pada di jalan nih. Ini top requestnya soalnya. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Intronya ini khas banget ya. Iya Kamarasika, ini dari tadi jam 9 tuh aku munculin lagu-lagu era warnet tok tadi. Karena kemarin tuh Kamarasika ada yang bilang, karena aku muter lagunya The Paspor. Tiap kali aku ngomong The Paspor, kira hewannya kok pengen ngekek. Kok ono ya grup jenengnya The Paspor. Jadi setelah kemarin aku muter The Paspor, ini ada kawan Rasika yang nyeletuk. Ih, lagunya itu lagu-lagu zamanku warnet banget. Tok. Nah, makanya tadi pagi jam 9, ya wis kalau gitu kita warnetkan aja Kelana Kota siang hari ini. Dan sampai dengan jam 11.20 ini, udah banyak lagu ya tadi, termasuk lagu barusan, lagu Kesaktianmu tadi. Dan ini adalah lagu yang paling banyak diusulkan ya di playlist warnet siang hari ini di Kelana Kota Siang. Aku nggak perlu nyebut musisi dan judulnya ya, Anda pasti sudah tahu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah,

0: update banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Warga Dusun Angsana Barat, Desa Telampe, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, melakukan pengaspalan jalan secara swadaya di ruas jalan Sumber Kasihan yang selama ini rusak dan belum tersentuh perbaikan sejak tahun 2018. Aksi gotong royong ini dilakukan karena masyarakat menilai akses jalan tersebut sudah lama mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi warga. Penggerak kegiatan Hasbullah yang juga warga setempat menyampaikan bahwa kondisi jalan yang dibiarkan rusak bertahun-tahun membuat warga akhirnya berinisiatif untuk melakukan pembangunan secara mandiri. Bahkan, sejumlah peralatan seperti mesin pemadat aspal dibeli secara gotong royong. Hal itu dilakukan untuk memastikan pekerjaan bisa berjalan berkelanjutan.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Dampak banjir rob tidak hanya memaksa warga Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati untuk bertahan hidup di tengah genangan, tetapi juga menghancurkan sumber penghidupan masyarakat pesisir Pati. Kepala Desa Tunggul Sari, Setio Wahyudi, mengatakan banjir rob telah menenggelamkan sekitar 80 hektar tambak ikan nila dari total 160 hektar lahan produktif yang dimiliki oleh warga. Akibatnya, mayoritas warga yang berprofesi sebagai petambak kehilangan mata pencaharian. Kerugian yang ditanggung para petani tambak diperkirakan sudah menembus lebih dari 2 miliar rupiah hanya dalam satu siklus pasang pada musim ini.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. 1000 relawan MBG yang kemarin menggelar aksi damai di depan gedung DPRD, salah satu tuntutan mereka adalah minta program MBG tetap dilanjutkan. Dalam audiensi tersebut, perwakilan paguyuban relawan MBG Bojonegoro Haryono berharap aspirasi yang disampaikan melalui DPRD dapat diteruskan kepada pemerintah pusat. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menyampaikan apresiasi kepada para relawan MBG yang telah menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Ia berkomitmen untuk meneruskan dan mengadvokasi aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081325858500.

0: satu karakter yang aku kemudian melihat dari musisi-musisi warnet yang dari tadi kita munculkan itu, mereka tuh untuk vokalisasinya memang keciri khasnya nyeret ya ngomongnya, ya gak sih? Jangan aku pergi dari sini, nah gitu. Tinggalkan aku atau pergi dari sini. Nah, tapi kalau dari tadi jam 9 kalau lagu-lagu warnetnya itu kan rata-rata musiknya kan ajak aku menuju, nah gitu, kayak genggem gitu loh kamu rasik kan. Vokalisasi A I U E O-nya itu yang jadi ciri khas koyone itu ya. Nah, kemudian tadi aku sempat ngobrol, koyone memang mereka ini kiblatnya ke Peter Pan kali ya, kiblatnya ke Peter Pan atau ke Noah gitu kan, dengan Ariel yang juga karakternya sama. Cuma bedanya Noah atau Peter Pan dengan Ariel yang ngomongnya tapi buka dulu topengmu, tapi kok iso keren ya, iso ganteng gitu. Tapi ketika diadopsi ke musik-musik yang Anda dengarkan dari jam 9 tadi, kok dadi deso ya sih. Aduh, luar biasa, seneng banget aku siaran Kelana Kota siang dari jam 9 tadi sampai dengan sekarang. Begitu pula semoga Anda juga sama ya, seneng juga ya, walaupun masih ada beberapa titik jalan raya yang ramai dan juga padat. Nah, itu kayaknya Anda sudah biasa ya gak sih? Sebelum aku tutup jam 12, aku habiskan dulu informasi dari kawan-kawan Rasika cepat saja ya. Ada Pak Sinyo ini tadi menambahkan lagi.
1: Tadi dari Jepara ramai lancar Mas Yud.
0: Okay.
1: Ini info lalin ke arah Pranggin gimana Mas Yud? Terima kasih.
0: Lancar. Panturanya lancar kok Pak. Jadi istilahnya kalau pantura Semarang Demaknya aja masih lancar. Kok ini situasi di Waru Meranggen masih belum terdampak lalu lintas yang signifikan. Belum ada pengalihan arus juga kan di kawasan, bukan pengalihan arus ya, maksudnya bukan jadi jalur alternatif juga karena pantura Semarang Demaknya masih baik dan lancar kok Pak Sinyo, Pak Bagus Aditya.
2: Selamat siang Mas Yuda, minta infonya ya, OTW ke Mboja dari Pemuda, terutama di Provamka Cilayur, kondisi arus lintasnya piye Mas Yuda, minta infonya ya Pak. Tak kancane Pak, aku yo ora duwe stiker Pak. Aku angger meneng Rasika ono e. Urung tekan Rasika wis mencelat. Akhirnya
0: alhamdulillah
2: rezeki pun. Nah, ketemu Mas Yuda bareng ngangel men.
0: Aku batasnya sekarang di Rasika cuma sampai jam 1 ya. Di atas jam 1 mohon maaf Anda tidak bisa bertemu aku. Lancar Pak Bagus, jujur aja tuh Pak, dari tadi jam 9 sampai dengan sekarang ini aku kok tidak nyebut Jalan Profesor Hamka sama sekali, menandakan kalau situasinya yo masih oke ya, masih baik dan juga landai rame lancar aja Pak Bagus Aditya di sepanjang Jalan Raya Boja, Cangkiran, Ngalian, Pantura Wali Songo, Krapyak, kondisinya masih cukup kondusif Pak Bagus Aditya. Pak Robertus Ervan, ini saya perjalanan Salatiga ke Jogja, saya lewat Kopeng loh Mas, suasananya mendung di Kopeng, lalu lintasnya sepi, ini sudah sampai Magelang. Oh ya, sudah masuk perbatasan Kopeng ya, ya Allah cantiknya situasi di kawasan Kopeng dengan langit yang berkabut, kanan kirinya hijau seger-seger. Yus matur suwun Pak Robertus Ervan yang mau ke Jogja. Pak Anto Bona, lagu band iki ki mbiyen tak akan diputer zaman Mas Yuli karo Mbak Tria bojone. Aku yakin pasti kalau Yuli sama Tria lagi denger Rasika ya tadi, wopo iki kangen band muncul kan, aku mesti langsung dirasani. Pak Nathan juga lewat ini guys. Pak Nathan juga lewat Ketekan Jambu. Situasi di tanjakan Ketekan masih ada truknya yang nggak kuat nanjak jalur yang arah Ambarawa atau arah Semarang ya, itu dipakai kontraflow tapi merambatnya masih pendek saja, laporannya Pak Nathan. Okay, noted. Thank you so much Pak Nathan. Pak Purwanto, Mas, lalu lintas yang dari Prengapus agak tersendat ya, pekerjaan saluran air di Karangjati toh sekarang sudah geser yang arah selatan setelah traffic light arah Polsek Bergas, jalurnya menyempit jadi satu lajur. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini.
3: News Flash. Iran, Amerika Serikat, Pakistan, dan Qatar meluncurkan fase baru negosiasi tingkat tinggi sebagai langkah untuk memulihkan stabilitas geopolitik dan mengamankan jalur logistik energi di kawasan Timur Tengah. Melalui mediasi aktif dari Doha dan Islamabad, forum internasional ini dirancang guna merumuskan kepastian hukum yang kokoh demi mencegah kebuntuan diplomasi bilateral di masa depan. Demikian Newsflash.
0: Oh, ini ada Pak Iwan nih. Pak Iwan kita ngasih informasi yang di Merak mati Bawen tadi ya, yang ada truk mogok. Ini Pak Iwan tadi ngasih update, wah masih lengang banget dalane guys, yang arah Bawen terutama ya, karena posisi truknya mogok di jalur arah Bawen. Nah ini Pak Iwan kitanya memantau dari jalur sebaliknya yang dari Bawen arah menuju ke Bandara Ahmad Yani. Ini kita kok dapat info dari Pak Andi Kurniawan ya, ada insiden laka di tol Semarang Batang kilometer 388B sekitar Weleri, infonya dari Pak Andi. Wah ini Pak Andi Kurniawan si Doni masuk tol ya. Wah ini sedang proses evakuasi Ngawarasika melibatkan derek. Oke.
4: KM 388 truk muat kayu.
0: Truk muat kayu. Oke. Baik, matur suwun infonya Pak Andi Kurniawan. Wah ini baru dari Pak Andi nih. Pantauan di tol Semarang Batang. Tadi terakhir kita dapat info 10.30 lancar. Nah ternyata Pak Andi menginfokan di kilometer 388B Weleri. Lalu lintasnya merambat. Sudah proses evakuasi ya? Sudah proses evakuasi. Tinggal tersisa muatannya saja masih ada di bahu jalan. Norit Pak Andi Kurniawan, thank you so much. Pak Resep, Afditya.
5: Ini zaman lagu zaman kuliah mas. Waktu dulu zaman jadi operator warnet. Tapi yang lagu versi originalnya ya mas. Dari Onat, Killing Me Inside.
0: Iya betul. Betul betul betul, matur suwun Pak Resep Afditya aja eling wae iki Pak Imam Shofie.
6: Mas juga selamat pagi mas, selamat pagi menjelang siang. Itu ada truknya yang enggak kuat nanjak di Jambu jalur kiri, akhirnya terus dialihkan ke jalur kanannya. Truknya nggak bisa nanjak, akhirnya mundur nih pelan-pelan nih Mas Yuda.
0: Oke.
6: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Baik, matur suwun Pak Imam Shofie, laporannya dari Jambu. Pak Andre Purwodadi. Nah ini dia nih Pak Andre Purwodadi di kilometer 433 arah barat ada truk engkel muat kayu tapi sudah ada petugas. 433 mana ini? Tol Semarang Batang. Pak Andre. Betul. Kilometer 433 arah barat. Oke, matur suwun untuk informasi awalnya ya. Pak Faila Sofa.
7: Selamat siang, Mas.
0: Siang, Pak.
7: Ini saya dari arah Banyumanik mau ke Salatiga. Mohon info pantauannya.
0: Wah, lancar aja, Pak.
7: Saya rencana sih enggak lewat tol. Nah, kira-kira kalau lewat jalan konven pantauannya seperti apa ya? Aman atau ada terkendala?
0: Gak ada sih Pak, lancar aja. Cuma sedikit, bukan sedikit deh, lancar malahan. Ada truk mogok saja di tanjakan Merak Mati, tapi situasinya masih lancar aja. Semarang Bawen Solo Tigonya, Pak Faila Sofa. Oh ini berarti di tol Semarang Batang kita dapat informasi dua insiden nih. Satu di kilometer 388 Weleri arah Jakarta, 388B. Kemudian juga Pak Andre ternyata di kilometer 433 tol Semarang Batang juga. Menjelang exit Weleri, loh ya podo berarti. Exit Weleri ya, coba aku cross-check dulu. Exit tol Weleri itu kilometer berapa ya? Berarti kalau di sekitar itu ya podo. Mengenai informasi adanya insiden di sekitar Weleri. Arah menuju ke barat. 388 deh koyone Pak. Bukan 433 doh. Masa 433 tuh Pak? 433. Oke, okay, baik matur suwun. Tapi informasi awalnya nanti kita cross-check sembari menghubungi kawan-kawan di tol Semarang Batang deh. Matur suwun untuk informasi sementaranya ya. Lagu terakhir. Nah, udah kebayang sama kelunding-kelundingnya. Aku yakin kalau Anda serombongan seumuran semua, pasti langsung semuanya pada nyanyi lagu ini Kak Warasika ketika perjalanan. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Kelana Kota ya. Sejak tadi jam 9 sampai dengan saat ini menjelang jam 12. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Banjir rob ekstrim merendam Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati selama satu bulan terakhir, membuat warga hidup dalam kondisi memprihatinkan. Rumah terendam, tambak rusak, dan sumber penghasilan warga hilang hampir satu bulan ini. Sugiono, salah satu warga Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Pati menyebut, rob kali ini menjadi yang terparah dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm. Warga bahkan terpaksa menumpuk perabotan dan tidur di atas kursi untuk menghindari genangan air tersebut. Merasa belum mendapatkan solusi, warga kini mengirim surat permohonan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap pemerintah pusat untuk dapat segera membangun kembali tanggul jebol sepanjang 110 meter di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, agar desa mereka tidak terus diterjang banjir rob. Sementara itu, dampak banjir rob tidak hanya memaksa warga Desa Tunggul Sari untuk bertahan hidup di tengah genangan, tetapi juga menghancurkan sumber penghidupan masyarakat pesisir Pati. Kepala Desa Tunggul Sari, Setio Wahyudi, mengatakan banjir rob telah menenggelamkan sekitar 80 hektar tambak ikan nila dari total 160 hektar lahan produktif yang dimiliki oleh warga. Akibatnya, mayoritas warga yang berprofesi sebagai petambak kehilangan mata pencaharian. Kerugian yang ditanggung para petani tambak diperkirakan sudah menembus lebih dari 2 miliar rupiah hanya dalam satu siklus pasang pada musim ini. Selain menenggelamkan tambak, rob di Desa Tunggul Sari, Tayu, Pati juga merendam 36 rumah dan mengganggu aktivitas warga. Karena itu, pemerintah desa saat ini berharap pemerintah segera turun tangan untuk menangani banjir rob dan membangun infrastruktur pengendali agar kehidupan masyarakat pesisir Tayu, Pati dapat kembali normal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Manakib istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur. Hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang. Hari Kamis tanggal 25 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar. Hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran. Hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

salati. Balang ku ngerasa awak ini ku disolati. Saking oleh temen ngerasa dia ini ditimbali Gusti Allah. Napa? Dijawab. Kada qomati sholat. Napa jawabane? Kada qomatil qiyamah. Nggih, wis jumeneng kiamatku. Nggih ta? Wis didekno kiamatku. Kiamat kula kali sampean niku mboten ngenteni kiamate dunya. Kiamat kula kali sampean niku sak niki napa ngken napa benjing dipundhut kare Gusti Allah. Kada qomatil qiyamah. Niki lho. Sampun dipun jumeneng kiamat kula ya Allah. Lah mek pun sampean niku eling kaya ngeten kira-kira. Nggih ta? Kira-kira. Nggih ta? Wekdal sampean kala wau sembahyang niku saged temen apa mboten teng Gusti Allah? Tem saged temen. Mangkane dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Mek uang iku ape mati sebat nyebut la ilaha illallah, senajan ake dosane ya apa wae, berarti nggawa iman bakal dilebokno swarga karo Gusti Allah. Mergo napa? Mergo saking temene atine waktu la ilaha illallah eling bakal madhep menyang Gusti Allah. Kabeh gak ana perlune, kabeh gak ana artine, kabeh gak ana gunane. Aku wis lara nemen ape dipondhot karo Gusti Allah. La ilaha illallah dakhalal jannah. Teng mriku ukurane padha mawon sampean seger waras kaya ngeten. Sak pira sampean oleh zikir menyang Gusti Allah? Padha mek zikir sampean ajenge mati. Mek sampean wedal seger waras oleh zikir menyang Gusti Allah, mboten padha rasane padha mek ape mati. Sik cuma lisane tok sik eling liyane. Senajan zikir sampean iku oleh ganjaran mek pancen ikhlas, tapi gak dadi mandi ana jerone atine. Mboten iso nonton kadang-kadang tambah akeh la ilaha illallah la ilaha illallah tambah murang-muring. Nggih napa mboten? Kadang-kadang atine pegel ngamuk ngadepi niki mawon sampean maca sampean ngocon maca wis diwaca bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah. Mari sampean tambah murang-muring. Nggih? Malah sampean tambah pegel kadang-kadang nok jerone ati ini. Niku mergo napa? Mergo kali sampean kula kali sampean niku mboten madhep teng Gusti Allah, cuma maca tok. Niki kathah napa mboten niku? Nggih ta? Maca ijazah maca donga niki. Jadi mek pun ngeten kula kali sampean niku napa? Sing diperlokno niku napa? Mepepe teng Gusti Allah. Sing mepet ayyajibul mutarra idza daa, sing mepet barang pun ngeten qada qamatis shalah qada qamatis shalah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah meneng dalem ya Allah lho ngeten nggih napa mboten dalem kawula panjenengan ya Allah. Kawula panjenengan ya Allah badhe sowan dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Sampeyan nak insyaallah sampeyan sepuro kula ya Allah. Insyaallah sembahyange iso hu. Pun kira-kira ngeten niku angel napa mboten? Nen? Angel napa mboten? Nen? Sampeyan ngomong angel napa nate sampeyan coba? Nen? Sampeyan coba engken dalu mantun sembahyang isya sembahyang hajat sampean tilem ya Allah ngeten sampean tangeni kula ya Allah mangke dalu nggih ta sampean dokno malaikat ya Allah tak mengko paring ijazah to nggih ta ngepasi karo waktu temurune waktu saatul ijabah sampean waca ditangeni insyaallah tapi sampean tangi ngeten ditangi di malaikat kata saman kata oke titik.

melok kiai wong awak dhewe gak tentu. Sampeyan aja melok-melokan, sing mandiri sing iso awake dhewe. Wong thariqah ulul himmah wa nufuzul azimah. Aja njaluk barokah. Wong thariqah njaluk barokah niku salah. Barokah niku teng wong thariqah niku pun enten, melok milini gete karo daginge. Wis ana. Cuma sampean supaya ana apa? Dadi uang berangkat to dhewe. Ngeten lho. Coba kepingin mlebu swarga napa mboten? Kepingin mlebu dhewe napa melok? Nen? Mas repot. Kula ning ngajak ngomong taman kanak-kanak niku repot panjenengan niku. Pun nggih, jadi ngeten kanca-kanca, nggih, ngeten. Ingkang kawula aturaken iku napa? Mpun mripun minangka tarbiyah, minangka tuntunan. Nggih, mesti niku panjenengan cobi sekedhik-kedhik sampean lampahi. Ngeten lho, supados manfaat. Nggih ta? Lah mek sampean kaya ngeten niku, nggih, berarti sampean kali kula niku saking seneng ngaji, saking seneng melok ngaji, saking seneng ngrungokno ngaji, tapi mboten seneng doyanane para wali-wali. Lah ngeten ta? Ya napa? Saman. Saman kepingin belajar masak napa ugi kepingin iso mangan? Kan? Wong belajar masak wis iso kari mangan iki gak siap. Pun nggih, dadi saman lampahi nggih kedhik-kedhik nggih. Mek saman-saman lampahi nggih ta, kula dungakno kali kula sampean. Kula dungakno napa? Muga-muga dawa umur. Amin. Di ala taatillah wa ittiba'i rasulillah wa mahabbati ibadillahi sholihin. Tapi niku mek sampean ngelampahi. Tapi mek kira-kira sampean mboten ngelampahi, kula dungakno napa sing enak? Nen? Kula dungakno napa? Nen? Lho, niki lho, kanca wedok niku pinter jawabane niku. Jawabane napa? Saman dungakno yai mugi-mugi saged ngelampahi. Nen? Oleh mboten saged niku. Napa mboten saged? Napa males? Nen? Ma? Kula jawab malih, kula takon malih. Mergo males napa mergo ngentengno? Lah ngentengno. Mergo ngentengno napa mergo kurang sayang eman ngergani awake imane napa ya napa? Mergo mboten ngeman, mboten sayang, mboten ngergani imane, mboten ngergani awak. Ya napa kira-kira mek sampean kalau koyo kula kados ngeten ya napa kira-kira? Isin mboten nap kali Gusti Allah. Ngen? Ayo dilakoni ngeten lho. Ya opo rek, arek melok terus mawon. Nggih tak norok buntek. Zaman diintuti Semar Soro sampean. Nggih, pun nggih, dadi cara ringkes napa dados kula suwun kanca-kanca niku nggih, kanca-kanca ayo sing dilakoni sing istiqomah. Mergo dawuh Imam Malik radhiyallahu an, kon iku mek ngaji karo wong nggih, ngaji karo ustad utawa karo kiai dileken. Sakpira oleh kiai gurumu mau nuntun oleh awakmu berangkat menyang Gusti Allah. Mek sampai guru kiaimu mau gak nuntun berangkat menyang Gusti Allah, cuma pinter-pinteran tok. Aja kon baleni teko nang kiaimu iku tinggal percuma. Iku cuma gawe pinter tok. Pun saiki kula baleni. Sampean lampahi napa mboten? Nen? Nen? Kula suwun

Nggih, panjenengan napa? Pun tak yak napa-napa. Kula namung nyuwun tigang wekdal. Nggih. Setunggal sing istiqomah sembahyang subuhul iman. Nggih. Salat badhe napa niku? Badhe maghrib. Ingkang nomor kali sing istiqomah sembahyang tahajute sakwitire senajan siji. Eh, pun nomor tiga niki nyangkut teng penguripan sampean. Sing istiqomah sembahyang duha. Eh, sampean sembahyang subutil iman kanggo tetepi iman sampean. Sampean sembahyang tahajud kanggo mulya sampean wonten ngersanipun Allah. Ojo digambung apa-apa. Nggih. Ing dalem sampean istiqomah sembahyang duha minangka sampean iso syukur menyang Gusti Allah. Nek sampean iso syukur berarti rezeki sampean bakal dipun tambahi dening Gusti Allah. Cukup. Liyane niku kabeh niku minangka penyempurna. Sembayang tasbih, sembayang istikharah mutlaqo, kabeh niku minangka penyempurna. Anu yai, didamel ngeten-ngeten dos pundi untuk keselamatan untuk ini niku untuk tambahan penyempurna. Sing penting sampean sababe telu niku napa? Sampean ngeman nyayang dateng iman sampean. Nomor loro sampean kepingin mulia ono ngersanipun Gusti Allah. Nomor telu sampean kepingin memenuhi kewajiban-kewajiban sampean ing dalam urip penguripan derek perintahipun Allah. Berarti sampean nopo melalui jalan dipun cintai dening Gusti Allah. Mek sampean dipun cintai dening Gusti Allah, berarti sampean dituntun, dilindungi, dinaungi, direksa dening Gusti Allah. Sembayang njuk njaluk slamet macem-macem niku sak badane telu niki. Ben? Nggih ta? Mek sampe telu niki mboten sampean lampahi, sampean nglampahi liyane telu, insyaallah sing liyane telu niku sampean lempai sing luwih menang mergo kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas? Pun yen apa? Siap? Ayo, siap? Eh, kula baleni malih. Nggih ta, wau dungane kepingin dawa umur sing bekti. Mek gak iso bekti? Dawa umur napa ndek umure? Lho gak wani. Banen tambeng kok sampean niku panjenengan kok. Pun siap napa mboten? Subutil iman, sembahyang tahajud, nomor tiga sembahyang duha. Nggih, mek sampean niku kepingin dadi wong istimewa sing akeh oleh sujud taqarrub dhateng Gusti Allah. Nggih, mek panjen sampean butuh napa-napa mawon lakonono khususi mari sembahyang tahajud. Gak usah akeh-akeh. Allahumma ya qodil hajat ping telu cukup atau ping siji cukup. Mandek tapi oleh mandek lisane atine sing matur dateng Gusti Allah. Insyaallah. Siap? Hati-hati sama nggih. Nggih kula suwun no, ya Allah. Mek sampe mboten siap rodok kesuwen ya Allah, muga-muga gelek mulese. Gitu. Nggih, akeh loro untune ngen sampean. Pun nggih, dadi ni insyaallah makin alon-alon insyaallah napa donga dinunga. Nggih, muga-muga pinaringan dawa umur. Menawi sampun pinaringan dawa umur, mugi-mugi pinaringan jembar manahipun, pinaringan jembar atinipun. Pinaringan siap manahipun ngadepi nopo-nopo saking ngersanipun Allah. Lajeng pinaringan saras liranipun
pinaringan saged lancar sedayanipun, rizkinipun, urusanipun, amanatipun, sedayanipun pinaringan gampil dening Allah, pinaringan hasil sedayanipun. Lajeng kula lan panjenengan pinaringan selamat, pinaringan aman saking pinten-pinten bilai, saking pinten-pinten musibah, saking pinten-pinten malapetaka, saking pinten-pinten poncoboyo, saking pinten-pinten kerisaan, saking pinten-pinten kezoliman, saking pinten-pinten ketakaburan, saking pinten-pinten kehasudan, saking pinten-pinten kegodoban, saking pinten-pinten kengrundelan, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah zahiran wa batinan. Lajeng sedayanipun kula lan panjenengan saged ngayom wonten ing sak ngandhapipun zikir dhateng ngersanipun Allah, ketuntun dening para guru-guru, ketuntun dening para pini sepuh, nderek dhateng sedayanipun ibadillahis solihin. Lajeng kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah, saking ngersanipun Allah, saking ngersanipun Allah. Wektal benjang kula lan panjenengan bakal kepundhut dening Gusti Allah, bakal kepundhut dening Gusti Allah, bakal kepundhut dening Gusti Allah, saged pikantuk rahmat pitulung saking ngersanipun Allah, kelayan bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wonten ing alam kubur kula lan panjenengan pinaringan padang kuburipun, pinaringan jembar kuburipun, pinaringan luas sarinipun, panggenanipun. Lajeng saged njawab dhateng pitakenanipun malaikat mungkar nakir. Lajeng wonten ing mriku panggenan para ruhanianipun, para arwahipun guru-guru, langkung-langkung ruhanianipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ruhanipun sultanil aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Kersa manggi kula lan panjenengan ugu tiyang sepuh kula lan panjenengan sami-sami manggi, lajeng sami-sami ngajak kula lan panjenengan sak anak becung turun dipun ajak dateng ngersanipun Rasulullah, dipun panggihaken dateng Rasulullah, dipun tepangaken kelayan Rasulullah. Ing mriku panjenenganipun Rasulullah kersa manggi kula lan panjenengan kelayan manah ingkang bingah, kelayan manah ingkang bahagia. Lajeng panjenenganipun Rasulullah paring syafaatipun dhateng kula lan panjenengan sak anak becung turun. Lajeng kula lan panjenengan dening Rasulullah dipun ajak sesarengan muwat dhateng Shiratal Mustaqim, Shiratal Mustaqim, Shiratal Mustaqim. Kula lan panjenengan pinaringan cepet, pinaringan selamat wekdal nguwat dhateng Shiratal Mustaqim. Ing mriku kula lan panjenengan dening Rasulullah, dening para guru-guru dipun lebetaken dhateng swarganipun Allah, dipun ajak mlebet dhateng swarganipun Allah. Wonten ing swarganipun Allah, ya Allah, kawula nyuwun dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Kula DDP dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Kula estu-estu pengajeng-ajeng dhateng rahmat panjenengan ya Allah. Ing dalam kita sedaya mlebet dhateng swarganipun panjenengan ya Allah. Ingkang kita suwun ya Allah, suwargi ingkang wonten Rasulullah, suwargi ingkang wonten keluarga sahabatipun Rasulullah, suwargi ingkang wonten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, suwargi ingkang wonten Hadratus Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, suwargi ingkang wonten para habaib ya Allah, suwargi ingkang para habaib ya Allah, suwargi ingkang wonten para habaib ya Rasulullah, suwargi ingkang wonten panjenenganipun tiyang sepuh kalih ya Allah, suwargi ingkang wonten para ingkang wonten mbah-mbah kita sedaya ya Allah, suwargi ingkang wonten keluarga kita sedaya ya Allah, suwargi ingkang wonten sederek kita sedaya ya Allah, suwargi ingkang wonten putra-putri kita sedaya ya Allah, suwargi ingkang wonten tetanggi kita sedaya ya Allah,
swargi ingkang wonten rencang kita sedaya ya Allah, swargi ingkang wonten sedaya rencang-rencang sedayanipun ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saged mirsani panjenengan ya Allah, saged pinanggih panjenengan ya Allah, saged kempal panjenengan ya Allah, mirsani zat panjenengan ingkang mulya ya Allah, ingkang sampurna ya Allah, ingkang agung ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

Manakib istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur. Hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 25 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran. Hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kritik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah pusat mengemuka dalam agenda silaturahmi nasional Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia di Auditorium Universitas Islam Negeri Salatiga belum lama ini. Di tengah diskusi tentang visi Indonesia Emas 2045, mahasiswa menyoroti sejumlah program strategis seperti makan bergizi gratis atau MPG dan koperasi Desa Merah Putih. Koordinator Dewan Nasional Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia Pusat Rizky Firmansyah menegaskan, program MBG harus tepat sasaran, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau TGT. Mahasiswa juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi yang menyeluruh terhadap program strategis pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong pemerintah daerah melalui Dinas PU Taru untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi ruas jalan di Kabupaten Pekalongan. Langkah ini muncul atas banyaknya keluhan masyarakat terkait lambatnya pemeliharaan jalan di sejumlah wilayah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ruben Prabu Faza menegaskan, data kondisi jalan diperlukan agar penanganan bisa lebih terarah dan tepat sasaran, terutama pada ruas yang rusak berat. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Pekalongan Ahmad Al-Faruk menjelaskan, total anggaran penanganan jalan tahun ini mencapai Rp49 miliar yang akan digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan sejumlah ruas prioritas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari sampun tapus tunggal nggih lan siang menika pepanggihan malih kalian Krita Putri wonten adicara nglarasari. Cuaca siang menika mendung nggih, kala wau dalu wonten tlatah Ungaran Jawa nanging di tengah malam ngaten menawi Kota Semarang nggih menika Jawa wiwit sekitaran tabuh 6 ngaten nggih para pamidanget. Dados kala wingi sebagian wilayah Jawa Tengah diguyur hujan. Menyenangkan diguyur hujan ngaten nggih para pamidanget. Lan siang menika sampun mendung malih. Mbok bilih mangke dalu Jawa malih. Dados asrep ngaten nggih para pamidanget. Sampun wonten Krita Putri siang menika wonten adicara nglarasari monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258 5800. Lan badhe ngersakake lagu ingkang enggal monggo, ingkang lami ugi monggo ngaten nggih para pamidanget mangke kawula puturaken ngaten para pamidanget. Wonten sekitaran tlatah Ungaran jaluripun ugi lancar mboten wonten ketersendatan. Wonten sekitaran pundi menika sekitaran Sayung menika lancar nanging di sekitaran Jatenglen yang arah ke Demak menika wonten antrean wiwit saking SPBU Onggorawe ngantos dumugi Jatenglen yang arah ke Demak. Wonten menapa nggih para pamidanget ingkang melintas menika saged maringi info. Lan di sekitaran Brangsong yang arah ke Kaliwungu menika ugi tasih wonten antreannya menika di sekitaran Ketapang nggih, mulai dari Ketapang sampai di jembatan Kali Blorong, lajeng di TL Sakinah itu ya yang arah ke pelabuhan. Ini juga antreannya cukup panjang kalau yang dari arah Mangkang atau dari arah Kaliwungu menuju ke arah Kendal. Ini antrian mulai dari sebelum jembatan Kayu Lapis, terus panjang untuk antriannya. Kota Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan. Bergas ugi lancar, di TL Karangjati lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Riyadi wilujeng siang, menika Pak Riyadi absen mawon, lan katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman Buajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim dan segenap pandemen nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak. Kawan di 4172 matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya. Pak Pram sugeng siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Krit. Minta info jalan ke Demak lewat Sayung gimana Mbak Grit? Ada rob enggak Mbak Grit? Terima kasih Mbak Grit.
0: Inji, Pak.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Siang. Menuju ke arah Demak nggih, wonten Sayung lancar, mboten wonten ketersendatan nanging di sekitaran ini setelah Pulau Jalan Lu Ireng menika ada antrian cukup panjang. Simpulnya nanti di sekitaran Masjid Jami itu sebelum Rekit. Nah, ya daerah Rekit lah, Rekit, PT Rekit itu belum ada info penyebabnya apa, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Demak. Terus antriani pun ya radi panjang ngaten Pak Pram, dereng wonten update wonten menopong ya sekitar 2 kilo lah untuk antriannya Pak Pram ngaten info nipun. Salajengipun wonten Buni sugeng siang Buni, menika Buni di Pasban badhe ngersake lagu nggih wonten adicara nglarasari. Oh siap, engkang Hani, Rini Aditama ngaten nggih wis pokoke mboten bareng geloh ngaten nggih Buni nggih. Pak Prayitno sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Greta, kalian nglarasika menika lewati jalur Kali Getas Gunung Pati Mbak.
0: Nggih.
2: Lancar. Niko bentar sangat Mbak daerah mriki. Kalian matur Mbak, ngaturaken ambal warso Mbak Greta mugi sehat.
0: Amin.
2: Berkah lan bahagia selalu kalian
0: Amin.
2: Keluarga. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Prayitno kok Pak Prayitno menika nggih kemutan ngaten lho. Matur nuwun Pak Prayitno, semanten ugi kagem Pak Prayitno doa terbaik kagem Pak Prayitno ngaten. Kawan di 6897 sugeng siang menika ugi maringi ucapan selamat pokoknya sugeng ambal warso Mbak sehat dan bahagia selalu. Amin. Matur nuwun doanya Pak Busman Wilujeng siang ugi menika badhe ngersake lagu nggih saking Didi Kempot. Salamipun kagem Pak Darmaji, Ibu Endang Sugiyarti wonten Karanggawang. Lajeng Pak Rondi, Ibu Ngadina, kagem Mama Rina Aryani, Jovan lan Juana. Ngaten lagunya diantrikan mawon. Matur nuwun. Pak Jenny, matur nuwun Pak Jenny doanya menika ugi kemutan nggih Pak Jenny. Bu Widi sugeng siang. Bu Widi kemutan ugi ngaten menapa ngendika sugeng ambal warso kemawon mugi tansah sehat lan bahagia. Amin. Lan ngersake lagu saking Happy Asmara ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Lagunya diantrikan nggih Bu Widi. Lajengipun wonten Pak Edi Harjono sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Greta Anjeh, saya juga mau mengucapkan happy birthday Mbak Greta. Semoga Mbak Greta sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan juga diberkahi rezekinya, anak-anak juga, keluarga juga sehat selalu dan barokah dari Tuhan senantiasa ada di keluarga Mbak Greta. Matur suwun.
0: Amin. Matur nuwun Pak Edi Harjono. Kemutan ugi menika Pak Edi Harjono. Nggih, matur nuwun. Doanya Pak Edi Harjono, Pak Suparno, sugeng siang ini cuaca Ungaran mendung. Salamipun kagem Mbak Nurul yang lagi tiduran, mugi tetap sehat. Ngersake lagu kemawon, siap saking Happy Asmara menika nggih. Lan matur nuwun untuk doanya. Semanten ugi kagem Pak Suparno mugi enggal sehat. Napa sehat selalu kok enggal sehat. Sehat selalu kagem Pak Suparno lan Mbak Nurul. Ngaten. Matur nuwun Pak Suparno sampun pinarak. Pak Agus menika titip salam buat Mbak Greta. Waduh, Pak Agus Ema, matur nuwun Pak Agus Ema untuk doanya. Menika sugeng ambal warso panjang umur sehat selalu, ada ucapan dari teman laksana Ibu Rika bagian BOM. Ngaten. Matur nuwun Pak Agus Ema. Salam kagem Ibu Rika nggih bagian BOM. Pokoknya sehat selalu untuk Pak Agus juga Ibu Rika. Matur nuwun. Sampun kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter mawon, lelagon campursari siang menika wonten adicara Larasari kagem para pamidanget sedaya.

0: kasih.
1: Tasih wonten ati corong Larasari. Kaulo puter kok puter WA. Kaulo bikak WA malih nganten nggih para pamidanget. Menika ingkang sampun pinarak wonten Pak Dev. Sugeng siang Pak Dev. Matur nuwun untuk doanya. Pokoknya selalu diberkati Tuhan. Ngaten matur nuwun Pak Dev. Pak Gondo, menika badhe ngersake lagu mawon nggih. Siang menika wonten Adicara Nglarasari onje. Diantrikan lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten kawan di 9409. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika kalian Pak Bodak di Pasban badhe ngersake lagu ugi wonten Adicara Nglarasari. Lan katur salam kagem sedoyo pamidanget rasika di Pasban. Ngaten. Matur nuwun Pak Bodak sampun pinara. Omawik sugeng siang. Matur nuwun Omawik untuk doanya. Doa sebaliknya untuk Omawik selalu sehat nggih. Kawan di 4719 sugeng siang menginfokan, ini lalin tersendat dari arah Semarang ke Demak macet panjang karena ada dua truk yang patah as posisi di lajur kanan. Ini yang di sekitaran Sayung menika nggih. Siap-siap, matur nuwun infonya. Ternyata di Sayung ini karena ada truk patah as itu di sekitaran Rekit posisi di lajur kanan, jadi ada dua truk yang berhenti. Ngaten. Matur nuwun infonya kawan di 4719. Pak Yohanes Deka sugeng siang, matur nuwun untuk doanya Pak Yohanes Deka. Menika kintun salam kagem Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, Pak WSP, Pak Utomo. Lan ngersake lagu saking guyon waton kemawon nggih. Matur nuwun doa sebaliknya kagem Pak Yohanes Deka selalu diparingi kesehatan. Ngaten nggih. Pak Rizky sugeng siang.
2: Wilujeng siang, diajeng kereta. Wilujeng siang ugi, kawan Rasika. Tabuh 13 selangkung menit jeh niki. Dumugi daerah saking Tepu, Mios, Randu Blatung, Sulur Sari, kuwu jeh diajeng. Teng mriki cuacane bentar, laline lancar. Jadi nyuwun tembang diajeng saking Bopo Dino niki sing badhe nyuwun tembang Ego Wong Tuwa. Mekaten diajeng matur suwun.
1: Matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya nggih. Matur

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old man.

0: parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
3: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
2: Kan gula aren lebih alami.
4: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Mama, Adi berangkat dulu.
6: Loh, nggak sarapan dulu?
2: Enggak, Mah, lagi buru-buru banget.
6: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
2: Iya, Mah. Love you, Mama.
4: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa. Karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Sing legowo ya, Mas.
1: Tetep legowo. Tetep wong anake ora duwe gur kalah ya.
0: Iki kabeh pilihane wong tuaku.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih siang menika ingkang sampun pinarak wonten Pak Chandra Sandro sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng Ambal Warsa. Mugi panjang umur, amin. Sehat selalu, diberkahi senantiasa keluarga amin. Dan pekerjaannya. Amin.
0: Matur nuwun Pak Chandra Sandro untuk doanya. Pak Sugi menika maringi ucapan ugi ngaten nggih. Matur nuwun Pak Sugi, doa kembali untuk Pak Sugi juga semoga sehat selalu ngaten nggih Pak Sugi nggih. Lagunya saking Niken Salindri diantrikan kemawon. Pak Wasimin sugeng siang namung badhe mantau mawon Mbak. Aduh kok mantau tok ki lho. Menika sugeng Ambal Warsa mugi selalu pinaringan kesehatan. Amin. Doa sebaliknya untuk Pak Wasimin nggih selalu diberikan kesehatan. Ngaten. Kawan di 9268 sugeng siang minta lagu kemawon buat suami yang lagi istirahat. Ngaten nggih. Diantrikan lagunya. Pak Satya sugeng siang lagunya juga diantrikan. Lan Jeporo sak menika benter. Ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Amar kita sekata hengkang ngersak ke lelagon campur sari. Kaulo puter malih nge lelagon campur sari siang meniko. Wonten adicoro ngelaras sari.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan seluruh layanan perizinan kapal bagi nelayan kecil di wilayah pesisir Jawa Tengah diberikan secara gratis tanpa pungutan liar. Penegasan itu disampaikan saat penyerahan dokumen izin pada acara Rembuk Pembangunan di Kota Tegal, di mana Gubernur meminta nelayan segera melaporkan jika menemukan praktek pungli di lapangan. Layanan ini dijalankan melalui inovasi jebol ikan atau jemput bola perizinan kapal nelayan, guna membantu nelayan kecil di bawah 12 mil laut yang kesulitan mengakses sistem perizinan digital OSS. Melalui program itu, lebih dari 500 nelayan di kawasan pesisir seperti Brebes dan Tegal kini telah mengantongi legalitas resmi dan kepastian hukum guna menunjang aktivitas melaut mereka. Kabar baik lainnya juga dirasakan ribuan nelayan di Kota Tegal. Setelah sempat berhenti beroperasi selama 3 bulan, SPBUN atau SPBU Nelayan di Pelabuhan Jongor kini akhirnya kembali dibuka untuk melayani kebutuhan BBM. Reoperasi SPBUN ini terwujud setelah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun tangan mendesak pemerintah pusat agar memberikan izin operasional transisi hingga Oktober 2026 sambil menunggu proses sertifikasi OSS selesai. Selain persoalan BBM, Pemprov Jawa Tengah juga langsung merespon keluhan nelayan terkait pendangkalan alur pelayaran serta keterbatasan kapasitas kolam pelabuhan akibat adanya 18 bangkai kapal bekas kebakaran. Guna mengatasi hal itu, Pemprov tahun ini telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mengevakuasi bangkai kapal secara bertahap demi kelancaran aktivitas ekonomi pesisir. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sampun tabuh kalih langkung sedasa menit tasih wonten adicara nglarasari. Lan para pamidanget monggo engkang badhe ngersakake lalakon campursari saged pinarak di 081 3258 5850. Lan kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak wonten Ibu Novi. Matur nuwun Ibu Novi untuk doanya. Amin. Lan sehat selalu kagem Ibu Novi. Pak Andre sugeng siang, matur nuwun ugi untuk doanya. Ini Pak Andre dari Purwodadi. Ngaten. Pokoknya platnya B. Ngaten matur nuwun Pak Andre untuk doanya. Sehat selalu kagem Pak Andre. Ibu Umi menika badhe ngersakake lagu saking Woronye. Siap diantrikan lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun kawan di 4172. Matur nuwun untuk doanya. Lagunya diantrikan yeh, matur nuwun untuk doanya. Kawan di 5332, waalaikumsalam sugeng siang, menika ngersake lagu kemawon yeh. Pak Fahru Rosi, matur nuwun doanya, menika mugi pinaringan sehat wal afiat. Ngaten matur nuwun Pak Fahru Rosi. Lan para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kawula pikir wika malih en wonten Adicara Nglarasari siang menika lan ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Maskon sugeng siang.
1: Sugeng enjang Mbak Greta. Tak kira iku di Kaliwungu itu ada mobil mogok atau gimana. Ternyata yang arah tenggen pelabuhan itu enten travel lete saya ini ya Mbak ya. Jalan Lingkar Kaliwungu niku yang lurus ke pelabuhan.
0: Betul.
1: Yang sebelah kanannya malah menimbulkan kemacetan cukup panjang itu loh.
0: Lurus sangat.
1: Dulu kan enggak ada. Nesan niki kok sudah ada ya Mbak Berita ya.
0: Nah itu. Ini di sekitaran yang mau ke arah pelabuhan atau di sekitaran rumah makan Sakinah menika nggih, itu memang sudah ada lampu TL-nya itu. Nah, sekarang di sekitaran rumah makan Sakinah itu jadi agak melambat ngaten karena antre di lampu merahnya dan melambatnya juga agak lumayan ngaten Pak Maskon.
1: Itu yang ke arah baratnya itu cukup panjang itu antreannya itu didominasi dengan truk-truk besar. Ekor ke tersendatannya sampai di jembatan kayu lapis. Kepalanya di itu loh Mbak, di anu yang belok kanan ke pelabuhan itu loh. Itu kan sekarang sudah ada lampu merahnya itu. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Maskon sampun maringi info. Pak Purwanto matur nuwun doanya, sehat selalu kagem Pak Purwanto. Pak Kristian matur nuwun, pokoknya panjang umur sehat badannya banyak berkatnya amin dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, matur nuwun Pak Kristian untuk doanya. Pak Fahrul matur nuwun sampun pinara. Ibu Yuni Astuti sugeng siang menika absen siang mawon ngaten matur nuwun sampun pinara Ibu Yuni. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih lelagon campur sari wonten Adicara Nglarasari.

0: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Arus penyeberangan menuju Bali melalui Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terpantau padat pada Selasa pagi 23 Juni. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus pariwisata yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berwisata ke Pulau Dewata. Seorang warga yang sedang melakukan perjalanan menuju Denpasar Bali menyampaikan lalu lintas dari wilayah Temuguru hingga Pelabuhan Ketapang terpantau ramai namun masih lancar. Sesampainya di kawasan pelabuhan, antrian kendaraan terlihat cukup padat, terutama kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Sementara itu, kendaraan truk diarahkan menuju Dermaga Bulusan guna mengurai kepadatan di area Pelabuhan Ketapang.
1: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Komisi 4 DPRD Situbondo memberikan tenggat waktu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo untuk segera menuntaskan persoalan 98 kekosongan jabatan kepala sekolah definitif. Pihak legislatif menargetkan seluruh posisi strategis tersebut sudah harus terisi paling lambat pada tahun 2027 guna memastikan tata kelola pendidikan di setiap satuan lembaga berjalan optimal. Sekretaris Komisi 4 DPRD Situbondo, Muhammad Badri bilang, jika target tersebut meleset, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinas terkait. Jabatan yang saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas atau PLT dinilai memiliki kewenangan yang terbatas dalam mengambil keputusan strategis.
2: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu menjelaskan sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa APBD tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp126,22 miliar merupakan hasil dari efisiensi anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, serta adanya sejumlah program dan kegiatan yang belum terserap secara maksimal. Wali Kota Batu Nur Rohman menyebut nilai Silpa tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp144 miliar. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Pemkot juga berkomitmen memanfaatkan Silpa untuk mendukung program prioritas pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi pendapatan daerah Kota Batu mencapai Rp1,9 triliun atau 99,20% dari target. Sementara pendapatan asli daerah, PAD, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp45,18 miliar dibanding tahun sebelumnya. Adapun Silpa tersebut direncanakan menjadi salah satu sumber pembiayaan pada APBD perubahan 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program strategis daerah.
3: Masih dari Solo, Davin Tia Radio Solo mengabarkan, Disdikbud Kabupaten Sukoharjo menegaskan bahwa sekolah maupun komite sekolah tidak diperbolehkan menjual seragam dan atribut sekolah. Munculnya polemik pengadaan seragam sekolah di SMP Negeri 1 Baki yang menjadi sorotan masyarakat karena ketentuan mengenai pengadaan seragam sekolah telah diatur secara jelas dalam regulasi pemerintah. Selain itu, seluruh sekolah diminta mematuhi regulasi yang berlaku guna menghindari potensi pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik baru maupun kegiatan lainnya.
4: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Tasih wonten ati corong laras sarilan kawula pikak WA malih wonten Pak Deset menika minta info dari Demak menuju ke arah Magelang. Dari Demak menuju ke arah Magelang, Demak menuju ke arah Semarangnya lancar, tidak ada ketersendatan. Di Sayung aman, di Kaligawe juga aman, tapi di Terboyo ini melambat sedikit, mulai dari sekitaran Polsek Genuk, mulai dari sekitaran Trimulyo sampai di sekitaran Padiraya. Pendek saja antriannya, tapi lepas itu lancar. Saat lajengipun masuk tol, Mukti Harjo nanti keluar Bawen juga lancar, tidak ada ketersendatan. Bawen menuju ke arah Magelang lancar, tidak ada ketersendatan Pak Deset. Saat lajengipun wonten Ibu Madi, sugeng siang menika badhe ngersake lagu kemawon lan salamipun kagem Ibu Wardani. Ngaten matur nuwun, sampun pinarak. Tasih cekap wektalipun kok Bu Madi. Dados mboten sah kuatos lan menika ditenggo kemawon lagunya. Kagem Ibu Imam Swito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik, sugeng midhangetaken lagon campursari sinambi menapa kemawon.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Perpaduan olahraga dan pariwisata dalam ajang Dieng Caldera Race 2026 yang digelar Minggu 21 Juni sukses menggerakkan roda ekonomi masyarakat hingga lebih dari 20 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyatakan event trail run terbesar di Jawa Tengah ini menjadi instrumen strategis untuk mempromosikan potensi wisata daerah ke kancah internasional. Antusiasme tahun ini meningkat tajam dengan kehadiran 2.000 pelari, termasuk lebih dari 150 peserta mancanegara yang membuat okupansi hotel dan homestay penuh total dalam radius 15 km. Melalui lomba ini, sektor kuliner, transportasi, serta UMKM lokal di kawasan Wonosobo dan Dieng merasakan langsung dampak positif dari tingginya kunjungan wisatawan. Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sukses menggelar event kolaboratif bertajuk Dolan Salatiga 2026 pada akhir pekan lalu. Agenda yang dipusatkan di halaman kantor wali kota tersebut berhasil menyedot antusiasme ribuan peserta lewat berbagai kegiatan, mulai dari olahraga bersama, coaching klinik biliar nasional, hingga bazar produk unggulan UMKM lokal. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menegaskan, pengembangan sektor pariwisata berbasis event atau event tourism merupakan strategi paling tepat untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan di Kota Salatiga. Melalui konsisten agenda tahunan ini, pemerintah Kota Salatiga berkomitmen memperkuat citra Salatiga sebagai destinasi wisata yang kreatif dan inklusif, sekaligus membuka panggung ekonomi bagi pelaku industri kreatif daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, kita berkelana kota yuk. Berkelana kota sore, dan sore hari ini untuk cuaca masih redup saja ya untuk Ungaran dan sekitarnya. Bagaimana dengan kota Semarang, dengan kota Kudus, Pati, Demak, kota Kendal, Weleri, Pekalongan, apakah sudah hujan? Kawan Rasika bisa memberikan infonya ya. Dan untuk saat ini di Sayung ini sudah mulai terlihat antrian, meskipun robnya itu nggak tinggi, cuman antrian sudah terlihat di sekitaran Sayung, tapi masih pendek saja gitu ya Kawan Rasika. Terus untuk sekitaran Yuten Kubro ini juga ada antrian di Yuten Kubro, tapi antriannya pendek saja. Jembatan Tambak Lorok juga ada antrian yang arah ke Kaligawe ya. Tapi sejauh ini di sekitar arterio Sudarso lancar, tidak ada ketersendatan untuk Kali Banteng, Tambak Aji, Mangkang juga lancar. Nah, yang antriannya terlihat itu di sekitaran Lingkar Kaliwungu, karena di sekitaran Ruang Makan Sakinah itu TL sudah dipasang TL. Yang di pelabuhan itu, yang mau ke arah pelabuhan Kendal itu ya. Nah, itu sudah dipasang TL. Jadi saat ini, sekarang ini imbas sudah dipasang TL, ada antrean gitu. Dan untuk saat ini antrean yang dari arah Kendal ini agak lumayan, karena antreannya mulai dari sekitaran ini KIK, mulai dari sekitaran pintu KIK itu ya. Terus untuk Brangsong ini juga ada antrian, cuman antrian di Brangsong yang arah ke Kaliwungu nggak panjang. Antreannya mulai dari sekitaran Ketapang sampai di SPBU Brangsong saja. Gitu Kawan Rasika. Arah ke selatan saat ini aman, yang di TL Karangjati juga aman, tidak ada ketersendatan. Yang sudah gabung ada Pak Rizky.
1: Selamat sore Mbak Geta Putri, selamat sore juga sore. Kawan Rasika. Pukul 15.01 lepas dari Kota Purwodadi menuju kembali ke arah Semarang. Mohon informasinya Mbak Gerta, dari Purwodadi ke arah Semarang, ke arah kantor saya tentunya ya, di daerah Kaligawe, via Dempet, Demak, apakah ada ketersendatan atau catatan yang perlu dihindari? Begitu Mbak Gerta, mohon informasinya. Terima kasih.
0: Oke. Dari Purwodadi menuju ke arah Semarang ini mau lewat Demak ya, lewat Dempet, Demak untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, dari Demak menuju ke arah Sayung ini aman, cuman Sayung ke arah Semarangnya sudah terlihat ada sedikit antrian mulai dari exit tol Sayung sampai di Kino atau di Varia. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Didit, terima kasih. Ibu Listiani, terima kasih juga untuk doanya. Pokoknya selalu sehat, bahagia bersama orang-orang tercinta. Selalu murah rezeki, amin. Oke, yang jelas selalu sehat panjang umur ya Ibu ya. Iya, udah didoakan semuanya komplit sama Ibu Listiani. Terima kasih Ibu Listiani untuk doanya. Dan Kawan Rasika, hari ini ya, hari ini di Jakarta itu masih ada demo. Jadi tanggal 23 Juni ini di Jakarta masih ada demo. Apakah kota Semarang atau ya di kota Semarang ini juga akan ada demo lagi seperti kemarin? Kalau kemarin ada demo dari mahasiswa, cuman karena maghrib itu hujan akhirnya bubar. Nah, saat ini apakah nanti juga akan ada demo? Ini Kawan Rasika bisa memberikan update-nya. Tapi kalau saya lihat di CCTV untuk Jalan Pahlawan ya, CCTV di Jalan Pahlawan untuk saat ini lancar, dan tidak ada pihak kepolisian yang berjaga di sekitaran kantor gubernur. Ini tidak dijaga polisi, tapi gerbangnya memang ditutup ya kalau kantor gubernur ya. Cuman tidak ada polisi yang berjaga. Jadi kemungkinan hari ini tidak ada demo, meskipun di Jakarta ada demo. Gitu Kawan Rasika. Terus yang sudah gabung lagi ini ada Pak Soleh.
2: Selamat sore Mbak Gri. Mbak Gri dari 23 Mbak, karena jateng lain Mbak.
0: Oke.
2: Bagaimana ya Mbak Sun?
0: menuju ke arah Jatenglen ya. Untuk saat ini dari Semarang ya, dari Semarang ke arah Jatenglen lancar, tidak ada ketersendatan. Kaligawe, Genuk, Sayung ini aman lancar, tidak ada ketersendatan, sampai Jatenglen juga aman. Gitu, Pak Soleh. Lanjut lagi dengan Pak Gondo, mau request lagu saja. Oke, coba nanti ya, ditunggu Pak Gondo untuk lagunya. Untuk kawan Rasika, mungkin yang tahu, mungkin apakah akan ada demo di Kota Semarang, bisa memberikan infonya. Kalau untuk Jakarta ada gitu, biasanya lo ya. Kalau di Jakarta banyak yang para mahasiswa demo, biasanya Semarang juga ada demo. Tapi untuk saat ini sepertinya tidak ada gitu, kawan Rasika. Oke, kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081-3258-5850. Ada Greta Putri di sini yang akan menemani kawan Rasika berkelana kota. Silahkan untuk update-nya bisa memberikan infonya barengan Greta Putri.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan oh iya, Kawan Rasika suka gak dengan apa namanya voli nih, bola voli ya. Memang sekarang lagi demam Piala Dunia nih. Tapi jangan salah, bola voli juga banyak penggemarnya gitu. Dan semalam saya melihat voli, Timnas Voli Indonesia Putra ini berhasil berjuang dengan sangat mengesankan dengan mengalahkan Qatar gitu Kawan Rasika. Semalam saya nonton, seru banget gitu ya. Dan Timnas Voli Indonesia itu menunjukkan performa memikat saat mengalahkan Qatar 3-2. Jadi main 4 set Kawan Rasika. Main 4 set dengan pertama dimenangkan Qatar, kedua set kedua Indonesia, set ketiga Qatar. Ya kan? Oh ternyata 5 set dimainkan. Terus set keempat dimenangkan oleh Qatar juga gitu. Sebentar. Set pertama dimenangkan oleh Qatar, ya kan? Set kedua dimenangkan oleh Indonesia. Set ketiga dimenangkan Indonesia. Set keempat dimenangkan Qatar. Berarti kan imbang nih 2-2. Nah set kelimanya dimenangkan oleh Indonesia. Gitu Kawan Rasika. Saya deg-degan banget nontonnya. Pokoknya seru banget gitu ya. Timnas Voli Putra ini berhasil memberikan kejutan dengan mengalahkan Qatar. Yang saat ini Qatar itu menempati ranking 22 dunia untuk voli. Ya sekarang lagi orang masyarakat ini lagi fokus nih sama Piala Dunia. Tapi saya nonton

0: Gitu. Pokoknya bravo dah buat Timnas Voli Indonesia gitu ya. Pokoknya seru banget gitu. Nah, Ibu Yuni ini juga suka ya? Suka dengan apa namanya? Voli ya Ibu Yuni ya. Ini aku juga semalam nonton Indonesia dan Qatar Mbak di Moji. Wih, skornya yang 32-30. Nah, itu yang maraton itu, yang maraton 32-30 itu. Ih, keren banget. Yang set keempat ya, yang set keempat itu sampai Qatar udah banyak yang lelah gitu ya, keteteran gitu. Tapi kok bisa mengejar gitu, tapi alhamdulillah Indonesia menang gitu di set terakhir ya Ibu Yuni ya. Oke, kalau nanti malam kayaknya juga masih ada voli ya. Oke, terima kasih Ibu Yuni. Ibu Yuni ini juga penyuka voli nih. Ya, siapa sih yang gak suka voli? Kalau saya emang suka voli gitu. Entah itu tim voli putra, tim voli putri gitu. Kalau saat ini pemain Indonesia yang masih mendunia itu adalah Megatron ya, Kawan Rasika. Kalau saya juga suka nonton Proliga itu ya, voli Proliga. Oke, terima kasih Ibu Yuni, penyuka voli juga. Dan kita ke jalan raya ya. Yang penting Indonesia mudah-mudahan nanti di apa namanya? Di semifinal nanti menang ya. Oke, kita doakan saja semangat untuk para pemain Timnas Voli Indonesia. Pak Edi Harjono.
1: Sore Mbak Greta, izin melaporkan tadi di tengah kota ya, Gajah Mada, terus Pemuda, ini Siliwangi, saya mau menuju ke Puri, yang menuju ke Ngalian, lancar ini, belum ada ketersendatan di TL. Di TLN Ritol Kerapian. Matur suwun Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Edi Harjono. Pak Handoyo, oh tadi lagu Jamie Mile ya. Pak Heri, ini melintas di tol di KM422 Krapia ke arah Jatingale, masih ada pekerjaan jalan kalau kemarin di scraping. Untuk saat ini sudah scrapingnya juga sudah dibersihkan ya, sudah bolong gitu. Ada penyempitan jalur untuk posisi pekerjaannya di lajur kiri, tapi untuk jalurnya masih aman meskipun sudah terlihat ada antrean di sekitaran tol Krapyak arah Jatingaleh. Terima kasih Pak Heri untuk update-nya. Pak Resep Afditya.
2: Sore Mbak Greta, Mbak, sorry rekomendasi juga exit Muktiarjo atau Gayam ini Mbak kondisinya. Okay. Mau ke sekitaran Kota Lama.
0: Oh, mau ke arah Kota Lama.
2: Dari Ungaran.
0: Dari Ungaran mengarah ke Kota Lama, kalau saran saya mending keluar tol Gayam Sari saja. Soalnya kalau keluar tol Muktiarjo ini begitu turun dari tol sudah mulai ada antrian mulai dari bawah jembatan itu. Simpulnya di SPBU Kaligawe Pak Resep. Jadi kalau saya sarankan ini mending keluar tol Gayam menuju ke arah Kota Lama ya. Menuju ke arah Kota Lama ya, mendingan lewat tol Gayam masih lancar. Tidak ada ketersendatan menuju ke arah Kota Lama. Begitu Pak Resep Afditya. Pak Chandra Sandro.
3: Nanti malam sama Thailand Mbak Gre.
0: Nanti malam,
3: nanti malam itu rame karena banyak pro dan kontra dari official Qatar, jadi bikin tambah rame.
0: Iya betul, rame banget memang. Dan mainnya kok ya di India gitu ya Pak Chandra Sandro. Main di India, terus juga sepi penonton gitu. Terus ya memang yang pemain Qatar itu aduh, biasanya kan ada monitornya gitu ya untuk mengetahui ini bolanya masuk atau tidak. Apa sih kalau namanya? Saya lupa dah. Pokoknya itu untuk apa, kayak diputar video gitu kan. Masuk, bolanya masuk atau keluar gitu kan, ada suka ada ya. Tapi kayaknya di India gak ada deh. Jadi gak bisa ngeliat gitu, itu bolanya masuk atau enggak gitu ya Pak Chandra Sandro ya. Nanti malam versus Thailand ya. Oke, siap. Keren ini pasti. Ya, saya juga suka voli soalnya, suka nonton. Kalau main volinya dulu saat masih sekolah bisa. Tapi begitu sudah tidak sekolah, begitu lulus SMA enggak bisa, sudah enggak main voli. Aduh, tangannya kok sakit semua gitu. Oke, terima kasih Pak Chandra Sandro nih, perlu nonton nih. Selain apa namanya nonton Piala Dunia, pokoknya nonton voli keren pokoknya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Chandra Sandro, siap-siap ya. Kita nonton Indonesia versus Thailand nih di kejuaraan voli. Ya kan? Oke.

0: Kak Rasika, untuk saat ini ya, untuk lalu lintasnya untuk saat ini yang di sekitaran Kaligawe, ini yang arah ke dalam kota ya, ini mulai dari eksit tol Kaligawe atau di bawah jembatan tol Kaligawe itu sudah mulai melambat simpulnya di SPBU Kaligawe. Pak Soleh.
1: Kalau saya sepak bola Mbak senengnya, kalau bola voli ya putri seneng nonton Mbak gitu.
0: Putri, oke. Kalau saya suka putra, suka putri, timnas putra, timnas putri, nah, pokoknya keren-keren gitu, timnas putra, timnas putri itu. Oke, Ibu Erni, terima kasih. Ini selamat sore, ini mau request lagu saja. Ini juga penggemar voli, Proliga kalau main di Gor Jatidiri, pasti nonton gitu. Soalnya Ibu Erni juga pemain voli dulu ya, dari SMP sampai SMA. Terus di RT juga jagoannya, dulu ikut klub juga di Pertamina ya. Ikut klub voli juga. Oke, terima kasih Ibu Erni untuk infonya. Pemain voli nih, atlet voli gitu Ibu Erni. Nanti kita lanjut lagi ya Kawa Rasika untuk berbagi informasi, dan kita simak dulu Rasika Bari, beberapa berita yang sudah dirangkum di Rasika Bari oleh tim redaksi.
2: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
3: Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah menyebut bahwa dana Iran yang dibekukan senilai sekitar 6 miliar dolar AS akan kembali ke Amerika melalui pembelian makanan, termasuk produk pertanian Amerika Serikat. Namun, klaim itu langsung dibantah oleh Gubernur Bank Sentral Iran, Abdul Nasir Hemati. Dia tegaskan tidak ada kewajiban bagi Iran untuk membeli produk Amerika dalam kesepakatan pencairan aset itu. Menurut Iran, dana yang mulai dibuka hanya bisa digunakan untuk kebutuhan esensial, seperti obat-obat dan barang penting lain. Pembelian produk AS disebut hanya bersifat opsional, tergantung harga dan kualitas. Pemerintah mulai memanfaatkan kapal laut, kapal penyeberangan hingga bus untuk mengirim makanan dari program MBG ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pengiriman sudah berjalan dengan memanfaatkan armada yang selama ini melayani daerah pelosok dan perbatasan termasuk layanan dari Damri. Sementara itu, Kepala BGN Nani Sudaryati Deang menyebut fokus MBG kini diarahkan untuk ke wilayah 3T, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. BGN bahkan menegaskan SPPG yang tidak melayani kelompok 3B bisa ditangguhkan. 6 negara dipastikan melaju ke babak 32 besar FIFA World Cup 2026 setelah menjalani 2 laga fase grup. Daftar tim yang sudah mengamankan tiket lolos adalah Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Argentina, Prancis, dan Norwegia. Argentina memastikan kelolosan setelah menang atas Austria. Kapten tim Lionel Messi tampil gemilang dengan mencetak 2 gol untuk membawa Albiceleste melaju ke fase gugur. Tampil gemilang dengan mencetak 2 gol untuk membawa Albiceleste melaju ke fase gugur. Di pertandingan lain, Kylian Mbappe juga bersinar saat membantu Prancis mengalahkan Irak 3-0. Mbappe mencetak 2 gol, sementara 1 gol lain disumbangkan oleh Osman Dembele. Norwegia mengamankan tiket berkat kemenangan 3-2 atas Senegal. Penyerang andalan mereka, Erling Haaland, menjadi aktor utama dengan 2 gol dan 1 assist. Babak 32 besar akan diisi oleh juara dan runner-up dari 12 grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik yang lolos berdasarkan klasemen keseluruhan.
2: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bali.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, minggu depan aku mau tes IVA nih.
2: Kenapa? Ada keluhan?
1: Nggak ada.
2: Terus ngapain periksa?
1: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
3: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Mama, Adi berangkat dulu.
6: Loh, nggak sarapan dulu?
5: Enggak, mah, lagi buru-buru banget.
6: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu, berdoa sebelum nyetir, dengerin radio Rasika, dan jangan ngebut.
5: Iya, mah. Love you, mama.
3: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Boy, selamat sore.
1: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Greta.
0: Waalaikumsalam,
1: info selamat sore. Info lalu lintas dari Ungaran menuju ke arah Banyumanik, gimana Mbak?
0: Ungaran menuju ke arah Banyumanik, mungkin saat ini sudah sampai nih. Pak Boy sudah sampai di sekitaran Banyumanik, soalnya jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan via konven loh ya. Jalurnya aman lancar, dari Ungaran menuju ke arah Pudak Payung lancar, Pudak Payung ke arah Banyumanik juga lancar. Pasti sudah sampai nih Pak Boy. Oke, terima kasih Pak Boy, aman ya Pak Boy ya. Pak Purwanto, selamat sore juga, mau info lalin dari Prengapus ke RSUD Ambarawa. Apakah masih ada catatan di Tanjakan Merak Mati yang depan Lidulapa itu? Saat ini dari Prengapus menuju ke arah Ambarawa untuk sekitaran Merak Mati lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya, Pak Purwanto. Pak Tommy Wasiso menginfokan untuk kondisi rob di depan kino.
2: Sangat ya, Mbak.
0: Ini sekitaran kino ya, kawan Rasika. Rob masih terlihat, tapi tidak terlalu tinggi ya. Masih aman sih di lajur kanan. Motor juga masih berani ya untuk ambil lajur kanan. Terima kasih Pak Tommy Wasiso untuk infonya. Pak Khairuddin.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Dari Ungaran menuju Kutus bagaimana untuk sore hari ini? Terima kasih.
0: Oke, Pak Tommy Wasiso, dari Ungaran menuju ke arah Kudus, untuk saat ini dari Ungaran masuk tol, nanti kalau keluar Gayam Sari aman lancar. Terus lewat Walter Monginsidi ya, masuk Walter Monginsidi ke arah Sayung juga lancar. Tidak ada antrian panjang, hanya sedikit aja melambat nanti di sekitaran Pasar Sayung sampai di Kino, lepas itu lancar. Kalau mau keluar Mukti Harjo, saat ini antrian yang di Mukti Harjo itu di Yuten Kubro, ini terlihat antre cuman pendek juga, mulai dari jembatan itu sampai Yuten Kubro, lepas itu lancar, terus melambat sedikit di sekitaran TL Terboyo. Lepas TL Terboyo aman lancar dan sama ya, di Kino itu ada antrian karena ada rob gitu. Rob masih terlihat gitu, tapi lepas itu, lepas Kino menuju ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu Pak Khairuddin untuk infonya. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500. Bagaimana kondisi lalu lintas, bagaimana kondisi cuaca. Nanti kita lanjut lagi untuk berkelana kota. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah, tepat jam 4 sore.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Akibat kelangkaan pasokan dan lonjakan harga, puluhan pedagang daging sapi di Pasaraya Kota Salatiga sepakat mogok berjualan selama 5 hari, terhitung mulai Senin hingga Jumat pekan ini. Ketua Paguyuban Pedagang Apriatun menjelaskan, minimnya stok dampak jangka panjang wabah PMK membuat harga meroket hingga Rp140.000 per kilogram, sehingga pedagang dan pemasok merugi akibat sepi pembeli. Meski tidak melakukan aksi demo, sekitar 70 pedagang mendesak intervensi nyata dari pemerintah, salah satunya lewat skema subsidi guna menekan dan menstabilkan kembali harga daging di pasaran.
3: Pedagang tidak mampu, penjual eceran juga tidak mampu, ke suplai ini juga tidak mampu semua, ya akhirnya intinya merugi semua. Terus yang penyuplai sapi pun sudah angkat tangan, aku tidak mampu karena tidak punya sapi dan di pasar pun tidak ada sapi. Mereka aktivitasnya pasar sapi itu kan kalau misalnya pon ke Ambarawa, Wage, Kalioso, seterusnya gitu Pak, antara sapi dan yang beli sapi itu banyak yang beli gitu loh, makanya harganya melambung padahal dia tiap hari harus menyuplai ke pedagang kita. Terus seperti itu.
4: Sekarang harga daging berapa?
3: 140. Dulu itu 120.
4: Sapinya juga sekarang mahal ya?
3: Satu sapi itu kira-kira misalnya dulunya harganya 25, sekarang jadi 35. Naiknya itu enggak bain-bain. Itu misalnya sehari ini kita turuti, misalnya oke 35, padahal nanti kita potong kan rugi ya. Terus nanti besok itu udah naik lagi, ganti harga enggak naik.
2: Menyikapi kekosongan di los daging tersebut, Dinas Perdagangan Kota Salatiga kini tengah berkoordinasi dengan Dispangtan guna merumuskan solusi terbaik atas aspirasi para pedagang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk memperbaiki dan memelihara jalan provinsi di kawasan Pantura Barat. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan tingkat kemantapan jalan yang menurun akibat curah hujan tinggi pada awal tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan infrastruktur jalan menjadi salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, jalan yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta membuka peluang ekonomi baru. Pemprov Jawa Tengah juga mengalokasikan anggaran di sejumlah daerah, diantaranya Kabupaten Brebes, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Dana itu digunakan untuk pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan peningkatan ruas jalan strategis. Melalui investasi infrastruktur ini, Pemprov Jawa Tengah berharap konektivitas antar wilayah semakin kuat, daya saing daerah meningkat, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus terdorong. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dinilai membawa dampak berantai dan menekan margin keuntungan para pelaku UMKM di daerah. Ketua Himpunan Pengusaha HIPKA Kabupaten Demak Sodik menyatakan sektor logistik dan distribusi menjadi bidang yang paling terpukul karena membengkaknya biaya operasional kendaraan. Kondisi ini membuat para pengusaha berada di posisi sulit karena harus menjaga harga produk tetap kompetitif agar tidak kehilangan pelanggan di tengah lemahnya daya beli masyarakat. Guna mencegah perlambatan roda ekonomi, HIPKA berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan stimulus bagi keberlangsungan usaha kecil. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore Kawan Rasika, dan Kawan Rasika yang ingin memberikan info, memberikan update lalu lintas, update cuaca, bisa gabung ya bareng Greta Putri. Dan Kawan Rasika juga bisa mendengarkan Kelana Kota Sore di 105,6 Rasika USA, juga di 88,9 Rasika Pekalongan, atau mungkin yang di luar jangkauan dua channel tersebut bisa pindah ke streaming ya Kawan Rasika. Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani Kawan Rasika. Oh iya, ada berita yang viral ini ya Kawan Rasika ya, sampai Gubernur Jawa Barat ini memberikan statement akan memberikan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi yang menemukan Taufik Hidayat. Siapa Taufik Hidayat? Bukan pemain bulu tangkis, bukan ya Kawan Rasika, tapi ada kasus di Jawa Barat sana. Itu ada seorang perempuan yang disekap oleh laki-laki yang bernama Taufik Hidayat, itu disiksa Kawan Rasika, itu selama lebih kurang 3 tahun lah, tidak ada yang tahu, dan baru terungkap tahun ini, di bulan Juni ini Kawan Rasika, kejadiannya di daerah Jawa Barat sana dah. Itu kasihan banget saya ngelihatnya, sampai dia buta, terus bibirnya juga sampai dipotong, pokoknya ngeri dah. Penyiksaannya tuh ngeri banget, 3 tahun dia menghilang. Jadi si wanita ini 3 tahun menghilang, keluarga mencari, gak ketemu-ketemu, gak tahu kenapa kok bisa si laki-laki ini menyembunyikan, bisa serapi, apa ya kok serapi, kalau orang Jawa bilang primpen apa ya bahasa Indonesianya ya, sampai gak ketemu gitu. Nah ini akhirnya Gubernur Jawa Barat ya, Deddy Mulyadi, ini saya kutip dari laman CNN Kawan Rasika. Jadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi mengumumkan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi yang menemukan Taufik Hidayat buronan kasus penyiksaan dan penyekapan yang menimpa seorang wanita. Dan uang ratusan juta itu akan diberikan bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat atau membantu hingga yang bersangkutan berhasil diamankan. Nah, kalau dari laman CNN ini disebutkan ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya alis kiri bergaris paling menonjol, terus ada guratan atau garis putus vertikal yang cukup tebal pada bagian tengah hingga ujung alis sebelah kiri, kayak bekas luka gitulah atau gaya cukuran rambut alis ya. Terus bentuk wajahnya oval dengan dagu yang sedikit tegas dan tulang pipi tidak menonjol. Gaya rambutnya ini potongan undercut atau tipis di bagian samping. Dan ada sih fotonya. Fotonya memang sudah beredar di media sosial, itu fotonya sudah beredar ya Kawan Rasika. Kalau warna kulitnya khas orang Indonesia, sawo matang. Nah ini Deddy Mulyadi atau Kang Deddy mengajak masyarakat Jawa Barat maupun seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi membantu aparat dalam menemukan terduga pelaku. Nah, keterlibatan masyarakat dapat mempercepat proses penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi korban. Nah, tentu ya, karena apalagi dengan dibantu oleh media sosial, mudah-mudahan segera tertangkap ini ya. Karena sampai dengan hari ini kalau kondisi dari wanita yang disiksa itu dia disiksa mulai 3 tahun yang lalu, berarti pada usia 26 tahun, sekarang sudah usia 29 tahun ya. Ini juga polisi sudah mendapatkan informasi kondisi Yovita ini sudah membaik Kawan Rasika. Nah jadi mungkin Kawan Rasika ada yang pernah ketemu gitu ya. Ini kalau untuk Yovita sendiri akan sangat membantu untuk proses hukum, namun tetap memperhatikan kondisi Yovita baik secara fisik dan mental ya Kawan Rasika. Nah ini juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk kerja keras untuk menemukan pelaku karena sekarang masih buron. Nah Yovita ini diduga dianiaya dan disekap kekasihnya itu di kamar kos di wilayah Cileunyi. Nah disekap kalau selama 3 tahun dari 26 hingga 29 tahun ini mengalami luka berat, sudah tidak bisa melihat secara normal, sulit bicara, tidak bisa berjalan. Aduh, kasihan banget kalau Rasika. Pokoknya saya juga lihat fotonya, aduh, sampai nggak tega gitu ya. Nah, itu Kawan Rasika. Mudah-mudahan buron ini yang melakukan tindak kekerasan dan penyiksaan bisa segera tertangkap dan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya ya, Kawan Rasika ya. Ada aja di media sosial itu kalau sudah viral ya, Kawan Rasika. Saya bacanya aja sudah miris gitu. Aduh, sampai ngeri gitu membayangkan kalau di media sosial. Kemarin sempat ada fotonya, foto si cewek, tapi mungkin sekarang sudah gak ada gitu. Mudah-mudahan bisa segera ketemu dan masyarakat Indonesia bisa bekerja sama untuk menemukan buronan tersebut gitu, Kawan Rasika. Oke, untuk Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi. Kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah ada Pak Rio Sasongko. Pak Rio Sasongko ini bilang lagunya keren-keren. Oke, terima kasih Pak Rio. Pak Sondong, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Greta, perjalanan iya, menuju ke Wates Kulon Progo, ini sudah masuk tol Ungaran. Di KM424 Banyumane arah Ungaran ada truk terperosok di saluran, itu sedang evakuasi muatan, tapi tidak mengganggu arus lalu lintas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya, melintas di sudah masuk tol Ungaran ya. Ada truk terperosok tapi tidak mengganggu lalu lintas. Terima kasih, Pak Sondong. Pak Agus minta info dari Kendal ke Semarang. Dari Kendal menuju ke arah Semarang untuk saat ini di sekitaran Brangsong antriannya mulai dari sekitaran Ketapang ya sampai di jembatan Kali Blorong. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di TL Pelabuhan Kendal itu yang mau ke arah Pelabuhan Kendal ini juga ada antrean. Antreannya mulai dari sekitaran Alfamart. Simpulnya pas di TL Pelabuhan itu karena sekarang sudah dipasang TL ya, Kawan Rasika. Nah, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Mangkang juga aman, menuju Krapyak juga aman, hanya sedikit melambat nanti di TL Jerakah. Ini karena volume kendaraan saja. Pak Edi Harjono.
2: Selamat sore Mbak Grita Putri.
0: Iya,
2: izin melaporkan kawasan Siliwangi, Jalan Siliwangi yang menuju ke entry tol Krapyak itu padat merayap ini Mbak Greta. Ini kemacetannya sudah sampai di atas jembatan itu, di jalan yang di atas itu loh. Kebetulan ini saya posisinya arah sebaliknya, jadi saya posisinya menuju ke Tugu Muda. Itu saja ya Mbak Greta. Semoga kawan Rasika yang melintas di Krapyak atau Siliwangi mohon bersabar dan hati-hati, wey. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Untuk sekitaran Krapyak ya. Di sekitaran Krapyak ini karena memang masih ada pekerjaan ya. Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Unggul Suroso.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri. Saya seperti biasa dari Gunung Pati, Mbak Beta. Saat ini berada di Pasar Mijen, Semarang, Mbak Beta.
0: Oke.
3: Jadi kondisinya ramai lancar kedua arahnya, kemudian cuaca cerah, Mbak Beta. Tapaknya sejuk ini karena tadi malam terpantau hujan deras karena masih ada titik-titik genangan kecil-kecil yang ada di Gunung Pati tadi, Mbak Beta. Demikian Mbak Greta, gimana yang ada di Pasar Mangkang, apakah lancar, apakah lancar banget, apakah ada catatan Mbak Greta? Terima kasih. Mbak Greta kok kayak aneh Mbak Greta ya, cerita zaman dahulu itu Mbak Greta. Siapa yang bisa menemukan akan saya, kalau laki-laki akan saya jadikan
0: kan
3: saudara
0: cerita,
3: kalau perempuan akan saya jadikan istri.
0: Bukan, ini luar serius loh.
3: Bukan, ini bukan.
0: Kang Deddy memang luar biasa.
3: Mengembalikan cerita seperti cerita rakyat yang zaman dulu-dulu tuh bagaimana. Terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih Pak Unggul Suroso. Tapi memang karena kayaknya buronan ini sulit, masih sembunyinya tuh ya ampun pinter banget gitu kayaknya. Makanya sampai Kang Deddy ini memberikan apa namanya statement akan memberikan hadiah yang bisa menemukan, bisa menyerahkan ke pihak kepolisian gitu, Pak Unggul Suroso. Jalurnya lancar Pak Unggul Suroso menuju ke arah Kaliwungu ya. Untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Agus Kus ini menginfokan jalan Lebu Awu Jepara ini tersendat di kedua arahnya. Ada apa ya Pak Agus Kus? Kawan Rasika yang melintas di sekitaran Jepara di daerah Lebu Awu ini harap sabar, soalnya ada ketersendatan di kedua arah. Lebu Awu itu berarti ini ya, sekitaran sebelum Pasar Pecangaan itu ya. Ini tersendat di kedua arah. Kalau yang dari arah Kalinyamatan atau dari arah dari arah Kudus, ini mulai dari Resto Taman Joglo itu ya. Kalau dari Pecangaan, antriannya mulai dari sekitaran daerah Pasopati, Jalan Pasopati itu cukup panjang untuk antriannya. Terima kasih Pak Agus Kus. Pak Hati Steven.
4: Selamat sore Mbak Greta, mohon infonya untuk jalan konven dari Unga dari Banyumanik menuju ke Salatiga.
0: Oke.
4: Apakah lancar ataukah ada sesuatu yang menghambat? Terima kasih infonya.
0: Oke, dari Banyumanik. Selamat sore juga dari Banyumanik menuju ke arah Salatiga. Untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, hanya nanti melambat sedikit di sekitaran TL Karangjati itu. Melambat sedikit saja, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Hati Steven. Pak Michael Arka.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
5: Info perjalanan dari Rembang menuju Ungaran ya Mbak Greta, okay. Via konven karena baik, roda 2. Terima kasih.
0: Oke, dari Rembang menuju ke arah Ungaran ya. Rembang menuju ke arah Juwana, ini di daerah Juwana lancar. Tidak ada ketersendatan. Hanya nanti di PT Huaseng ya, Huaseng itu ada sedikit melambat, hanya di sekitar itu aja. Terus Juwana ke arah Pati juga lancar. Pati ke arah Kudus aman, Kudus ke arah Demak juga aman. Dari Demak menuju ke arah Semarang ini nanti melambat di sekitaran Sayung. Untuk antrian di Sayung itu mulai dari Hongfa sampai di Kino karena masih ada rob. Lepas Kino lancar, terus nanti antri lagi itu di sekitaran Pokpan sampai di Batas. Lepas Batas ke arah Semarang lancar, cuma nanti di Kaligawenya ini ada antrian mulai dari bawah jembatan tol Kaligawe sampai di SPBU Kaligawe. Begitu Pak Michael Arka untuk update-nya. Pak Lajek ini minta lagu saja. Oke, coba nanti saya carikan dulu ya lagunya. Pak Christian Raharjo.
6: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. 1621 meluncur dari Jepara menuju Semarang ya, jalur konven. Tampaknya di Pecangaan ada truk mogok di sekitar setelah Pasar Pecangaan. Hati-hati, kemungkinan akan jadi ketersendatan. Begitu juga arah sebaliknya mengarah kota Semarang, ini ada ketersendatan merah 17 menit versi Google, nanti kita update lagi.
0: Oke.
6: Ketersendatan persis setelah Pasar Pecangaan menuju kota Demak dari Jepara.
0: Oke, terima kasih. Itu yang di daerah Lebu Awu itu ya Pak Christian Raharjo ya. Ini memang antriannya panjang ini di daerah Lebu Awu ya, mulai dari Pasar Pecangan. Ternyata ada truk mogok ya. Oke, terima kasih. Simpulnya itu di sekitaran Masjid Baitul Salam Lebu Awu itu bukan Pak Christian Raharjo. Soalnya kok simpulnya di situ. Itu truk mogok di kedua arahnya, antriannya di kedua arah ya Pak Christian Raharjo. Terima kasih infonya. Pak Lazarus.
7: Sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore.
7: Minta info Mbak Gri, ini saya dari Logosari mau ke Kudus Mbak. Apakah Sayung ada catatan ketersendatan atau lancar-lancar saja? Mohon infonya Mbak Gri, atau ada rob? Kawan Rasika yang melintas di situ di depan saya, mohon info. Begitu Mbak Gri, terima kasih.
0: Oke, ini di sekitar Sayung ya, menuju ke arah Kudus ya Pak Lazarus ya. Untuk sekitaran Sayung saat ini memang padat, meskipun ada rob tapi antriannya cuma pendek saja, hanya di sekitaran Kino. Nah sebelumnya itu di Terboyo, terus di TL Genuk ini padat ya, ada kepadatan cuman tidak berhenti grek. Jalurnya padat tapi masih lancar, Pak Lasarus. Lepas Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu infonya, Pak Rizky.
8: Pukul 16 lebih 17 menit sudah sampai di daerah Jatengan, Mbak Greta. Untuk lalin dari Purwodadi, Godong, Dempet sampai dengan Demak masuk di Jatengan terpantau ramai lancar kedua arah. Terus cuaca juga cerah ya, Mbak Greta ya. Oh iya Mbak Greta, ini Pak Dino mau request lagu Pak, Mbak Greta. Pak Dino ya, ini saya jalan sama Pak Dino Mbak Greta. Oh, mau request dari Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Begitu Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini di depan Saniharto arah Semarang ada truk trouble ya, tapi untuk lalinya masih lancar.
8: Untuk perjalanan ini sudah sampai di sebelum exit tol Semarang ya Mbak Greta, arah ke Semarang. Ini sepertinya imbas dari rob ya, terlihat dari jalanan yang sedikit basah itu di arah Demaknya. Nah itu kan sedikit basah ya Mbak Greta. Terus untuk nanti lepas ketersediaan nanti saya infokan butuh berapa menit gitu, saya update-kan nanti ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi kawan di 780 dengan siapa ini ya?
9: Oke, dari Banyumas. Mbak Greta, iya, saya baru aja lewat daerah Lebu Awu. Tadi itu memang macet di kedua arah karena saya sempat lihat ada orang sepertinya kecelakaan tergeletak di kiri jalan yang dari Jepara arah Semarang. Dan itu mohon maaf kondisinya juga kasihan ya, tadi sempat kami lihat itu isi kepalanya. Aduh. Mohon maaf itu terurai gitu ya, jadi ya itu tadi macet kedua arahnya karena itu
0: ya. Oke,
9: sudah siap, ada siap. Polisi tadi saya lihat di situ sudah ada polisi yang menangani, cuman karena posisinya itu agak makan setengah jalan sendiri, jadi memang arus kendaraan jadi harus gantian seperti itu.
0: Oke, terima kasih kawan di 780 dengan ibu siapa ini? Ini juga, oh ibu Ainun lagi OTW liburan, OTW dari liburan Jepara ya, mau ke arah Semarang ya. Nah ini yang di Lebu Awu itu ya ternyata ada laka gitu. Kalau Pak Christian Raharjo kan jalurnya kan dari Pasar Pecangaan belok yang ke arah Demak ya. Ini juga sudah mulai ada ketersendatan gitu, sudah terlihat ada antrean gitu. Nah kalau yang arah ke Kudusnya ini simpulnya di Lebu Awu ternyata ada laka. Terima kasih ibu Ainun untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Chandra Sandro.
10: Mbak Greta,
11: sampai di batas.
10: Nih, perjalanan turun ke Semarang. Tadi di Taman Unyil ada dump truck hijau trouble Mbak Gre, ditemani dua temannya, jadi ada tiga truk berhenti di lajur kiri pas tanjakan. Kemudian ini di Kodam ada dump truck juga warna putih pecah ban, berhenti juga di lajur kiri.
0: Oke, siap.
10: Untuk harap waspada saat menuruni Kodam.
0: Di Kodam
10: gitu, ya. Mbak Kri. Oke, infonya.
0: Siap. Tapi untuk jalurnya masih lancar ya, Pak Chandra Sandro. Terima kasih infonya, hati-hati yang melintas karena ada truk yang berhenti ya di Kodam di lajur kiri sekitaran Kodam. Pak Khairuddin.
12: Ya Mbak Greta, saya akhirnya lewat exit Mukti Harjo. Ini saya antri di Yuten Kubro ya.
0: Oke.
12: Kemungkinan ya antri semoga 5-10 menit aja lah ya. Begitu informasi yang bisa saya berikan, kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Ini akhirnya keluar di Tol Mukti Harjo ya. Memang di Yuten itu ada antrian itu. Terima kasih Pak Khairuddin. Pak Christian Raharjo.
13: Baik, 1627 memutuskan putar balik. Ini ambil alternatif, kita menghindari kemacetan karena merahnya 17 menit. Info dari warga setempat ada kecelakaan,
0: iya, ada
13: sepertinya
0: laka.
13: Ada korban MD.
0: Betul.
13: Semoga segera tertangani. Ini saya melintas, nanti kita update berapa menit.
0: Oke, siap-siap.
13: Arah kota Semarang atau kota Demak.
0: Iya, arah ke arah Semarang ya. Ini memang antriannya masih cukup panjang, Pak Christian Raharjo, dan tadi juga sudah diupdatekan Ibu Ainun ya. Kalau korbannya masih ada di lokasi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo, karena memang antriannya cukup panjang dari Pasar Pecangaan. Saya pikir ada truk mogok gitu atau apa, ternyata ada laka ya kawan Rasika. Jadi untuk kawan Rasika bisa ambil jalur alternatif untuk menghindari antrian yang di sekitaran Lebu Awus setelah Pasar Pecangaan. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Didik Suhu, terima kasih. Ya, pokoknya doanya aja, saya selalu sehat gitu, dan okay, buat Pak Didik juga selalu sehat, sukses ya Pak Didik ya, Pak Didik Suhu. Pak Didik kan?
11: Sore Pak Gri dan kawan Rasika, melaporkan dari arah Bekas Jayan atau sekarang yang jadi Central City. Central ini yang ke arah Meranggen terjadi kemacetan, tapi kurang tahu kenapa ya. Saya belum lewat tadi. Mulai dari Giant Central City itu sampai ke jembatan Pelamongan itu butuh waktu sekitar 5 menitan. Ini belum tahu ini sebabnya kenapa. Mungkin ada yang sudah lewat. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Didit kan untuk update-nya di sekitaran Central City ya. Ini ada kepadatan, ada apa ya kawan Rasika? Apakah hanya volume kendaraan saja? Boleh nanti menambahkan update-nya. Untuk kawan Rasika bisa terus memberikan infonya ya kawan Rasika. Untuk saat ini yang masih menjadi apa namanya, kepadatan yang panjang itu di sekitaran Jepara. Jadi kawan Rasika yang melintas di sekitaran Jepara bisa mencari jalur alternatif. Kalau untuk saat ini yang di Sayung, ini antriannya juga memendek. Antriannya itu mulai dari sekitaran Arkov. Setelah Arkov ya, pokoknya setelah Arkov sampai di Kino, lepas Kino lancar, tidak ada ketersendatan, masuk Tol Mukti Harjo juga lancar. Ibu lanjut lagi dengan Pak Christian Raharjo.
13: Baik, 16.31 sudah keluar dari alternatif, saya menghemat jadi

0: Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Kawan di 8365 ini mau izin bertanya, dari Tugu Muda menuju ke arah Kendal, kalau via konven bagaimana berangsong, apakah ada kepadatan dari Semarang, dari Tugu Muda ya menuju ke arah Kendal, sejauh ini masih lancar, hanya nanti di sekitaran Kali Banteng itu ya ada kepadatan, kepadatannya mulai dari Kerkop sampai di apa namanya TL Krapyak. Lepas TL Krapyak menuju ke arah Kaliwungu lancar. Nah, Kaliwungu menuju ke arah Kendal nanti ada antrian di TL baru, di TL pelabuhan itu yang mau ke arah pelabuhan. Antriannya ya lumayan lah, hanya untuk antrian yang di TL, karena sekarang di jalur yang mau ke arah pelabuhan Kendal itu sudah dipasang TL ya, terpasang TL. Antriannya sekitar 500 meter, lebih kurang 500 meter. Lepas itu lancar, terus menuju ke arah Kendal di Brangsong lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kawan di 8365. Lanjut lagi dengan Mbak Dina, terima kasih juga doanya, amin. Ini enggak terlambat, enggak ada kata terlambat Mbak Dina. Oke, okay, terima kasih. Pak Khairuddin?
1: Update ya Mbak Greta, lolos dari Yuten Kubro ya. Begitu.
0: Oke. Okay. Ini sudah lolos dari Yuten Kubro ya. Tadi sempat antre nih.
2: Cuma 8 menit guys. Mending lewat Yuten Kubro aja.
0: Oke. Okay.
2: Menurut saya loh ya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Khairuddin untuk infonya. Ini tadi keluar Tol Mukti Harjo ya untuk menuju ke arah Kudus. Pak Mufid.
3: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore kawan Rasika. Mbak Greta, mohon informasi lalin dari Rumah Sakit Karyadi menuju Segalaro Meranggen via Majapahit Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, ini dari Segalaro Meranggen ya. Dari Karyadi menuju ke arah Segalaro Meranggen kebalikan. Jalurnya masih aman lancar meskipun padat karena waktunya pulang kerja, tapi untuk saat ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan dari Karyadi menuju ke arah Segalaro Meranggen, Pak Mufid. Pak Yusuf Sebastian.
4: Selamat sore Mbak Greta. 1622 geser dari Hayam Sari menuju ke Urian Jasmoro ya, Mbak ya. 1632 sampai di Jalan Almadiani. Lalu lintas melalui Milo masih ramai lancar. Almadiani depan RRI juga masih lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Dan nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Kita menuju ke jaring radio sore dulu untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Raffiana, kabar pertama dari K Radio Jember. Maraknya aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir di Kabupaten Jember direspon Bupati Jember Muhammad Fawaid. Menurut Bupati, gelombang demonstrasi yang membawa berbagai isu nasional menunjukkan demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan sehat. Bupati menilai adanya kelompok yang mendukung maupun mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Pemerintah daerah menghormati setiap penyampaian aspirasi selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan yang berlaku. Selain menjadi sarana penyampaian pendapat, Bupati melihat aksi demonstrasi memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran massa dalam jumlah besar dinilai dapat meningkatkan aktivitas pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di sekitar lokasi aksi. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh peserta untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan tidak melakukan tindakan anarkis agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, pemerintah Kota Malang akan memperkuat penegakan perda di sektor pariwisata. Menurutnya, sektor pariwisata sebagai salah satu penopang ekonomi, sehingga iklim investasinya benar-benar harus dijaga. Wahyu menekankan, di tengah kondisi itu, salah satu yang harus diperhatikan terkait dengan kepatuhan.

0: regulasi. Wahyu juga menambahkan, ke depan penegakan Perda Kota Malang untuk kepariwisataan akan dilakukan dengan penguatan kolaborasi lintas OPD di Kota Malang.
1: Dari GFM Madiun, saya Diah Ayu sore ini membawakan kabar. Kawan, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR disiapkan anggaran 2 miliar rupiah lebih untuk rekonstruksi jalan masuk ke Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Madiun Astuti Diahningsih bilang, hingga saat ini pihaknya baru bisa menjalankan kegiatan pemeliharaan rutin. Sementara pekerjaan fisik rehabilitasi jalan masih tertahan pada tahap perencanaan. Menurutnya saat ini pasokan aspal dari produsen kosong sejak April lalu. Akibatnya proses pengadaan yang telah dicoba dilakukan beberapa kali tidak membuahkan hasil. DPUPR mencatat target jalan mantap tahun ini mencapai 756,887 km dari total panjang jalan Kabupaten Madiun sebesar 1027,513 km. Namun target tersebut berpotensi terhambat apabila ketersediaan material utama belum juga terpenuhi.
2: Kawan, selamat sore. Saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Sesuai informasi BMKG, warga Surabaya diminta waspada hujan deras dan air laut pasang sampai akhir Juni. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, kondisi topografi Surabaya sekarang lebih rendah dari permukaan air sungai dan laut. Kondisi itu jadi tantangan struktural jangka panjang. Kemarin dan tadi pagi, beberapa titik di Kota Surabaya terendam banjir sesudah hujan deras di musim kemarau.
3: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh,

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: Kita lanjut lagi Kawarasika untuk berkelana kota, dan Kawarasika bisa terus memberikan infonya di 081-3258-58500. Yang sudah gabung ada Pak Yusuf Sebastian.
1: 1644 melintas di Tugu Muda, Mbak ya. Lalin seperti biasa sore hari ramai lancar. Matahari juga masih kelihatan bersinar di ufuk sebelah barat. Masuk ke Jalan Sugiyo Pranoto. Jalanan masih seperti biasa juga, ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Didit kan?
2: Mbak Kri menebarkan informasi yang dari arah Semarang ke Pasar Meranggen. Dari Semarang ke Pasar Meranggen, mungkin tadi itu loh Mbak Kri, ada mobil-mobil mau masuk ke Rumah Sakit Pelita Anugerah Meranggen itu. Nah itu kan putarannya kan kecil banget itu. Itu mbok kepada pihak yang terkait, gua agak digedekan gitu loh. Itu kecil banget ya, tenanus. Itu bikin macet itu. Yang pertama itu di depan Pelita Anugerah, sama yang kedua itu bukaan di depan pom bensin Bandung Rejo wis itu wis berat gitu.
0: Itu yang membuat kredit
2: itu Mbak Kri, mungkin bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait ya. Jadi biar bisa memperlancar perjalanan. Okay. Terima kasih semua untuk kawan yang di jalan. Hati-hati yang di jalan. Saya Didit kan siap untuk diajak jalan. Terima kasih.
0: Saya pikir ngomongnya yang di hati kapan diajak jalan-jalan gitu Pak Didit. Oke, terima kasih untuk update-nya di sekitaran Meranggen ini. Di sekitaran Meranggen, iya benar. Jalur Meranggen itu ya. Di sekitaran Rumah Sakit Pelita Anugerah ini ada kepadatan karena memang putar baliknya sempit gitu ya jalurnya ya. Oke, terima kasih Pak Didit kan. Pak Andika ini menanyakan tadi Laka sebelah mana ya yang di Jepara? Di daerah Lebu Awu, Pak Andika. Sebentar, saya cek lagi apakah masih ada antrean. Masih ada antrean. Tepatnya itu di sekitaran Masjid Baitu Salam Lebu Awu, Pak Andika. Itu yang menyebabkan antrean panjang karena ada laka dan info tadi korban MD. Gitu, Pak Andika, di Masjid Baitu Salam Lebu Awu. Pak Awetri?
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Ini pukul 16.34 melintas di Gombel ya Mbak.
0: Oke.
3: Untuk lalin mulai padat merayap nih, tapi tidak menimbulkan kemacetan ya Mbak Greta.
0: Oke, siap.
3: Ini volume roda 2 yang sudah mulai banyak Mbak Greta.
0: Iya,
3: karena jam pulang kerja Mbak Greta. Begitu Mbak Greta. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Awetri untuk update-nya. Sekitaran Gombel sudah padat ya, tapi untuk jalurnya masih aman gitu. Pak Hendra, selamat sore.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore Pak Hendra.
4: Halo Mbak, gimana kabarnya?
0: Baik.
4: Long time no see ya.
0: Betul.
4: Baik ya Mbak.
0: Alhamdulillah.
4: Mbak, saya mau info dong, Sayung. Saat ini saya sudah ada di tol nih, Mbak. Saya ada di tol menuju ke Sayung Semarang. Saya mau info dong, update Sayung bagaimana, Mbak, saat ini?
0: Aman,
4: terima
0: lancar.
4: Kasih, Mbak Greta.
0: Oke.
4: Okay. Oh iya, saya udah lama nggak ngomong-ngomong ini. Sekalinya ngomong, saya mau request lagu boleh ya, Mbak?
0: Boleh.
4: Saya mau request dong, Mbak, lagunya Michael and Sturok, Mbak. I'm gonna be around, yang itu aja buat nemenin nyetir sore ini. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, sami-sami.
4: Oh iya Mbak Greta, ini kan tadi saya perjalanan dari Jepara juga Mbak. Ngomong-ngomong tadi macet itu memang sampai sekarang masih macet Mbak. Tadi masih panjang, cuman tadi antrian sekitar 15 menit aja deh kayaknya. Kalau untuk yang kejadian lakanya itu udah gak ada tadi Mbak.
0: Tersisa
4: hanya keramaian saja. Jadi okay, keramaian itu yang bikin macet tadi. Kalau saya lihat sih kayaknya udah gak ada lakanya. Yang korbannya juga udah gak ada.
0: Udah tinggal gak
4: sisa
0: ada ya.
4: Okay, yang apa, yang nonton-nonton aja di pinggir jalan itu tadi yang bikin macet. Seperti itu Mbak Greta. Estimasinya macet tadi sekitar 10-15
0: menit.
4: 10-15
0: menit.
4: Seperti itu Mbak Greta.
0: Oke, siap. Kalau dari Pak Christian Raharjo tadi sekitar 17 menit ya, selisih 2 menit lah. Oke, terima kasih Pak Hendra untuk saat ini. Jalur Pak Hendra menuju ke arah Semarang, Sayung aman lancar. Wus, jadi lewat Sayung gak apa-apa. Melambat sedikit aja, enggak sih gak melambat, cuman padat sedikit aja di sekitaran batas. Gitu Pak Hendra. Lanjut lagi dengan Pak Rizky.
5: 16.35 Mbak Greta sudah lepas dari ketersendatan di sebelum Pasar Sayung ya. Sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya putar balik di depan Varia Usaha ya. Dan ini sudah tersedia lagi di depan PT AIT. Imbas putar balik juga mungkin di daerah batas. Begitu Mbak Greta, butuh waktu mungkin sekitar 10 menit aja ya tadi di sebelum exit tol Sayung sampai dengan lepas Sayungnya. Sedangkan di sini jalan terus tapi pelan di sebelum PT AIT. Begitu Mbak Greta, tak lanjut ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Rizky untuk infonya. Pak Saiful Anis.
6: 16.34 Bakri. Ini saya tepat di depan Glory ya Bakri.
0: Oke, tadi sudah agak, sampai di Glory.
6: Kasih ya, pulang ya. Tadi saya dari dalam kota ya Bakri. Kali-kali tadi relatif lancar ya. Terus di bawah jembatan tol Kali-Gawe agak sedikit tersendat, tapi lepas itu lancar ya. Sampai di batas kota juga lancar, gitu juga lancar tadi. Terus di Sayung juga lancar, mulai agak rendet itu di Pasar Sayung ya Mbak Kri. Nah itu keimbas dari ada masih ada kendala sedikit ya depan Juten Varia Usaha Beton. Lepas itu lancar, lanjut di turunan tol ya arah ke Demak itu ada sedikit kendala, lepas itu lancar sampai di Glory lancar Pak. Arah sebaliknya tadi yang dari Demak ke Semarang ini ya di Sayung ya Mbak ya, di Sayung sampai ekornya sampai mau menyentuh di Loirang ya Mbak Kri. Kayak gitu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Saiful Anis untuk infonya, tapi sejauh ini lancar ya. Oke, terima kasih Pak Saiful Anis. Pak Purwono.
7: Selamat sore Mbak Geta Putri.
0: Iya, selamat sore.
7: Putri dari Pati ya. Pukul 16.38 perjalanan seperti sampai di perbatasan Pati Kudus. Sampai sini lancar tapi padat. Info jalur sampai Bungaran ya Mbak Geta. Info ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwono.
7: Di Lingkar Kudus tersendat enggak Mbak Greta? Ini tidak, sudah mau masuk Lingkar Kudus aku.
0: Enggak. Antre sedikit aja di Tanjung itu, di TL Tanjung antrenya sedikit saja, pendek saja Pak Purwono. Lepas itu lancar, masuk Demak lancar, Demak Sayung juga lancar, Sayung menuju Tol Mukti Harjo juga aman, melambat sedikit di sekitaran Gebanganom. Gitu, Pak Purwono. Kawan di 3339.
8: Selamat sore Mbak Greta Putri,
0: iya,
8: melaporkan perjalanan dari Undip Tembalang sampai dengan Unimus Kedungmundu.
0: Oke.
8: Perjalanan agak terhambat di turunan Sigar Bencah karena ada beberapa truk yang muatannya banyak tuh Mbak, jadi turunnya pelan-pelan. Terus ini sudah sampai di pertigaan Peteseh juga agak melambat karena arus lalu lintas saja. Ini antriannya agak panjang sampai sebelum pom bensin gitu ya. Oke, sementara itu laporannya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk update-nya. Selamat sore juga. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.
9: Jam 5 sore. Waktu dirasika.
10: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
11: Aktivitas pertambangan dan mesin pemecah batu di Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, menuai protes keras dari warga setempat. Selain menimbulkan polusi suara yang bising, legalitas izin perusahaan kini menjadi sorotan karena dokumen izin lingkungan yang dimiliki justru tercatat di wilayah Kabupaten Blora, bukan di Kabupaten Rembang. Camat Gunem Fajar Riza Dwi Sasongko mengungkapkan pihak perusahaan berdalih jika saat ini masih dalam tahap uji coba mesin kruser. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya aktivitas alat berat yang sudah melakukan penambangan sejak satu tahun terakhir. Atas dugaan pelanggaran tata ruang dan administrasi administrasi tersebut, pemerintah setempat mendesak manajemen perusahaan segera menghentikan aktivitas dan menyesuaikan perizinan sesuai wilayah operasional yang sebenarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di mana sebanyak 18 penindakan hukum telah dilakukan sejak tahun lalu. Atas komitmen itu, Jawa Tengah kini resmi ditetapkan sebagai percontohan atau pilot project nasional untuk tata kelola perizinan pertambangan yang bersih dan transparan. Kepala Dinas SDM Jawa Tengah Agus Sugiharto menegaskan, seluruh proses izin tambang mineral bukan logam dan batuan kini wajib melalui sistem elektronik agar bisa dilacak secara terbuka. Melalui penguatan Perda Nomor 11 tahun 2024 serta pengawasan ketat dari KPK, strategi digitalisasi ini diharapkan mampu menutup rapat celah penyimpangan dan praktek tambang liar di daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
10: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi, sudah jam 5 sore Kawarasika. Dan tadi Ungaran sempat gerimis ya, tapi gerimisnya tipis saja. Saat ini masih mendung. Nah, apakah nanti hujan lagi? Ya mudah-mudahan sih hujan lagi ya, supaya adem gitu ya Kawarasika. Dan untuk Kawarasika bisa terus berbagi informasi. Kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota Sore. Ada Pak Bowo Artanto, selamat sore.
1: Selamat ulang tahun, selamat sore kawan Rasika.
0: Sore juga Pak Bowo Artanto.
1: Selamat sore Mbak Greta Putri. Iya. Sore hari ini perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang pukul 16:50, antri di TL Tanjung Jalan Lingkar Kudus Mbak Greta. Cuaca masih cerah ya, mataharinya masih cemlorot. Ini antrian di TL Tanjung tak lihat lumayan panjang Mbak, yang dari arah ya? Pati menuju Demak Semarang ya, nanti saya info lagi bisa lolos berapa menit. Tadi di pekerjaan jalan di daerah Megawon yang arah dari Pati ke Demak Semarang juga antriannya lumayan Mbak, sekitar 10 menit tadi saya baru bisa lolos. Salah satunya karena sekarang sudah mulai ada supletas yang ikut-ikutan mengatur jalan bergantian, menurut saya malah tambah marahi. Tersendat. Nyuwun info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto ya Mbak Greta.
0: Terima kasih juga Pak Bowo Artanto untuk doanya juga. Terima kasih Pak Bowo Artanto. Nah, ini perjalanan menuju ke arah Semarang ya. Tadi antre di Tanjung, di TL Tanjung itu. Lepas TL Tanjung lancar, Demak ke arah Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan. Terus masuk Walter Mongin Sidi juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Pak Bowo Artanto sampai Sambiroto juga aman. Begitu Pak Bowo Artanto. Pak Eli.
2: Selamat sore Mbak Gita, mohon jalur dari Semarang ini mau ke Jepara. Sayung gimana ya? Sun.
0: Oke, Semarang.
2: Apa masih rob apa sudah? Siap. Hilang robnya. Sun.
0: Oke, Semarang menuju ke arah Jepara untuk Sayung ini lancar. Robnya sudah tidak ada karena memang robnya tidak tinggi. Cuman saat ini nanti di sekitaran Genuk ada kepadatan. Kepadatannya itu mulai dari sekitaran Gebanganom sampai di Pasar Genuk. Lepas itu lancar Pak Eli. Jadi antrenya pendek saja Pak Eli. Pak Yusuf Sebastian.
3: Untuk jalur Semarang Indah juga ramai lancar Mbak ya.
0: Oke.
3: Ini pukul 16:55 sampai di Puri Adjasmoro. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Khairuddin sudah sampai di mana?
4: Mbak Greta, update lalin gih. Ini saya sampai di depan Varia.
0: Oh, depan Varia.
4: Untuk robnya terpantau sudah mulai surut ya Mbak.
0: Oke, siap.
4: Lalu lintasnya juga merambat saja.
0: Oke, siap.
4: Begitu infonya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Untuk Pak Bowo Artanto dan Pak Wendy, hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Ini rob di Sayung sudah mulai surut ya. Pak Arlas Michael, selamat sore juga. Weh, doanya Mbak Gri terkabul nih. Kemarin Ungaran minta hujan, akhirnya hujan juga. Iya, tengah malam deh kayaknya. Tengah malam sampai subuh gitu hujan kayaknya. Lumayan deres loh Pak Arlas. Gitu, mudah-mudahan hari ini juga hujan lagi. Pak Wahyu.
5: Selamat sore Mbak Greta Putri Lamborghini Gallardo.
0: Selamat sore
5: makan
0: juga
5: soto
0: Pak
5: pakai Bandu.
0: Enggak pakai Bandu
5: Mbak
0: hari
5: Greta,
0: ini.
5: Aku tahu lewat mana itu? Yang Dawung itu.
0: Dawung.
5: Yang dari kawasan Sri Candi belakang tuh naik. Yang tanjakan agak-agak ekstrim itu ada tadi ada mobil pickup blurred Mbak Greta.
0: Oh ya, untuk
5: mobil
0: Suropati itu ya.
5: Yang buat paket itu Central Cargo blurred tadi Pak. Bahaya tadi Mbak Greta.
0: Oke, siap.
5: Mungkin nanti kalau ada evakuasi akan itu buat macet itu nanti mungkin loh. Bahaya tadi Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Wahyu untuk infonya. Berarti Dawung itu daerah untung Suropati ya. Tapi untuk saat ini jalurnya masih lancar. Mudah-mudahan sudah jalan lagi. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 16:54 untuk setelah Gotri, Belahan, Mijen, ramai lancar.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Christian Raharjo. Pak Unggul Suroso.
7: Terima kasih Mbak Greta, saya sudah sampai di Kaliwungu. Tadi Pak
6: Pasar Mangkang lancar, cuman sedikit berhati-hati karena ada trailer-trailer yang gede lagi sedang antre BBM dan memakan separuh jalur, lajur. Demikian Mbak Greta, tapi tidak ada catatan yang penting, termasuknya lancar, terkendali. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Unggul Suroso untuk infonya. Pak Pur?
7: Sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
7: Mau info jalan dari Mboja menuju Pati gimana situasinya? Apakah di Sayong ada rob? Terima kasih infonya Mbak Greta. Okay. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Untuk Sayong lancar ya, tidak ada ketersendatan di kedua arah. Robnya sudah surut Pak Pur, jadi aman untuk jalurnya. Pak Adi Hamsa mohon info Bawen ke Solo untuk jalur konven bagaimana dari Bawen menuju ke arah Solo saat ini ya, saat ini jalurnya lancar. Bawen ke arah Salatiga, Salatiga Ampel Boyolali sampai Solo lancar, tidak ada ketersendatan Pak Adi. Pak Didi, selamat sore.
8: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
8: Melaporkan saya perjalanan dari Ungaran OTW ke Salatiga. Tadi saya belok ke TL Undaris dan masuk ke Tol Ungaran. Tadi sempat gerimis Mbak Greta, cuman kok ini udah masuk tol malah reda gerimisnya. Langit masih mendung. Oh iya Mbak Greta, jalur saya entry, maaf ya, exit tol Bawen ke Salatiga. Apakah lancar atau ada ketersendatan? Oh ya, Mbak Greta ada pertanyaan Mbak. Yeah. Kira-kira pertama tuh turun nggak Mbak nanti ya?
0: Aduh,
8: lumayan ya Mbak ini Mbak. Terus mau request lagu Mbak kalau boleh, Jogja Lantai 2.
0: Oke, siap.
8: Fanny Suki. Baik, buat rekan-rekan Rasika yang masih di jalan, hati-hati, tetap fokus. Buat rekan-rekan yang masih di tempat kerja atau masih dalam perjalanan, semoga lancar aktivitasnya. Demikian Mbak Greta, matur nuwun.
0: Oke, Pak Didi menuju ke arah Salatiga untuk saat ini perjalanan via konven lancar, hanya sedikit aja melambat di TL Karangjati itu ya. Soalnya TL-nya kan dipadamkan. Nah, ini pada putar balik yang depan Giri Sonta itu, jadi sedikit melambat. Tapi lepas Giri Sonta lancar, terus di Samban seperti biasa karena waktunya pulang kerja sedikit melambat di sekitaran Samban. Lepas itu menuju ke arah Salatiga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Jamal?
9: TL Kauman Salatiga. Oh, ini mobil yang belok kanan ke arah Jalan Wahid Hasyim.
0: Oke.
9: Okay. Kawan Rasika, mobil Livina warna abu-abu tadi belok ke Klaseman ya, Jalan Merak itu. Arah sana. Mungkin Mas siapa ya? Antobona atau siapa ya?
0: Oke, okay, mungkin Pak Antobona mungkin. Oke, okay, terima kasih Pak Jamal Bulina.
10: Sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
10: Dari Kudus ke Bukit Sari. Amankah jalurnya? Terima kasih.
0: Oke, okay, dari Kudus menuju ke arah Bukit Sari untuk saat ini aman, tidak ada ketersendatan, hanya sedikit aja melambat itu di sekitaran Polsek Genuk sampai Gebanganom, daerah Gebanganom aja hanya melambat sedikit. Terus nanti menuju ke arah Bukit Sari masuk Tol Mukti Harjo, keluar Jatingaleh boleh, antrian apa di sekitar tanjakan Gombel itu sedikit melambat, tapi sejauh ini masih lancar. Begitu Ibu Lina. Ibu Swastika ini menginfokan Brangsong ini sudah dibuat kontraflow. Nah, ini tadi dibuat kontraflow di Brangsong, saat ini juga masih ada kontraflow ya. Oke, di Brangsong ini sudah dibuat kontraflow, tapi jalur kontraflownya malah tidak lancar gitu. Ini jalurnya jadi melambat di kedua arah ya, di sekitaran Brangsong karena dibuka kontraflow. Oke, terima kasih infonya Ibu Swastika. Antriannya juga masih pendek saja. Pak Sondong?
9: Lanjut melaporkan Mbak Greta, 17.09 sudah sampai Secang ya. Perjalanan lancar. Tadi itu trailer yang sempat keplorot di tanjakan Kedaan sudah dipikirkan sebelum pertigaan Brongkol.
0: Okay.
9: Terus tadi di Pring Surat sampai Kerincing terpancau turun hujan lumayan deras. Mbak Greta kalau nggak salah tanggal 23 itu tanggal lahirnya Mbak Greta, kalau betul ya selamat ulang okay. tahun, semoga panjang umur, sehat Amin. Selalu. Terima kasih.
0: Amin, terima kasih Pak Sondong untuk doanya. Dan ini Pak Sondong sudah sampai Pring Surat tadi pagi ya, tadi pagi ada insiden itu truk yang melintang itu. Tapi saat ini jalurnya juga masih lancar ya. Terima kasih Pak Sondong, terima kasih juga doanya. Ibu Heni Novi minta info jalur bagaimana kondisinya, biasa. Dari KIC, dari KIC menuju Salatiga tadi di Manyaran sudah lolos ya Ibu ya. Oh, ini soalnya sudah sampai gerbang tol Banyumanik dan gerbang tol Banyumanik sudah diguyur hujan. Menuju ke arah Bawen lancar, tidak ada ketersendatan. Bawen menuju ke arah Salatiga juga lancar. Begitu Ibu Heni Novi. Pak Hendra.
11: Mbak Greta, terima kasih lagunya sudah diputer.
0: Sama-sama.
11: Lumayan buat nemenin tadi perjalanan dari tol sampai keluar sampai menuju ke Sayung. Anyway, ini tadi saya sudah lewat Sayung, Mbak. Mm-hmm. Perjalanan tadi dari keluar tol sampai keluar Sayung cuma
0: lancar, ya?
11: 4 menit saja.
0: Ya, 4 menit saja.
11: Menginfokan tidak ada rob.
0: Oke.
11: Okay. Sayung lancar jaya bebas hambatan seperti okay. itu, Mbak Greta. Ini saya sudah mau memasuki ke arah Kali Gawe Genuk ya. Semoga lancar aja, soalnya ini agak padat menuju ke arah Genuk Padiraya ini, Mbak. Mau infonya nanti kalau sampai masuk tol Muktiharjo bagaimana, Mbak Greta? Terima kasih.
0: Oke.
11: Loh, Mbak Greta ulang tahun ternyata. Selamat ulang tahun, Mbak.
0: Oke. Okay.
11: Semoga panjang umur.
0: Jadi tahu semuanya.
11: Pokoknya doa yang terbaik ya, Mbak.
0: Amin, amin.
11: Sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih Pak Hendra. Ya, kalau ini nggak bohong gitu, ini benar bukan hoax gitu ya. Pak Hendra, terima kasih doanya. Lanjut lagi Pak Lasarus.
12: Mbak Kri, Sayung lancar
0: iya?
12: ya.
0: Oke,
12: Sayung
0: siap.
12: Lancar. Robnya nihil lah, wong cuman tergenang sedikit.
0: Oke, siap.
12: Nihil nih, saya sampai Demak. Mau masuk lingkar Demak ya, Mbak. Masih relatif aman lancar kedua arahnya. Begitu Mbak Kri, kawan Rasika, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Lasarus untuk infonya. Lanjut lagi Pak Ipung.
13: Selamat sore menjelang malam Mbak Greta Putri.
0: Iya,
13: update terkini dari Jalan Dr. Suratmo Manyaran. Ini menuju entry tol Manyaran. Ini terpantau ramai lancar kedua arah Mbak Greta. Untuk cuaca ini terpantau agak mendung, tapi belum turun hujan. Demikian update terkini Mbak Greta. Nanti saya update kembali selepas masuk tol ke arah Gayam Sari. Untuk pantauan udara seperti apa Mbak Greta dari Gayam Sari menuju Merenggen City? Terima kasih. Selamat sore. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Mbak Greta. Semoga panjang umur,
0: Amin.
13: Sehat selalu,
0: Amin.
13: Dijauhkan dari hambatan, kesulitan, dan juga tambah sukses di kemudian hari dan waktu yang akan datang. Mohon diputarkan lagu ulang tahun untuk Mbak Greta
0: Oke,
13: sendiri ya Mbak
0: siap.
13: Ya, biar semangat menemani ya, perjalanan
0: Oke,
13: sore
0: siap.
13: Ini. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ipung untuk doanya dan jalur Pak Ipung nanti keluar Gayam Sari menuju ke arah Meranggen lancar, hanya melambat sedikit biasa di TL Pedurungan itu aja Pak Ipung. Gitu Pak Ipung, lagunya nanti ya Pak Ipung ya. Pak Warsito.
14: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan
0: ya,
14: Rasika semuanya. Jadi Mbak Kri melaporkan nih saya dari Tembalang menuju ke Ungaran lewat konvensional dari Tembalang, Tirta Agung, Tusam, terus Cemara, Karangrejo, Banyumanik sampai Ungaran nantinya. Ini perjalanan lancar Mbak, banyak orang ngebut-ngebut karena di Banyumanik mendung sekali dan bahkan sudah nganu Mbak, gerimis, jadi pada ngebut biar nggak kehujanan karena di selatan terang, padang nih Mbak, nggak mendung, jadi pada ngebut ya nggak arah selatan. Ngeten, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu. Selamat ulang tahun ya Mbak Gris. Semoga barokah semuanya. Kita aja matur nuwun.
0: Amin. Terima kasih Pak Warsito. Terima kasih juga update-nya. Ini Tembalang juga sudah mendung ya. Ungaran juga masih mendung, tadi sempat gerimis sedikit gitu. Pak Heri ini menginfokan di Karangrejo Banyumanik sudah hujan lumayan deres ini hujannya. Terima kasih doanya Pak Heri. Sehat selalu juga untuk Pak Heri yang melintas di Karangrejo. Hati-hati ya Kawan Rasika, kemungkinan ini banyak kendaraan yang ngebut-ngebut terutama roda 2 karena mengejar hujan. Hujan kok dikejar, jangan dong. Oke, hati-hati yang melintas ya Kawan Rasika. Ngalah dah kalau sama roda 2 ya. Oke, Pak Noviar Jamal.
15: Selamat sore Mbak Krita.
0: Iya, selamat sore.
15: Mbak melaporkan boleh di kawasan Sampokong Kaligarang sudah letik-letik turun hujan.
0: Oke, siap Pak
15: Novia. Situasinya ramai lancar nggih. Matur nuwun.
0: Oke, sekitar Sampokong sudah teletik-teletik ya. Terima kasih Pak Noviar. Pak Bo Artanto.
16: Pukul 17 lebih 14 menit saya sudah melintasi checkpoint TL Trengguli, Mbak Krita, untuk kawan Christian Raharjo. Posisi. Kalau saya di depan ini saya rencana kelihatannya masuk tol Semarak kawan Christian Raharjo. Soalnya ditunggu Ibu Negara di Sayung KM 9. Untuk Pak Koirudin Fahri, hati-hati di jalan juga. Ini jalurnya nanti selepas Nasmokon Demak sampai Kudus los. Matur nuwun. Oh iya, tadi di TL Tanjung saya tersendat sekitar 5-7 menit Mbak Krita. Okay. Karena antrian volume kendaraan saja di TL Tanjung. Matur nuwun.
0: Okay.
16: Oh ala Mbak Krita ulang tahun ya, makanya saya kepleset-pleset ngucapin selamat ulang tahun tadi 17.25 sudah di tol Semarang Mbak Krita.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Bowo Artanto, ini sudah di tol Semarang ya, sudah di tol Semarang. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto, lancar jalurnya, tidak ada ketersendatan. Pak Dwi Wijatmoko.
17: Selamat sore Mbak Krita.
0: Iya, sore.
17: Info-info jalur saya seperti apa? Ini di kawasan Durian dan sekitarnya
0: hujan, ya?
17: Sudah turun hujan.
0: Oke, deras kayaknya nih.
17: Lebat ya Mbak.
0: Oke.
17: Perjalanan
0: jangan
17: saya
0: deras
17: ke bawah.
0: Oke, siap.
17: Konven, bagaimanakah? Terima kasih.
18: Selamat ulang tahun juga Mbak Krita. Semoga semakin jaya di darat, di laut, dan di udara.
0: Aduh jangan dong.
18: Sehat-sehat.
0: Masa nanti di rumah tak berdaya gitu. Jangan gitu. Jangan ngomong jaya di darat, udara, di laut, dan udara. Nanti tahu-tahu ujungnya di rumah tak berdaya gitu. Enggak. Pokoknya jaya terus gitu ya Pak Dwi Jatmoko. Terima kasih untuk doanya Pak Dwi Jatmoko. Untuk jalur Pak Dwi ini lancar, tidak ada ketersendatan. Sampai di Kaligarang juga aman. Antrian di Kaligarang ya biasalah, normal. Terus menuju ke arah Pamularsi, ke arah Hanoman, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wahyu.
19: Mbak Krita ulang tahun ya.
0: Bukan
19: sehat-sehat Mbak Krita.
0: Bertambah usia Pak.
19: Oke, siap. Doa terbaik untuk Mbak Krita.
0: Amin.
19: Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih Pak Wahyu. Ya bertambah umur saya Pak. Nambah saat berkurang umur atau bertambah umur ini. Oke. Halo Non Vivi. Terima kasih doanya Non Vivi. Oke, terima kasih Pak Isrom.
20: Selamat ulang tahun Tante Krita. Semoga
0: terima
20: sehat
0: kasih.
20: Selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
20: Ya.
0: Amin. Terima kasih Pak Isrom kecil. Lanjut lagi Ibu Cengmai, terima kasih juga untuk doanya. Ya, ini mamahnya Vivi nih. Oke, amin. Terima kasih Ibu Cengmai untuk doanya. Pak Ruista.
21: Selamat ulang tahun Mbak Krita. Sehat selalu.
0: Amin.
21: Dan pokoknya doa yang terbaik.
0: Amin.
21: Gimana Mbak Krita, kan ulang tahun nih. Tak traktir mie ayam ya Mbak Krita.
0: Oke. Oke, siap Pak Ruista. Oke, terima kasih doanya. Kawan di 0924 menginfokan di Manyaran ya, itu yang di tol Jatingaleh arah ke Krapyak ini memang melambat karena ada pekerjaan jalan posisi lajur kiri. Terima kasih infonya, Pak Suwardiono.
1: Selamat sore, Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
1: Mbak, info traffic, Mbak, dari tol Mukti Harjo, saya masuk tol keluar Krapyak, trafiknya gimana? Terima kasih.
0: Oke, tol Mukti Harjo keluar Krapyak, untuk saat ini masuk tol Mukti Harjo keluar Krapyak, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya, Pak Suwardiono. Ibu Yuli.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore,
2: ulang
0: Yuli.
2: Tahun yang ke-17 ya. Sisanya okay. Dihitung sendiri.
0: Sisanya dihitung sendiri.
2: Diputarkan lagu dong dari Mas Katon.
0: Oke.
2: Tambah usia. Amin.
0: Oke, siap. Terima kasih Ibu Yuli. Ya, pokoknya 17 gitulah ulang tahun. Ses pokoknya 17. Terima kasih doanya Ibu Yuli. Pak Didi.
22: Selamat ulang tahun Mbak Greta. Yang keberapa nih Mbak?
0: 17 tadi Pak.
22: Semoga panjang umur,
0: amin,
22: sehat, berlimpah rezeki,
0: amin,
22: dan sukses. Demikian Mbak Greta, berkah dalam.
0: Oke, terima kasih Pak Didi untuk doanya. Pak Freddy Baja.
23: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
23: Ini informasi dari Patimura ke arah Logosari, ramai lancar, cuaca mendung. Mbak Greta, selamat tambah umur, makin seperti padi ya Mbak Greta, makin
0: amin.
23: Tua makin berisi, makin nunduk, takut akan Tuhan,
0: amin.
23: Berkatnya mengalir,
0: amin.
23: Sehat, sukses, bahagia dunia akhirat, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari sakit penyakit, dan didekatkan hal-hal yang baik, yang ganteng-ganteng,
0: aduh,
23: yang handsome-handsome ya Mbak Greta.
0: Aduh, itu yang ganteng-ganteng itu.
23: Gusti berkahi.
0: Amin.
23: Dan lalu Mbak Greta.
0: Ya, terima kasih Pak Freddy Baja untuk doanya. Pak Wendy.
24: Selamat ulang tahun ya Mbak Greta.
0: Iya, siap. Yang ini enggak
24: semoga sih, dilindungi dari santet, sihir, guna-guna, ya, gendam dan kiriman penyakit dari mereka yang sirik dengki. Semakin memancarkan kodamnya, teratasi segala problem serumit apapun, termasuk problem ekonomi, asmara, rumah tangga, bisa diselesaikan dengan tuntas.
0: Oke, ya, masalah asmara harus diselesaikan dengan tuntas gitu, supaya jangan menggantung gitu ya, Pak Wendy ya. Terima kasih doanya, Pak Wendy. Pak Purwono.
25: 17 lebih 16 menit perjalanan antri di TL Tanjung ya Mbak.
0: Oke.
25: Okay. Tadi aku memaksakan masuk lingkar Kudus. Di mana, di Megawon itu sudah tidak ada antrian Pak Bowo. Aman lancar ini di Tanjung. Biasa aku ambil kiri ya, jadi lebih cepat. Begitu Mbak Greta, yang di depan lancar tuh Mbak, nggak ada kesulitan ya. Terima kasih.
0: Oke.
25: Mbak Greta, ulang tahun yang keberapa ini Mbak Greta?
0: 17.
25: Selamat ulang tahun, panjang umur,
0: amin,
25: sehat selalu, sukses dunia akhirat. Terima
0: amin.
25: Kasih.
0: Terima kasih Pak Purwono, dan jalur Pak Purwono saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawa Rasika. Terus berbagi informasi barengan Greta Putri di sini.
26: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
27: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah Rp250 juta untuk membantu penangkapan buronan Taufik Hidayat, pria yang diduga terlibat dalam kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan bernama Yuvita di Bandung. Dedi menyebut kondisi korban sangat memprihatinkan, dengan luka berat di wajah dan kebutaan permanen pada salah satu mata. Dia juga mengajak masyarakat ikut memberikan informasi kepada aparat, namun menekankan harus lewat jalur resmi kepolisian. Sementara itu, korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Polisi sendiri sudah membentuk tim gabungan untuk memburu pelaku yang sampai sekarang masih buron dan belum bisa dimintai keterangan.

0: Tidak hanya Prancis, Spanyol juga menghadapi situasi serupa. Suhu di beberapa wilayah menembus 40 derajat Celcius. Pemerintah Spanyol bahkan membuka tempat perlindungan iklim untuk membantu tunawisma dan kelompok rentan untuk mendapatkan air, makanan, serta tempat berteduh dari panas yang menyengat. Para peneliti di Taiwan menemukan pohon raksasa yang dinobatkan sebagai yang tertinggi di Asia Timur dengan tinggi mencapai 84,1 meter dan usia diperkirakan sekitar 1000 tahun. Pohon jenis Taiwania Cryptomeriades ini ditemukan di lembah terpencil di dekat Sungai Daan setelah pencarian lebih dari satu dekade. Pohon itu kemudian diberi julukan Pedang Langit Sungai Daan. Dengan ketinggian itu, pohon ini hampir menyamai patung Liberty di Amerika Serikat dan sekitar 2/3 tinggi Monas di Jakarta. Meski begitu, masih lebih rendah dibanding pohon tertinggi di dunia, Hyperion, yang ada di California. Proses penemuan dilakukan dengan kombinasi teknologi satelit, drone, hingga pengukuran langsung di lapangan yang ekstrim, termasuk memanjat tebing dan hutan lebat. Para peneliti menyebut kondisi alam Taiwan yang lembab dan stabil membuat pohon raksasa seperti ini bisa bertahan hingga ribuan tahun dan menjadi bagian penting penyimpan karbon di bumi.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bali.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem,

0: dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika, dan terima kasih ya tadi siapa Pak Ipung ya? Minta lagu tambah usia tadi. Oh, Ibu Yuni, lagunya untuk saya. Oke, terima kasih ya Ibu Yuni ya. Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota Sore untuk saat ini. Dan sekitaran Sayung aman lancar, tapi di Kubro ini antriannya lumayan ya, di Kubro ya. Terus yang di Kaligawe yang mengarah kota juga antriannya agak lumayan ini. Pak Agung Elok, terima kasih untuk doanya. Sehat selalu juga untuk Pak Agung Elok. Pak Dwi Wijatmoko.
1: Info tambahan Mbak Greta, di tanjakan Gombel ini di lajur sebelah kanan ada mobil trouble sepertinya. Udah menyalakan lampu hazard yang arah naik ya Mbak.
0: Arah naik ya.
1: Ini barusan tak lewati. Ini kan saya yang arah turun. Begitu, terima kasih. Ya ora to Mbak, di rumah malah perkasa, ora berdaya. Nek dayane kurang ya dicas.
0: Dicas.
1: Atau tambah daya. Nanti hubungi PLN.
0: Oke.
1: 123.
0: Matur nuwun. Biar tidak menyala bergilir gitu ya Pak Dwi Jatmoko ya, ya tambah daya itu penting gitu. Oke, terima kasih infonya untuk tanjakan Gombel ya. Tadi sempat lancar, meskipun padat tapi lancar, tapi sekarang antrian cukup panjang ya, karena antrian mulai dari Norman itu simpulnya pas di tikungan. Kemungkinan mobil yang mogok itu pas di tikungan ya Pak Dwi ya, pas tikungan arah naik itu ya. Oke, soalnya antriannya mulai dari Norman ini cukup panjang untuk antriannya. Yang keluar tol Jatingaleh juga ada antrian.
1: Itu ya? Yes, betul, di tikungan.
0: Oke, terima kasih Pak Dwi Wijatmoko untuk infonya. Lanjut lagi Pak Lutfi.
2: Kereta ini ada ini mobil Gombel ya? Mogok ya di Gombel ya Mbak.
0: Oke, nah ini dia mobil mogok di Gombel nih, pas yang di tikungan itu. Oke, terima kasih infonya.
3: Selamat sore Mbak Kereta.
0: Iya, selamat sore Pak Lutfi. Bilang
3: naik Gombel agak tersendat ya Mbak, karena ada mobil trouble di lajur kanan. Barusan saja pas naik gitu, jadi ekornya juga sampai dengan underpass Jatingaleh. Oh Mbak Greta, ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Mbak Greta. Semoga sehat-sehat, panjang umur, bahagia, serta mulia.
0: Amin, terima kasih.
3: Oh iya Mbak Greta, cuaca juga
0: sudah hujan ya,
3: krimis ya. Mulai dari Jalan Pemuda sampai ke ini di Gombel juga masih krimis. Sampai Gombel krimisnya masih kecil-kecil. Jadi kalau di bawah udah agak deras. Kalau yang di Gombel jalannya masih kering, tapi ini udah pada mulai buru-buru menghindari Selak Dogudanan. Hujannya sampai mana ya, Mbak? Sampai Ungaran hujan, Pak ya? Turun.
0: Oke.
3: Oh, mulai ngesrep juga kembali hujannya. Krimisnya agak rapat ya Pak, agak intens di sini. Jalannya juga teles basah. Sepertinya di selatan juga mendung, sampai Ungaran juga sepertinya hujan ya Mbak. Lalu lintas juga masih padat tapi masih lancar. Matulun.
0: Oke, terima kasih Pak Lutfi untuk update-nya. Iya, kalau Ungaran nggak tahu nih, saya belum lihat keluar ini apakah hujan. Tapi tadi sempat gerimis Pak Lutfi, dan terima kasih untuk update-nya di tanjakan Gombel ya, kawan Rasika. Ini ada mobil yang trouble di tanjakan Gombel pas tikungan, dan saat ini antriannya juga cukup panjang ya, mulai dari sekitaran Norman gitu. Terima kasih Pak Lutfi untuk infonya. Lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Arif. Pak Arif, selamat sore juga. Terima kasih Pak Arif untuk doanya. Sehat selalu juga untuk Pak Arif. Ini perjalanan dari Semarang ke Demak, baru sampai Sayung. Lancar ya Pak Arif ya. Ini di Sayung juga aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Andirian.
4: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat
4: Happy
0: sore.
4: Happy birthday Mbak Greta.
0: Terima kasih Pak Andirian.
4: Dilancarkan selalu rezekinya.
0: Amin.
4: Dilapangkan kesehatannya. Salah ya. Benar ya?
0: Iya.
4: Udah lah, pokoknya itu selamat ulang tahun deh buat Mbak Greta.
0: Oke, siap.
4: Selalu yang terbaik untuk kedepannya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Andirian untuk doanya. Jangan bilang dilebarkan badannya gitu, jangan ya Pak Andirian ya, masa nanti badan saya lebar lagi gitu. Oke, terima kasih Pak Andirian doanya. Pak Riyad, sugeng dinten kelahiran. Matur nuwun Pak Riyad untuk doanya. Kagem Pak Riyad juga selalu sehat nggih Pak Riyad. Matur nuwun. Pak Finokian.
5: Selamat sore Rasika, Mbak Gerita Putri.
0: Iya,
5: ini
0: selamat sore.
5: Ini menginfokan perjalanan dari tadi dari Padi menuju Semarang ini tadi lewat alternatif itu lewat Kayen nih tadi, tapi yang menuju lampu merah yang keluar Kayen menuju Kudus itu tadi tertutup itu, saya termuter di kampung. Ini perjalanan lancar, Mbak Greta sudah sampai di Demak.
0: Okay.
5: Ini lalinya lancar gitu Mbak Greta. Untuk Demak Semarang lewat Anggurawe gimana lalinya Mbak Greta?
0: Okay.
5: Lancar kah?
0: Lancar. Itu
5: Mbak. Oh iya, selamat ulang tahun ya Mbak Greta Putri. Selalu sehat.
0: Amin.
5: Dilancarkan dalam segala hal.
0: Amin.
5: Tuhan memberkati. Terima
0: Amin.
5: Kasih.
0: Terima kasih Pak Finokian. Pak Finokian menuju ke arah Semarang kalau mau masuk Anggurawe ini lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau lewat Sayung juga aman lancar wus jalurnya, tidak ada ketersendatan. Pak Finokian. Pak Yusuf Sebastian?
6: 1136 melintas di Pasar Ngalian, Mbak ya. Titik ketersendatan mulai jembatan tol Ngalian. Ini saya masih di Pasar Ngalian, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Pak Gilang, ini yang digombel ya. Kendaraan yang trouble posisi di lajur kanan, sudah menyalakan lampu hazard, tapi kondisi cuaca juga sudah tidak hujan ya. Oke. Terima kasih infonya. Pak Gilang.
7: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
7: waduh, selamat ulang tahun ya Mbak Greta.
0: Terima
7: Wah,
0: kasih.
7: Wah, sobat Cancer nih. Kita sama-sama sobat Cancer nih, Mbak.
0: Okay.
7: Semoga sehat selalu dan panjang Amin. Umurnya Mbak Greta, selalu diberikan keberkahan. Menginformasikan Mbak Greta, ini di Tanjakan Gombel yang dari arah Jatingaleh ada satu mobil ini yang mengalami mogok sehingga sudah mulai mengalami kepadatan untuk di flyovernya Jatingaleh. Setelah dari melewati mobil yang mogok itu jalannya lancar Jaya. Jam 17.38 sudah sampai di TL Patung Kuda, Mbak Greta. Demikian informasinya, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Gilang untuk infonya. Ini tadi juga menginfokan yang di Tanjakan Gombel ya, untuk kendaraan yang trouble masih ada. Terima kasih Pak Gilang untuk update-nya. Pak Teguh, mohon info untuk Gombel arah naik ada ketersendatan ya Pak Teguh ya. Antriannya itu mulai dari sekitaran PLN sampai di pas tanjakan pas tikungan karena ada mobil trouble posisi lajur kanan, Pak Teguh. Pak Zuhri?
8: Mbak Greta dari Kendal arah Semarang berangsong lancar ya Mbak ya.
0: Oke.
8: Okay. Dikit banget toh. Dikit banget, cuman ngantri aja. Cuman nggak panjang. Terus yang panjang itu malah yang di ini loh Mbak. Arteri Mbak. Setelah KIK ini malah apa ya, lampu merah baru ini loh. Panjang banget ya. Begitu Mbak Greta. Terima kasih Mbak Greta, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Zuri untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Erik.
9: Sore Rasika, mau tanya
0: Boleh.
9: Untuk perjalanan dari Pamungan Indah ke arah bandara, enaknya lewat mana ya? Lewat kota itu kan agak ramai. Kalau lewat arteri pelabuhan, apakah ada info? Thank you.
0: Oke, kalau mau lewat arteri pelabuhan, ini nanti ada antrean. Antreannya itu di sekitaran Yuten Kubro. Sekitaran Yuten Kubro, tapi lepas Yuten Kubro, ini lancar. Tidak ada ketersendatan menuju ke arah bandara. Ya, begitu infonya Pak Erik. Pak Diki Harmanto.
10: Halo, halo, selamat petang Mbak Gri. Mohon info, jalur saya gimana dari Gayam Sari menuju Kudus? Apakah ada gendangan? Rencana mau lewat konven nih. Okay. Terima kasih.
0: Oke.
10: Lu. Mbak Gri ulang tahun toh. Wah, bulannya podo iki karo aku.
0: Iya, Cancer ya kita.
10: Selamat
0: ya.
10: Ulang tahun ya, Mbak Gri. Okay, semoga siap. Diberikan keberkahan umur. Amin. Dan kesehatan selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Diki Harmanto. Untuk jalur Pak Diki Harmanto lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Diki Harmanto. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen bersiap melakukan inventarisasi total terhadap 117 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG di wilayahnya. Kasih Intel Kejari Sragen, Johnson Tambunan menyatakan langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Kejaksaan Agung untuk memetakan potensi masalah, terutama menyangkut dugaan jual-beli lokasi layanan dan praktek markup. Pihak kejaksaan akan menurunkan personel untuk memverifikasi langsung pengadaan barang dan jasa di lapangan, seperti alat makan, motor listrik, televisi, hingga komputer tablet yang disalurkan ke tiap dapur mitra. Proses yang berjalan serentak secara nasional ini bersifat pengumpulan data dan informasi, guna dijadikan bahan evaluasi total bagi pemerintah pusat sebelum program kembali digulirkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Dalam rebuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah di Kota Tegal Senin kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin menegaskan, program sekolah ramah anak dan tim pencegahan serta penanganan kekerasan terus diperkuat di seluruh sekolah. Pemerintah juga bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah memberikan edukasi bahaya perundungan termasuk di media sosial. Hingga kini sekitar 120 ribu pelajar telah mengikuti pelatihan tersebut. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku perundungan. Ia mendorong siswa dan masyarakat untuk tidak takut melaporkan kasus yang terjadi. Pemprov Jawa Tengah menargetkan terwujudnya zero bullying agar sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Batang mencatat sebanyak 11 dari total 97 dapur MBG di wilayahnya kini berhenti beroperasi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Batang, Suyono, menyatakan pihaknya memanfaatkan momentum libur sekolah ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan dan dinamika yang terjadi di lapangan. Pemerintah daerah belum menerbitkan kesimpulan resmi terkait penyebab berhentinya belasan dapur tersebut. Namun beberapa dugaan logistik hingga masalah kelayakan lokasi kini tengah didalami secara intensif. Guna menjaga optimalisasi layanan pada semester baru mendatang, Satgas akan segera mengumpulkan seluruh koordinator wilayah SPPG agar kembali mematuhi petunjuk teknis pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk Berkelana Kota, sudah jam 6 petang ya. Dan untuk saat ini bagaimana kondisi cuaca? Apakah juga masih hujan di seputaran Semarang? Kalau Ungaran sih belum turun hujan gitu. Lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Christian Raharjo.
1: 1731 sudah lepas dari checkpoint Trengguli. Untuk checkpoint Trengguli, TL Trengguli ramai lancar dari semua arah.
0: Oke.
1: Maturun. Buat Mbak Greta, mengucapkan selamat ulang tahun, banyak senang, banyak berkah, amin. Sehat sepanjang umur.
0: Amin, terima kasih Pak Christian Raharjo.
1: BTW Mbak Greta siaran sampai jam berapa ya?
0: Sampai jam 7 aja.
1: Ditunggu ya Mbak Greta.
0: Oke,
1: siap. Ada yang enak-enak meluncur ke Rasika.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Sudah diterima ini Pak Christian Raharjo. Oke, terima kasih doanya Pak Christian Raharjo. Pak Andi, ini melintas di tol di KM424 dari Banyumanik ke Ungaran.
2: Kalau Ungaran nggak tahu nih, saya belum lihat keluar ini apakah hujan. Tapi tadi sempat gerimis Pak Lutfi. Dan
0: di
2: terima kasih untuk update-nya
0: ya.
2: Di Tanjakan Gombel ya, Kawan Rasika.
0: Ini ada antrian dan berhenti nih. Ada apa ya Pak Andi ya? Soalnya kok belum ada update ya. Tapi untuk saat ini jalurnya di KM424 dari Banyumanik ke arah Ungaran ini lancar. Oke, mungkin Kawan Rasika yang sudah melintas di tol di KM424 dari Banyumanik arah ke Ungaran ada apa ya? Boleh yang sudah melintas boleh menambahkan update-nya. Ibu Heni Novi.
3: Terima kasih infonya Mbak Gre. Saat ini pukul 17.51 ini saya sudah sampai di Salatiga dan sebentar lagi sampai di rumah. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau lancar semua ya, dan tidak ada hambatan yang berarti. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mbak Greta, semangat bertugas dan selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, sukses, berlimpah berkat dan bahagia. Dan buat Kawan Rasika yang masih melintas di jalan, tetap fokus dan hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi untuk update-nya. Pak Adi Nugroho, terima kasih untuk doanya. Pokoknya selamat panjang umur, semoga ulang tahun. Iya, terima kasih doanya Pak Adi Nugroho. Ini Pelamongan tidak hujan ya. Oke, Ibu Gemintang, selamat ulang tahun Omi gitu. Oma Mami. Oke, terima kasih Ibu Gemintang untuk doanya. Pak John Myung.
4: Selamat sore Mbak Greta Putri dan kawan Rasika semua. Saat ini perjalanan sudah sampai Trengguli ya Mbak Greta.
0: Oke.
4: Dan lancar aja kedua arahnya. Oh ya, selamat ulang tahun ya Mbak Greta Putri. Yang keberapa ini?
0: Yang ke-17 Pak.
4: Semoga panjang umur.
0: Amin.
4: Serta mulia. Terima kasih. Oh ya, request lagu ya Mbak Greta. Lagunya Club Project. Tambah usia.
0: Sudah saya terima play kasih tadi. Oke, terima kasih Pak John Myung. Sudah saya play ya lagunya tadi Pak John Myung. Oke, terima kasih doanya Pak John Myung. Jalur Pak John Myung juga lancar ya. Dari Kudus menuju ke arah Demak. Pak Agung Elok.
5: Mobil yang mogok di Tanjakan Gombel sepertinya sudah gak ada.
0: Sudah gak ada ya.
5: Mulai terurai. Cuman belakangnya tadi di bawah masih lumayan padat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Infonya mobil yang tadi mogok di sekitaran Gombel sudah tidak ada di lokasi nih Kawan Rasika. Pak Asis Noverdi.
6: Happy birthday, happy birthday, happy birthday Mbak Greta. Happy birthday ya Mbak Greta.
0: Oke, terima
6: semoga
0: kasih
6: tetap
0: Pak Asis
6: panjang
0: Noverdi.
6: Umur,
0: amin.
6: Sehat selalu, sukses dan tercapai cita-citanya di masa depan. Begitu ya Mbak Greta. Pokoknya tetap sehat, sabar menghadapi kawan-kawan Rasika. Begitu ya Mbak Greta, menginfokan update lari ini Mbak Greta. Ini posisi saya sudah berada di BSB City ya Mbak Greta. Tadi meluncur dari Tambahaji menyusuri Prof. Hamka sampai di BSB untuk aktivitas lalin saat menuju ke Beranda Bali. Aktivitasnya masih terpantau ramai lancar. Sementara di sini Mbak Greta sudah mulai hujan deras. Hati-hati buat kawan Rasika, ekstra waspada, jaga jarak aman ya karena lintasan basah dan licin. Begitu Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi.
7: Mbak Greta, untuk perjalanan sudah sampai di Kedung Pane ya Mbak Greta.
0: Okay.
7: Aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar dengan gerakan lalinnya melambat karena hujan sangat deras Mbak Greta.
0: Okay.
7: Di Prof. Hamka menuju ke Krapia ini hujannya deras sekali, jarak pandang terbatas ya, ekstra waspada dan hati-hati saja buat kawan Rasika semuanya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Pak Dono Nugroho.
8: Sore Mbak Greta.
0: Iya,
8: perjalanan menuju BSD Mbak Greta. Ini sampai di Silanjur. Hujan deras Mbak Greta.
0: Silanjur
8: baru
0: hujan
8: aja
0: deras, ya.
8: Keluar dari kemacetan di Ngalian. Tapi karena hujan deras ini juga akhirnya merambat yang naik ke atas. Underjut.
0: Oke, terima kasih Pak Dono Nugroho untuk infonya. Pak Christian Raharjo.
9: Siap, semoga suka ya. Matur nuwun.
0: Oke, Pak Christian Raharjo.
9: 1808 sudah sampai di TL Genuk, antrian normal.
0: Oke, lancar ya. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Sekitaran Genuk ini lancar, tidak ada ketersendatan. Kali Gawe ini sudah mulai ada antrian juga, mulai dari Terboyo ya, mulai dari sekitaran Terboyo sampai rel kereta Kaligawe. Pak Purwanta ini menginfokan di Mijen ini sudah hujan dan hujannya cukup deras kawan Rasika di sekitaran Mijen. Terima kasih Pak Purwanta untuk infonya. Pak Hari Ratmoko.
10: Mbak Greta, semangat petang dan salam kopi panas.
0: Iya, selamat
10: and happy birthday Mbak Greta.
0: Terima kasih.
10: Wishing you, aduh, pebelibet nih. Wishing you all the best.
0: Oke, Pak Hari Ratmoko.
10: Selalu bahagia, sehat.
0: Amin.
10: Dan tercapai segala yang dicita-citakan. Amin, amin. Melaporkan saat ini jam 18.10 Mbak Greta sedang sedang merayap di ruas Tol Krapia
0: Jatinggale
10: karena ada perbaikan jalan sejak kemarin nampaknya. Jadi ini kami yang pengendara yang menuju ke lokasi perbaikan jalan ini sedang merayap, tapi terhitung lancar karena petugas membagi dua lajur, jadi ada yang paling kanan dan yang paling kiri itu dibuka lajur khusus guna memberikan kesempatan lajur tengah yang sedang dikerjakan. Demikian reportase Mbak Greta. Kontrol-kontrol sekian masih di jalan senantiasa. Titi DJ dan Def Leppard, thank you.
0: Oke, Titi DJ dengan Def Leppard. Nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Oke, terima kasih Pak Hari Ratmoko. Terima kasih juga doanya Pak Hari. Pak Hari, terima.
11: Selamat sore Mbak Gripta dan kawan Kasika semua. Menginfokan perjalanan Kelana Kota saya dari Bandara Ahmad Yani menuju ke arah Pati, Mbak Gripta.
0: Oke.
11: Untuk Jalan Sudarso, tepatnya di Tabak Lorok, itu ada kepadatan sampai Kubro, Mbak. Padat ini. Untuk jalur selanjutnya, gimana, Mbak? Sayung, Kudus, mohon info, matur suwun. Ya, Mbak, selamat ulang tahun ya. Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang sudah dilalui.
0: Oke, terima kasih Pak Hari Trans untuk update-nya. Dan sekitaran Sayung, ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman Pak Hari menuju ke arah Pati dari bandara tadi ya. Pak Tenggo.
12: Selamat ulang tahun Mbak Greta.
0: Iya Pak
12: selalu,
0: Tenggo.
12: Ya selalu Mbak Greta. Panjang umur, rezeki bertambah.
0: Amin. Amin. Terima kasih Pak Tenggo untuk doanya. Pak Eko Adi.
13: Selamat sore Mbak Greta,
0: iya,
13: Putri.
0: Selamat sore.
13: Melaporkan perjalanan dari Jakarta tadi jam
0: dari Jakarta.
13: 10.
0: Pagi.
13: Pagi. Sudah sampai Jepara ini. Barusan drop tamu. Terus ini mau pulang ke Semarang.
0: Oke.
13: Mohon infonya dong untuk update terakhir Jepara ke Semarang.
0: Oh, Jepara ke Semarang.
13: Oh iya. Selamat ulang tahun Mbak Greta Putri. Semoga panjang umur, sehat selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin.
13: Dan selalu melayani Tuhan dengan sepenuh hati.
0: Amin.
13: Tuhan memberkati. Matur nuwun Mbak Greta.
0: Terima kasih Pak Eko Adi untuk update-nya, untuk doanya dan untuk perjalanan dari Jepara ke Semarang. Sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan, hanya nanti melambat di sekitaran Kaligawe ya. Mulai dari TL Terboyo sampai di SPBU Kaligawe, Pak Eko Adi. Terima kasih doanya Pak Eko Adi. Pak Bara, ini melintas di...
14: Selamat. Sore Rasika FM.
0: Iya, assalamualaikum
14: warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari Krapyak. Mau ke arah Banyumanik via tol Krapyak. Lancar, tidak ada kemacetan. Sudah masuk ke tol. Dan cuaca terang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bara untuk infonya. Ini Pak Bara sudah sampai mana ini?
14: Ini di Tol Manyaran ada sedikit tersendat.
0: Oh, di Tol Manyaran, betul, karena masih ada pekerjaan jalan ya Pak Bara ya. Pak Asis Noverdi.
15: Belum. Pak, kereta untuk perjalanan saya sudah sampai di BPI atau seberangnya di Villa Ngalian Perme. Sampai di sini aktivitas lain masih terpantau ramai lancar. Sementara untuk cuaca sini malah tidak hujan, Mbak Gre. Lintasannya pun kering, Mbak Kereta. Begitu ya yang bisa diinformasikan. Tetap ekstra waspada, hati-hati kawan, karena cuaca tidak bisa diprediksi ataupun ditebak. Begitu ya Mbak Kereta yang bisa diinformasikan. Okay. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Tian.
16: Mbak Kereta, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan selalu.
0: Amin.
16: Hari ini lalu lintas di Blora lancar.
0: Oke, terima kasih untuk doanya Pak Tian kecil. Pak Christian Raharjo.
9: 18.14 ini sudah mulai merayap di setelah Terboyo. Sementara masih menggelinding, tidak mandegrek. Nanti kita update berapa menit. Pak Turun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo sudah sampai di sekitar Terboyo ya. Pak Andik.
17: Ada sebuah kursi tadi posisi di jalan raya Dulur tol KM berapa nih ya, KM 432 Dulur, langsung masuk ke lorong mobil saya Dulur.
0: Okay.
17: Ini loh, ini luar biasa tadi, untungnya di belakang satu tidak ada mobil yang
18: ribun Pak,
17: tadi ada kursi nggak tahu Pak
18: yang kursi. Ini
17: untung udah, ini aku kaget ya, untung enggak itu udah.
0: Oke, Pak Andik, ini di KM 432 arah mana ini?
19: Pak Gre.
0: Iya.
19: Ini kejadian saya alami sendiri ke Pak Gre. Ya kira-kira baru 10 menit yang lalu ya. Di KM 432. Itu KM 432. Ada di, saya kan ada di apa belakangnya kalau diesel ya, truk ya. Ternyata kursi itu dilangkai kalau diesel lah. Saya mau ambil posisi haluan kiri. Kena saya masuk keluar mobil saya. Lo untungi di belakang satu nggak ada mobil lain Pak Gerita, jadi langsung saya ambil bu kiri, bunyi krak gitu. Ya Allah, ternyata ada kursi ketabrak ya Allah Gusti.
0: Oke Pak,
19: hati-hati di jalan kawan Rasika.
0: Oke.
19: Jadi mungkin kursi itu udah lama ya jatuh ya di tengah jalan, ya toh. Mungkin pada ya nggak tahu ya, pada nggak peduli atau gimana ya. Tadi kan memang posisi saya kan tidak kelihatan ada kursi itu Mbak. Tak tabrak untungnya tadi Mbak. Ya untungnya lah gitulah.
0: Yes. Oke, Pak
19: selamat
0: Andi.
19: selamat Mbak Kri, selamat ulang tahun Mbak Kri, sehat selalu Mbak Kri, sukses selalu Mbak Kri. Terima kasih.
0: Oke, Pak Andik, boleh Pak Andik posisi sekarang masih di mana? Apakah posisi masih di tol? Ini nanti saya laporkan ke Senkom TMJ, Pak Andik. Ini ada kejadian ya, ada kursi ini di KM 432. Apakah masih di lokasi Pak Andik? Boleh nanti diupdate ya Pak Andik ya. Terima kasih Pak Andik. Pak Andik semoga selalu diberikan keselamatan, selalu diberikan kesehatan ya Pak Andik ya. Pak Gusmanto, selamat sore. Terima kasih doanya untuk Pak Gusmanto, juga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Pak Soleh.
20: Mau tanya jalur Mbak Gri, saya dari Jateng, mau ke arah Pemuda. Jalur saya bagaimana ya Mbak?
0: Oke, Pak Soleh ini menanyakan jalur dari Jatenglen menuju ke arah Pemuda. Untuk saat ini jalurnya dari Jatenglen menuju ke arah Pemuda lancar, Jatenglen sampai di Terboyo, tapi nanti Terboyo antre sedikit ya, sampai di rel kereta Kaligawe, mulai dari Terboyo sampai rel kereta Kaligawe, Pak Soleh. Pak Lazarus?
1: Mau putar balik Semarang ya, udah OTB Semarang. Oh iya Mbak Kri, selamat ulang tahun ya. Kiranya Tuhan memberkati,
0: amin.
1: Berkat di bumi seperti di surga. Begitu ya Mbak Kri, tetap semangat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Lazarus untuk doanya. Lanjut lagi dengan Pak Asis Noverdi.
21: Mbak Kri, untuk perjalanan sudah sampai di Tambak Aji ya, ini sudah mau sampai kantor Mbak Greta. Untuk aktivitas lalin tadi meluncur dari Prof. Hamka sampai ke Wali Songo yang dari BPI tadi ya Mbak Greta, ternyata nggak hujan ini sampai di Tambak Aji lintasan kering. Aktivitas lalin pun masih terpantau ramai lancar. Begitu ya Mbak Greta. Mbak Greta sekarang sampai jam 19.00 ya. Oke, tetap semangat ya Mbak Kri sampai tugas paripurna buat kawan resika yang masih di jalan, tetap ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Sementara yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat sampai berjumpa kembali besok di Kelana Kota. Begitu ya Mbak Kereta, ini sudah mau sampai kantor. Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Ini tadi Pak Andik.
22: Iya Mbak Greta, tadi itu KM432 kan arah Salatiga, kan saya pulang ke Salatiga. Ketika tadi tak video itu kan belum ada petugas, tapi ketika sudah kursi mau terambil itu petugas datang Mbak Greta.
0: Oh petugas sudah datang. Ya,
22: tadi saya seperti video saya terakhir tuh. Petugas datang, udah terambil, saya dibantu untuk ngelepas dongkrake. Terus kursi tiba-tiba petugas Pak Man Mbak Greta. Siapa petugas? Yaitu untuk apa ya? Untuk peringatan yang lain lah Mbak Kri.
0: Oke, siap.
22: Bagaimana
0: siap.
22: Kalau kursi itu tadi ditabrak? Alah. Nah. Gitulah Mbak Kri. Hati-hati okay. Jalan Mbak Kri. Teman-teman kawan Rasika. Terima kasih Mbak Kri.
0: Ini ya. Terima kasih Pak Andik, pengalaman dari Pak Andik. Ini tapi yang saya heran kok kursi ada di tol ya? Terus posisi kok ya di jalur yang apa namanya yang dilintasi, kok enggak di bahu jalan misalnya gitu. Oke, terima kasih, tapi sudah dibersihkan oleh petugas tol ya. Oke, sudah dibantu oleh petugas tol. Selalu berhati-hati Pak Andik. Terima kasih. Pak Thomas.
23: Selamat ulang tahun Mbak Greta Putri.
0: Oke,
23: sukses
0: terima kasih.
23: Selalu sehat. Jaya di udara, laut, dan darat. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Thomas untuk ucapannya, untuk doanya. Pak Christian Raharjo.
24: Baik, 18.20 sudah sampai di rel kereta Kaligawe. Posisi masih merayap, tapi sudah lebih lancar. Tadi antrian di Kaligawe sampai bawah jembatan tol 6 menit saja.
0: Oke, terima kasih. Hanya butuh 5 menit ya untuk antrian yang di Kaligawe. Pak Prayitno.
25: Malam Mbak Greta, Rasika. Ini di TL Gajah Sawah Besar Soekarno-Hatta pada Mbak, agak apa tersendat ini sama mereka ambil jalan masing-masing. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Prayitno. Pak Edi Harjono.
26: Malam Mbak Greta, izin
0: malam
26: melaporkan
0: juga.
26: TL apa ya? TL USM ya. Sebelum USM itu setelahnya pom bensin Masjid Agung itu loh. TL-nya itu loh. Jalan Soekarno-Hatta itu yang menuju ke arah mana itu, Togosari itu mati itu Mbak lampunya. Tapi anehnya listriknya enggak padam. Alhamdulillah Mbak Greta sudah enggak ada pemadaman bergilir. Mungkin sekarang sudah diganti mungkin batu baranya.
0: Oke.
26: Atau mungkin sudah diisi batu baranya. Begitu saja Mbak Greta. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono untuk infonya. Pak Soleh.
20: Terima kasih infonya Mbak Greta, ulang tahunnya mudah teringat. Pokoknya Mal 23 gitu.
0: Oh iya, Mal 23 ya, iya betul. sekarang banyak diingat orang gitu. Mall 23 enggak sih? Gampang diingat gitu. Oke, terima kasih Pak Soleh. Lanjut lagi Pak Sol Saputra, mohon info untuk lokasi Kaliwungu bagaimana? Ini salam ucapan buat Mbah Umi. Oke. Maksudnya menuju ke arah Kaliwungu dari mana ini? Kalau menuju ke arah Kaliwungu saat ini sih jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Sol Saputra. Pak Maskon.
2: Selamat malam, Mbak Gri.
0: Iya.
2: Wah, cuacanya enggak merata, Mbak Gri ini, Mbak Gri.
0: Hujannya enggak merata ya.
2: BSB Kedung Pane ngalian hujan deras banget. Sampai kerapiak garing, Mbak Gri.
0: Oke.
2: Kalian kedumpane hujan deras, Mbak Gri ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Maskon, Pak Teguh IC.
3: Selamat Hari Burung buat Mbak Gerita Putri. Bahasa Inggrisnya happy birthday.
0: Happy birthday.
3: Semoga tambah sehat.
0: Amin.
3: Panjang umur. Ngomong-ngomong ini yang keberapa Mbak Greta, enggak boleh bohong ya.
0: Enggak.
3: Kalau bohong dosa gede.
0: Iya, memang enggak bohong. Saya enggak pernah bohong. Saya sudah setengah abad ini Pak Teguh IC. Pak Teguh IC mungkin masih di bawah saya, mungkin. Oke, terima kasih Pak Teguh IC. Pak Hari Ratmoko, ini ada kunjungan ke PLTU Batang ini Pak Hari Ratmoko tadi ya. Oke, terima kasih Pak Hari Ratmoko. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Mbak Winda.
1: Alhamdulillah Mbak sehat.
0: Sehat selalu ya, dan ini tadi banyak info di Semarang sudah hujan, ada yang deres, ada yang rintik aja, tapi untuk Ungaran belum turun hujan. Tapi semalam juga, dini hari ya, Ungaran juga hujan banget deres. Nah tapi bagaimana untuk perakiraan cuaca hari ini, apakah juga masih ada potensi hujan, meskipun musim kemarau ya Mbak Winda ya? Oke, bagaimana untuk prediksinya, silahkan Mbak Winda.
1: Oke, baik, terima kasih. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Wilayah Kota Semarang secara umum kondisi cuaca berawan, potensi hujan ringan hingga sedang, tidak merata terutama untuk wilayah bagian barat dan juga bagian selatan pada awal malam hari ini. Angin dari arah timur hingga timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 95%. Jawa Tengah yang lainnya, umumnya kondisi cuaca berawan, potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah antara awal malam hari ini hingga dini hari esok. Untuk potensi hujan sedang hingga lebat dengan durasi singkat berpotensi terjadi terutama di wilayah Pegunungan Tengah, kemudian juga wilayah Pantura Tengah. Informasi untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Jawa Tengah untuk tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca malam hari ini.
0: Oke, terima kasih Mbak Winda untuk perakiraan cuaca malam hari ini. Selamat malam. Itu tadi Kawara Sika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke RSUD Smart Pamekasan pada Senin kemarin. Sidak itu bertujuan memastikan pelayanan kesehatan berjalan prima, ramah dan sopan kepada masyarakat. Kiai Haji Holilur Rahman menyampaikan, dari hasil sidak menunjukkan pengelolaan RSUD Smart Pamekasan tergolong maksimal baik dari sisi pelayanan maupun aspek pendukung lainnya. Pemkab juga berencana menjadikan sidak sebagai agenda rutin.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Seluruh layanan perizinan kapal bagi nelayan kecil di wilayah pesisir Jawa Tengah diberikan secara gratis tanpa pungutan liar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bilang, layanan ini dijalankan melalui layanan jemput bola perizinan kapal nelayan. Lebih dari 500 nelayan di kawasan pesisir seperti Brebes dan Tegal kini telah mengantongi legalitas resmi dan kepastian hukum guna menunjang aktivitas melaut mereka.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 147 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Bojonegoro tutup sementara selama libur sekolah sehingga pendistribusian MPG berhenti dan setidaknya selama 3 pekan ke depan. Koordinator wilayah SPPG Bojonegoro Tommy Mandala Putra bilang, penyetopan penyaluran MPG di sekolah tertuang dalam surat edaran nomor 12 tahun 2026 dari Badan Gizi Nasional tentang penyesuaian operasional SPPG pada satu periode hari libur. Distribusian dihentikan sementara, baik untuk siswa, ibu hamil, maupun ibu menyusui.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
2: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
2: Iya, Mah. Love you, Mama.
3: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa. Karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota dan di sekitar Gombel. Tadi sempat ada antrean, sekarang sudah lancar kembali. Kendaraan yang trouble sudah tidak ada di lokasi, kawan Rasika. Yang sudah gabung lagi ada Pak Maskon.
1: Walah, jebul Mbak Gigi ulang tahun toh. Oh ya wes, selamat ulang tahun Mbak Gigi ya. Mbak Gigi umurnya setengah abad tapi suaranya sih kayak umur 17 sih.
0: Oke.
1: Merdu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Maskon. Ya, sudah setengah abad nih Pak Maskon. Pak Arif Purwo.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
2: saya
0: selamat sore.
2: Mau jemput ke bandara ini sampai di Tol Sayung. Ini perjalanan lancar. Selamat ulang tahun buat Mbak Greta, sehat selalu dan pastinya panjang umur dan sukses selalu, amin. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih juga infonya, ini sudah di tol ya. Dan terima kasih doanya Pak Arif Purwo, Pak Maskon juga terima kasih doanya. Pak Bara, ini sudah sampai di tol. Lancar jalurnya di tol mana ini ya? Oh ini yang Krapyak arah Jatingaleh ya. Oke, terima kasih Pak Bara.
3: Selamat malam Mbak Gre.
0: Iya, selamat malam.
3: Lintas dari Krapyak menuju Banyuwangi lancar dan tidak hujan.
0: Oke.
3: Mungkin di Banyuwangi sudah selesai hujannya, tapi di jalan tadi kering, nggak ada bekas-bekas tanda-tanda hujan. Terima kasih. Selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Bara untuk update-nya. Pak Mendra.
4: Selamat malam Mbak Greta, perjalanan sudah sampai exit tol Mbawen. Dari Sayung sampai exit tol Mbawen ini ramai lancar ya. Ini lanjut ke arah Salatiga. Happy birthday Mbak Greta, panjang umur, sehat selalu, terima kasih.
0: Amin, terima kasih Pak Mendra, ini sudah sampai lanjut ke arah Salatiga ya, jalurnya lancar. Pak Klik Sakti.
5: Selamat malam Mbak Gri, ini iya, 1835 OTW dari MT Haryono 811 Kota Semarang menuju rumah Jalan Pramuka ini Mbak.
0: Okay.
5: Semoga lalu lintasnya lancar. Oh ya Mbak, sugeng milat nih Mbak Grita, pokoknya sehat, panjang umur dan bahagia, amin.
0: Amin. Oke, terima kasih Pak Sakti.

0: Terima kasih Pak Klik Sakti. Pak Christian Raharjo.
1: Baik, tampaknya kena kereta api ganda, jadi ini nunggu di palang pintu. Kalau nggak salah ini mungkin 10 menitan nih udah. Lalu kita update lagi. Matur.
0: Oke. Okay.
1: Baik, 18.34 sudah lepas dari antrian di rel kereta api. Ini tadi menempuh waktu antrian 15 menit. Saat ini sudah mulai masuk kota Semarang via kota lama. Matunun.
2: Turn right.
0: Oke. Okay.
1: 18.40, ini sudah hampir sampai di Tugu Muda dan sebentar lagi sampai di rumah. Sebelum keduluan Mbak Kereta pamit, izin pamit dulu. Matunun buat Mbak Kereta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Selamat beristirahat, selamat malam juga. Dan kawan Rasika, untuk saat ini ya, yang di Sayung ini aman lancar. Di Kaligawe ini masih ada antrian ya. Di Kaligawe antriannya itu mulai dari Padiraya sampai di SPBU Kaligawe. Terus kalau yang di apa namanya, yang di Gombel ini sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Mengarah ke selatan juga lancar. Yang di Brangsong, kalau yang dari arah Kendal ini masih ada antrian dan sudah tidak ada kontraflow. Tapi untuk saat ini antriannya mulai dari Mandiri saja sampai di SPBU Brangsong, yang di Brangsong itu. Terus yang di TL Pelabuhan Kendal ya, ini antrian kalau yang dari arah KIK mulai dari Masjid Baiturrahim, Baiturrahim. Terus kalau yang dari Mangkang, antriannya mulai dari sekitaran jalan yang Pantai Ngebum itu ya. Jadi di Jembatan Kayu Lapis, antriannya mulai dari Jembatan Kayu Lapis. Jadi antriannya masih cukup panjang untuk di kedua arahnya. Dan sekarang di Pelabuhan Kendal itu sudah ada TL. Jadi kawan Rasika harap sabar kalau ada antrian. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika.

0: Ibu Astri, terima kasih doanya, berkah terus berlimpah, amin. Doa sebaliknya untuk Ibu Astri ya. Pak Wahyudi menginfokan Tegal arah Pemalang ini tersendat, belum tahu ada apa. Dari Tegal ya menuju ke arah Pemalang ini ada antrean ini dan berhenti ini ya. Oke, terima kasih infonya Pak Wahyudi. Pak Zoki.
1: Ya. Selamat malam Mbak Greta,
0: iya, selamat malam
1: kawan Rasika. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Karang Talu naik kereta. Selamat ulang tahun Mbak Greta. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezeki, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Perjalanan saya dari Salatiga sudah sampai Ngalian ini.
0: Oh, sudah sampai Ngalian.
1: Dari jembatan Ngalian mau naik ke rumah sakit Medika ini padat merayap. Biasa puter balik. Tapi paugahnya di situ kadang. Dari bawahnya sudah rame, main potong aja. Semoga kedepannya bisa lebih tertib. Nah, tidak hanya pengen orang nyodorin recehan aja, tapi dengan bekerja dengan tanggung jawab. Begitu, kawan Rasika, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat beristirahat dan sukses selalu semuanya. Amin.
0: Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zoki untuk infonya. Pak Diki Harmanto.
2: Update Mbak Greta,
0: ya.
2: Pukul 18.30 sudah sampai SPPU Katon Sari. Jadi saya langsung ambil kiri untuk Isoma. Isomil, istirahat, sholat, ngemil. Lalu pukul 18.50 lanjutkan perjalanan lagi menuju Kudus. Lalu lintasnya lancar ya. Senderung los dan tadi sayung jalurnya kering. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Diki Harmanto untuk update-nya. Pak Albertus, terima kasih untuk doanya. Pak Purwono.
3: Mbak Greta, pukul 18.50 keluar tol Sukun ya. Sampai sini lancar, lagi tersendat dari mana tadi? Mau masuk tol Mukti aja ya, Mbak. Lagi agak tersendat, paling ya 3 menitan lah. Overall sampai sini lancar Mbak Greta, cuaca juga cerah, belum ada tanda-tanda hujan.
0: Oke.
3: Sampai Ungaran ini lancar tuh Mbak Greta.
0: Aman.
3: Terima kasih.
0: Oke, sampai Ungaran aman Pak Purwono. Dan Kawan Rasika terima kasih ya yang hari ini sudah menemani saya sejak siang tadi hingga malam hari ini. Terima kasih juga untuk doa dari Kawan Rasika semuanya di hari lahir saya ini. Dan yang masih berada di jalan raya, hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadji Yasin akan mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui aksi demonstrasi yang belakangan berlangsung.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Selasa 23 Juni 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin akan mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui aksi demonstrasi yang belakangan berlangsung. Menurutnya, Pemprov Jateng menghormati penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh para mahasiswa. Pihaknya telah memetakan berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa untuk menentukan langkah pengawalan yang diperlukan. Itu dikatakan Taj Yasin usai mewakili Gubernur Ahmad Lutfi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Wagub menjelaskan sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Jateng berperan memastikan aspirasi itu disampaikan kepada pihak yang berwenang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, komitmen Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dalam memperkuat pembangunan berbasis lingkungan terus diwujudkan melalui program Bantuan Operasional atau BOP sebesar 25 juta untuk setiap RT setiap tahun. Tidak sekedar mengalokasikan anggaran, Agustina memastikan seluruh pengurus RT mendapat pendampingan agar dana tersebut dikelola secara tepat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui serangkaian sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan Pemkot Semarang, pengurus RT dan RW dibekali pemahaman menyeluruh mulai dari penyusunan rencana anggaran penggunaan atau RAP, pengajuan dokumen, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran yang disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program dan fasilitas yang dibutuhkan di lingkungan masing-masing. Menurut Wali Kota, pembangunan akan lebih efektif apabila dimulai dari lingkungan terkecil. Karena itu, pemerintah Kota Semarang tidak hanya memberikan dukungan anggaran, tetapi juga membangun tata kelola yang sederhana, mudah diakses, dan tetap akuntabel. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov bersama DPRD Jateng memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal di wilayahnya. Salah satunya melalui pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja informal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemun mengapresiasi langkah Komisi E DPRD yang menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. Itu dikatakan Taj Yasin dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian Semarang Rabu kemarin. Menurutnya, setelah ditetapkan sebagai keputusan DPRD, langkah berikutnya adalah menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana agar perda tersebut dapat segera diterapkan. Penyusunan regulasi telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kalangan akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait. Itu dilakukan agar aturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pekerja informal di lapangan. Ia menilai keberadaan pekerja informal memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Karena itu, mereka juga berhak memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana pekerja formal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, penguatan gerakan literasi menjadi kunci dalam mencetak generasi yang tangguh, kritis, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digital. Bunda Literasi Jawa Tengah Nawal Arofa Yasin mengatakan peningkatan literasi digital harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Itu dikatakan ketika berkunjung ke Pekalongan kemarin. Menurut Nawal, literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan memahami informasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Nawal menjelaskan gerakan literasi perlu diperkuat hingga tingkat akar rumput dengan melibatkan Bunda Literasi di 35 kabupaten kota. Bunda Literasi memiliki peran strategis sebagai penggerak kegiatan literasi, edukator literasi, kolaborator literasi, serta motivator literasi. Menurutnya, penguatan literasi tidak boleh sekedar menjadi program seremonial atau hanya berorientasi pada penghargaan dan penilaian. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR Seseni Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyiapkan langkah antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi terhadap harga bahan pokok penting di wilayahnya. Langkah itu diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan dan keterjangkauan daya beli masyarakat Jawa Tengah. Menurutnya, komoditas pangan menjadi prioritas yang perlu diantisipasi, meski hingga saat ini kenaikan harga bahan pokok penting di Jateng belum terlihat. Pemprov Jateng bersama Bank Indonesia, BUMD, dan stakeholder lain sudah menyiapkan pantauan di lapangan. Stabilitas harga bahan pokok penting menjadi kunci pengendali inflasi. Karena itu, TPID Provinsi Jawa Tengah bersama TPID dan BUMD Kabupaten Kota digandeng untuk memantau harga dan menggelar operasi pasar. Lutfi juga mewanti-wanti agar tidak ada spekulan atau oknum yang memainkan harga di pasar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sharif Abdillah tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa. Keberadaan infrastruktur ini secara signifikan memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik, dan meratakan pembangunan antar wilayah. Sharif Abdillah menambahkan saat ini sudah masuk kemarau, karena itu dia berharap perbaikan segera dijalankan. Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang menginstruksikan koreksi anggaran perubahan untuk prioritas pembangunan jalan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, rencana pembangunan Pakuwon Mall Semarang di kawasan Gombel Lama terus menjadi perhatian publik, terutama karena lokasi proyek berada di area yang memiliki potensi pergerakan tanah. Untuk mengurangi risiko tersebut, saat ini fokus pekerjaan yang dilakukan bukan pembangunan pusat perbelanjaan, melainkan proses pematangan lahan dan penguatan stabilitas tanah. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang Ferry Kunto Aji menjelaskan, di koridor Jalan Gombel Lama, saat ini terdapat dua kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Pertama, perbaikan Jalan Gombel Lama yang merupakan jalan nasional dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY. Kedua, pekerjaan pematangan lahan pada area yang direncanakan menjadi lokasi kawasan komersial Pakuwon Mall Semarang. Menurut Ferry, pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut dilakukan secara terintegrasi agar sistem drainase jalan, penguatan badan jalan nasional, dan proteksi lereng dapat saling mendukung sehingga keamanan kawasan lebih terjamin. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, PSIS Semarang kini dikaitkan dengan sejumlah pemain asing dan pemain lokal di bursa transfer Liga 1 musim depan. Beberapa nama pemain yang muncul ke permukaan dalam beberapa hari terakhir, di antaranya Rafael Rodriguez dan Derry Corpe. Kedua pemain asing itu sama-sama milik PSIM Yogyakarta. Kemudian ada Jonathan Bustos, ex-Persela Lamongan, dan PSS Sleman. Untuk nama pemain lokal yang mencuat adalah Adela Ray Redondo asal Kabupaten Semarang. Ada juga bek senior Agus Nova dari Tabanan Bali. Ray Redondo dan Agus Nova merupakan pemain Garuda Yaksa FC yang musim depan bermain di Liga 1. Direktur Operasional PSIS Faris Yulinar Maurisal tidak menampik komunikasi PSIS dengan sejumlah nama yang mencuat di media sosial itu. Faris memastikan pihaknya belum mencapai kesepakatan kerjasama secara resmi dengan sejumlah pemain tersebut. Ia juga menyebut sudah memiliki proyeksi nama-nama pemain PSIS untuk kompetisi musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Dari 105,6 FM Radio Rasika, selamat malam kawan. Bu Greta sudah bergeser ke rumah, sementara saya Haris kawan yang menggantikan posisi siaran sampai dengan jam 9 malam nanti dengan informasi-informasi lalu lintas seperti biasa, mantau-mantau apa yang terjadi di seputar kita ya. Kalau-kalau ada hal-hal yang menjadi catatan untuk perjalanan Anda malam hari ini yang mengganggu perjalanan ataupun mungkin lancar-lancar saja, kita akan sampaikan sambil mendengarkan lagu-lagu enak, lagu-lagu easy listening yang sudah saya persiapkan, dan mungkin saya buka juga untuk Anda yang memilihkan atau usulan lagu yang pengen ada dengar, barangkali kalau lagunya pas akan saya munculkan. Harus enak, harus easy listening, harus hit ya. Oke. Sementara beberapa kawan tadi menginformasikan ada dua titik ketersendatan di jalur barat. Yang pertama di sekitar kawasan Brangsong. Kemudian yang kedua adalah di sekitar kawasan Jalan Lingkar Kaliwungu, kawan. Lingkar Kaliwungu itu adalah karena memang satu volume, dua aktivitas kendaraan truk yang masuk ke pelabuhan. Nah, tadi ada yang menyampaikan juga bahwa sebetulnya truk yang masuk ke pelabuhan tidak banyak gitu. Cuma pengaturannya jadi prioritas kepada kendaraan yang masuk ke pelabuhan gitu, dan ini membuat ketersendatan untuk kedua arahnya di jalur utama menuju ke arah pelabuhan. Untuk antrian dari Semarang di jalur yang ke arah pelabuhan mungkin sekitar 1 kiloan ada ya, arah sebaliknya juga mungkin hampir sama walaupun mungkin tidak sepanjang yang dari arah Semarang. Itu yang pertama. Kemudian kawan kita Pak Wahyudi yang ada di Tegal mau menuju ke arah Pemalang, itu macetnya panjang sampai 4 kilo itu. Itu karena ada pengaspalan di jembatan persis. Jadi tersendat. Ini gambarnya yang dikirimkan kawan kita. Ya, seperti inilah penampakan perbaikan jalan yang ada di jalur Tegal menuju ke arah Pemalang. Ya, ini ada penyempitan lajur. Jadi kendaraan-kendaraan yang melintas jadi menyempit ya. Persis di jembatannya. Oke, baik. Antrian 4 km. Terima kasih Pak Wahyudi. Barangkali untuk kawan Rasika yang saat ini berada dari Tegal mau ke Pemalang, bisa mengantisipasi karena antriannya cukup panjang ya. Waktu tempuhnya berapa lama? Nanti saya tanyakan untuk Pak Wahyudi. Pak Klisakti, selamat malam. Pengen dengar lagunya Phil Collins. Alhamdulillah sudah sampai Pramuka Mas. Lalu lintas ramai lancar dari Peterongan sampai rumah. Kemudian catatan lainnya dari Anda masih terus kita tunggu di WA di 081-32-58-58-500. Ini adalah salah satu soundtrack film. Mungkin Anda

Masih di Rasika 105,6 FM. Yang lagi rame berita tentang KDM yang apa ya, memberikan sayembara siapa yang dapat atau menemukan atau memberikan informasi yang akurat sehingga mendapatkan keberadaannya seseorang yang dianggap biadab ya, seseorang yang sangat keji karena menyiksa menyekap dan menganiaya pacarnya. Dia adalah Taufik Hidayat. Saya makdek juga, jangan-jangan ini atlet gitu. Ternyata bukan. Kondisi korban itu, aduh, Anda coba baca deh ya kawan. Struktur wajah korban itu rusak berat, dia kehilangan penglihatan, menderita luka berat akibat kekerasan yang keji selama 3 tahun penyekapan gitu. Anda bisa bayangkan, bukan 1-2 hari kawan, tapi cukup lama. Ini sangat-sangat keji. Dan ya itu tadi kawan, entah apa yang, hukuman apa yang nanti kira-kira akan diberikan ya, mengingat sedemikian kejinya untuk situasi damai seperti Indonesia gitu. Maksudnya kalau dalam situasi perang barangkali mungkin bisa jadi karena dendam ya, karena situasi peperangan, kekejian itu bisa terjadi ya. Seperti misalnya perang Israel dan Hamas gitu, kekerasan dan sesuatu yang sangat keji bisa terjadi gitu. Tetapi ini adalah karena mungkin menyangkut asmara ya. Waduh, Pak Dimitrif Sosilov pengen dengar lagunya Pebo Bryson dan Roberta Flack mengenang Pebo Bryson yang berpulang 2 Juni yang lalu. Oke, siap. Pak Suparlan Kendal, gemuh Kendal, hujan lagi nih. Oh, lumayan ya. Jadi kalau hujan ya memang agak sumuk biasanya. Karena awan ya, karena berawan jadi panas tidak bisa langsung bablas ke atmosfer sehingga tertahan oleh awan dan kita merasa agak sumuk beberapa waktu terakhir. Berbeda pada awal-awal beberapa waktu yang lalu ya, ketika terasa dingin gitu ya, karena memang waktu itu langit tidak ada awan. Adanya bengi. Pak Bambang, update jam 7:30 kurang, lalu lintas dari Pucang Gading, Brigjen Sudiarto Majapahit lancar sekali. Kawasan Simpang 5 padat menuju Jalan Gajah Mada Pemuda ramai lancar. Oke, pengen dengar lagunya Song for You. I want you to remember. Aduh, bagus sekali. Tunggu ya.

sebuah lagu romantis Bibo Bryson melawan satunya lagi siapa tadi ya, untuk kita nikmati malam hari ini. Pak, beberapa kawan yang sudah masuk ke Rasika, terima kasih. 5196 mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Greta. Oke, mungkin dengerin juga lagi di rumah. Pak Banggi, Bapak Bambang, oke, terima kasih. Lagunya Song for You dari Chicago sudah saya munculkan. Situasi lalu lintas malam ini lancar saja kawan, di kota Semarang arah ke Ungaran, Bawen, Salatiga lancar lewat tol maupun lewat non tol. Kemudian juga Semarang menuju ke arah Demak, Kudus, Pati juga lancar. Semarang Purwodadi, Gubuk juga lancar. Kepadatan terpantau hanya di sekitar kawasan, ya sekitar-sekitar pekerjaan tol Semarang, Demak Seksi 1A ya, sekitar kawasan Kubro dan sekitarnya masih dengan situasi tersebut. Gitu. Kota Semarang landai, Semarang menuju ke arah Kendal secara umum lancar, hanya di Kaliwungu saja yang tersendat. Di dalam kotanya juga tersendat ya, karena banyak kendaraan yang lewat jalur kota Kaliwungu. Dan tersenjatnya adalah di rel kereta. Wah, ngomongin soal kereta kawan, kemarin saya naik kereta itu Semarang Surabaya ramai dengan anak kecil, bayi-bayi gitu. Waduh, jangan berharap.

bisa istirahat tenang ya, karena lupa nggak bawa headset juga, jadi praktis apa ya, suara tangisan bayi ada 4 bayi yang 3 menangis, sementara anak-anak kecil yang SD itu pada cerita, pada rame gitu, ya mungkin liburan kali ya, wah jadi meriah gitu kawan ya. Jadi asik deh pokoknya. I'll Remember You dari Atlantic Star untuk menemani perjalanan Anda malam ini.

Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan kawan Rasika sore hari. Apa sih yang kawan Rasika butuhkan kepada Rasika ketika berkendara entah kemana gitu ya? Apa yang dibutuhkan? Satu lagu yang selain informasi ya, selain informasi misalnya ada kemacetan lalu lintas, berapa waktu tempuh yang dibutuhkan gitu ya? Misalnya macet setengah jam, macet 1 kilo, kira-kira berapa lama perjalanan yang dibutuhkan? Kalau misalnya cukup lama, ya saya tak lewat jalur alternatif. Kalau misalnya enggak, ya akan tetap terabas gitu. Yang kedua, apa yang diinginkan oleh kawan Rasika ketika mendengarkan Rasika adalah lagu yang enak untuk didengarkan gitu. Nah, saya nanya lagi ke kawan saya, lagu yang diputar di Rasika menurut Anda apakah sudah sesuai dan pas dengan selera Anda? Nah, sebagian iya, tapi saya juga mau minta lagu, apa ya, kadang-kadang takutnya nggak pas. Bener nggak nih kalau misalnya saya minta lagu baru, tapi ternyata yang diputar lagu-lagu lama gitu. Atau ketika minta lagu-lagu lama, ini formatnya lagi lagu-lagu baru gitu ya. Saya senang mendengarkan apa yang diinginkan oleh kawan Rasika. Ibu Mirzawati, selamat malam. Bung Haris izin menyampaikan, mau ngadu nih, struk di gerbang tol Serondol ada yang kosong. Kosong lagi ya, tepat di gardu GTO lajur khusus kendaraan kecil. Gardu pertama, tolong sampaikan ke manajer gerbang dong Bung Haris ya. Ya, struknya kosong terus gitu. Tolong sampaikan ke pengelola, kasihan pengendara yang butuh struk buat perjalanan keluar kota misalnya, ataupun untuk ini ya, apa, untuk rembes, untuk klaim dan sebagainya gitu. Baik, kita sampaikan terus ya kawan Rasika agar bisa menjadi perhatian bagi pengelola. Memang tidak sekali dua kali ini kawan, udah sangat beberapa kali waktu kita juga terus sampaikan. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, sudah semuanya. Kita simak dulu informasi dari redaksi.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Ini kabar soal pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Pemerintah meminta PT PLN segera menuntaskan persoalan tersebut. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memberi tenggat sebelum akhir Juni. Dia tegaskan pemadaman berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat sehingga harus segera ditangani bersama Kementerian ESDM. Sebelumnya PLN menyebut bahwa gangguan terjadi akibat dua pembangkit besar milik swasta yang mengalami masalah teknis dan dilepas sementara dari sistem Jawa sehingga pasokan listrik terganggu. Hingga hari ini pemadaman bergilir masih berlangsung di berbagai wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, termasuk di kota Yogyakarta, Semarang, Solo, Salatiga, Pati, dan Kebumen dengan durasi 3 hingga 6 jam. Ketegangan di Selat Hormuz kembali memanas setelah sejumlah pejabat Eropa mulai menuding Amerika Serikat sebagai pemicu krisis di kawasan tersebut. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai pihak yang turut mendorong eskalasi hingga jalur strategis itu kembali ditutup oleh Iran. Pernyataan ini menjadi salah satu kritik paling tegas dari pejabat Jerman yang secara langsung mengaitkan kebijakan AS dengan krisis yang terjadi di jalur perdagangan minyak dunia itu. Pistorius mengatakan Eropa berkepentingan besar terhadap pembukaan Selat Hormuz karena jalur itu vital bagi pasokan energi dan stabilitas ekonomi kawasan. Selat Hormuz sendiri sempat dibuka setelah kesepakatan awal antara AS dan Iran, namun kembali ditutup di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk serangan yang terus berlangsung di Lebanon. Amerika Serikat meningkatkan keterlibatannya dalam meredakan konflik Timur Tengah dengan mengaktifkan mekanisme pemantauan real-time melalui Komando Pusat Militer AS. Ini untuk memantau eskalasi antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. AS menyebut ini upaya memperkuat gencatan senjata dan membuka jalan menuju perundingan damai. Washington juga mendorong pembentukan sel dekonflik yang melibatkan Iran dan Lebanon untuk mencegah eskalasi lanjutan. Sementara itu, rencana perundingan damai AS-Iran dijadwalkan berlanjut di Washington 23 hingga 25 Juni. Konflik yang terus berlanjut di Lebanon sudah menimbulkan dampak kemanusiaan besar. Lebih dari 4.000 korban jiwa, lebih dari 1 juta warga mengungsi.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

Michael Jackson dengan I Just Can't Stop Loving You di Rasika 105,6 FM. Situasi lalu lintas malam hari ini masih terjadi kepadatan yang cukup signifikan di lingkar Kaliwungu, kawan. Kalau Anda dari Semarang mau ke Kendal lewat Kaliwungu, siap-siap lingkar Kaliwungu ya, padat. Lewat jalur biasa juga padat, kawan ya, karena kendaraan-kendaraan yang melintas di rel kereta lumayan padat itu, sampai dengan apa namanya tuh, sampai dengan alun-alun. Nah, mulai dari alun-alun sampai ujungnya di rel kereta, kawan. Arah sebaliknya sih lancar ya, karena yang dari Kaliwungu lewat jalur biasa relatif lebih lancar. Cuma yang arah sebaliknya itu padat banget ya. Baik. Jadi yang baru pulang dari kerja jam segini, yang melintas mohon bersabar atau lewat jalur ya sama-sama padat ya lah ya. Mungkin sama-sama padat juga ya, lewat dalam kota ya padat, lewat apalagi di rel kereta. Mungkin bisa jadi malah lebih lama yang di dalam kota gitu. Karena antreannya lumayan panjang juga, mulai dari alun-alun ya, sampai ujungnya di rel kereta, kawan. Entah berapa meter, berapa kilometer ya. Kemudian catatan lain mungkin ya 500 meteran ada kali ya. Sementara untuk yang di lingkar Kaliwungu itu sekitar 1 kiloan lah ya. Oke, baik. Itu kawan. Selepas ketersendatan di persimpangan pelabuhan, lalu lintasnya lancar sampai dengan Kota Kendal, Leri. Gitu kawan informasinya. So, Pak Ari Ratmoko, selamat malam. Bung Aris, bagi kawan Rasika yang butuh struk tol yang mungkin pada saat transaksi tidak bisa mendapatkan karena beberapa hal misalnya habis ya, bisa di-download via aplikasi Travoy di Play Store, kata Pak Ari Ratmoko. Semua transaksi e-tol atau e-card itu ter-save dengan baik, bahkan transaksi di e-parking juga bisa ter-record dengan baik, jadi tidak perlu simpan kertas truk gitu. Jika memang dibutuhkan ya kawan ya, kawan Rasika. Jadi Anda bisa download dulu nih, unduh aplikasi di App Store ataupun di Google Play Store ada. Nanti Anda membuat akun. Nah, kartu yang Anda pakai itu nanti didaftarkan, kawan. Dengan memasukkan biasanya ada nomor kartu itu ya. Nanti Anda bisa masukkan. Nah, setelah itu, setelah berhasil, Anda bisa lihat di halaman utama, pilih menu riwayat transaksi. Nah, di situ tuh biasanya sistem akan menampilkan daftar riwayat perjalanan Anda. Nah, pilih transaksi yang struknya ingin Anda lihat. Anda bisa simpan tuh, apa namanya, kayak ini ya, kayak struk pembelian gitu loh kawan. Nah, Anda bisa di screenshot ataupun di download, di save ataupun dicetak juga boleh, bisa. Jadi jangan khawatir, walaupun mungkin di gerbang tol tidak ada struknya, tapi masih bisa diklaim. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Ini lagu usulan juga dari Sinéad O'Connor.

lagu ini tuh enak, bagus ya, tapi bikin langut gitu ya, bikin ngantuk lagu ini. Suasananya. Oke, Sinéad O'Connor dengan Nothing Compares to You. Saya dapat video terkait dengan penangkapan si Taufik Hidayat. Video ini cukup viral juga nih, dimana Resmob kayaknya sedang menangkap seseorang yang di situ captionnya adalah si Taufik Hidayat. Iya. Tapi dari informasi yang kita dapat bahwa menurut Humas Polda Jawa Barat bahwa video yang beredar tidak berkaitan dengan proses penangkapan terkait tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan yang kini menjadi perhatian publik gitu. Dan itu bukan itu gitu ya. Bukan hoax, tapi bukan itu. Mungkin karena captionnya adalah penangkapan Taufik Hidayat, maka video itu adalah bukan. Jadi menurut kepolisian bahwa saat ini masih terus melakukan pengejaran terhadap Taufik Hidayat yang telah resmi ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Dan ia menegaskan tidak mungkin polisi menerbitkan surat DPO apabila tersangka telah berhasil diamankan gitu ya. Dan Polda Jawa Barat memastikan proses pengejaran terhadap tersangka masih berlangsung hingga saat ini hari Selasa ya. Dan terus mencari dari Ditreskrimum dan juga bersama tim Resmob dan juga unsur gabungan dari berbagai direktorat terus melakukan pencarian terhadap keberadaan Taufik Hidayat gitu ya. Tampaknya ini menjadi cukup prioritas juga ya, karena memang perbuatannya sangat keji. Dan upaya dilakukan untuk mempercepat penangkapan tersangka sekaligus mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana yang lain atau bagaimana. Tapi yang pasti video yang beredar viral dengan caption tertangkapnya pelaku penganiayaan itu adalah bukan itu. Gitu ya. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Bu Miarti, selamat malam. Bung Aris, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengen dengerin lagunya Bryan Adams. Okay. Yang Please Forgive Me. Baik. Kita dengarkan bersama untuk Anda yang melintas di manapun. Semarang arah Purwodadi lancar, Semarang arah Demak Kudus Pati lancar, Semarang arah Bawen Salatiga lancar, dua arah Krapyak lancar, Tugu lancar. Hanya di Lingkar Kaliwungu saja kawan yang antriannya

0: Yes, itu dari Eric Clapton dengan Wonderful Tonight di Rasika malam hari ini. Saya munculkan ya. Air Asia untuk sementara menghentikan penerbangan dari Jakarta Singapura. Apakah karena sedang ada jutaan antara Indonesia dan Singapura? Saya nggak tahu ya. Tetapi apa namanya dari pihak penerbangan Air Asia bilang sungguh tidak masuk akal gitu ya, bahwa ongkos ke Bandara Changi itu sesuatu yang apa ya, pajak bandara itu lebih besar daripada tarif penerbangan itu sendiri. Dan itulah kenapa Air Asia membatalkan rute Jakarta-Singapura. Jadi kalau mau ke Singapura harus transit di Kuala Lumpur dulu. Termasuk juga Jakarta-Bangkok ya. Tapi mungkin nantinya akan diaktifkan kembali dalam beberapa waktu yang akan datang. Karena ada tren penurunan permintaan. Mungkin karena imbas perang atau bagaimana. Tapi rute Jakarta-Bangkok itu untuk saat ini juga gak ada. Air Asia khususnya, kawan. Jadi untuk rute Jakarta-Singapura itu pajak bandara di Singapura itu $72 Singapura. Dan itu menurut menurut Air Asia tidak masuk akal. Dan mereka sudah berkomunikasi, tampaknya memang tidak bisa dirembuk ya, jadinya tidak ada gitu. Entah atau gimana ya, kira-kira sengaja atau enggak ya. Tapi ya mungkin memang demikian ya, pajak yang tinggi di Singapura. Beberapa alasan yang lain juga ya. Pak Wawan, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Ari. Malam sahdu ini. Dari Semarang mau pulang ke Boja. Oh. Lembur.
0: Iya, iya, iya.
1: Minta lagunya Bang Aris.
0: Monggo.
1: Kasih Jangan Kau Pergi dari Bunga. Suun Bang Aris.
0: Oke, boleh, gak apa-apa. Kasih Jangan Kau Pergi dari Bunga. Siap-siap. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi. Sudah kami sampaikan ya. Saya buka dulu catatan dari redaksi terlebih dahulu.
2: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
3: Bank Indonesia memperkirakan kenaikan harga BBM dan komoditas dapat menambah tekanan inflasi sekitar 0,25% tahun ini. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyebut tekanan itu berasal dari kenaikan harga minyak dan komoditas global. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis harga Pertamax berpeluang turun jika harga minyak dunia kembali melemah. Dia menilai kondisi global mulai membaik seiring meredanya ketegangan geopolitik, termasuk meningkatnya peluang kesepakatan damai antara AS dan Iran. Di kabar lain, sektor industri dalam negeri menghadapi tekanan. Dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang di Jawa Timur dilaporkan berencana memindahkan produksi ke Vietnam karena insentif kendaraan listrik di Indonesia dinilai kurang kompetitif. Potensi relokasi itu bisa berdampak pada ribuan pekerja. Serikat buruh kini mendorong dialog dan evaluasi kebijakan agar tidak terjadi gelombang PHK di sektor otomotif. Munas Alim Ulama NU tahun ini di Kediri mendorong pemerintah untuk memperketat perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Rekomendasi ini muncul dari Komisi Basul Masail Ma'udu'iyah yang menilai negara perlu melarang akses bebas pihak asing terhadap data pribadi warga negara Indonesia, sekaligus memastikan sistem data nasional lebih aman dari kebocoran. Perwakilan forum Kiai Haji Anik Nawawi menegaskan bahwa data pribadi merupakan bagian dari rahasia individu yang harus dijaga, baik oleh pemerintah ataupun pihak yang diberi izin mengakses. Dalam pandangan forum, data pribadi juga punya nilai seperti harta, karena bisa bernilai ekonomi di era digital, sehingga pengelolaannya wajib dilindungi. Munas NU juga menilai penyalahgunaan data tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika, hukum, bahkan bisa merugikan martabat seseorang, sehingga perlu penegakan sanksi yang tegas. Kabar soal kue putu, jajanan tradisional berisi gula Jawa dan kelapa yang kini menjadi perhatian publik setelah muncul temuan sebagian pedagang yang menggunakan pipa PVC atau pralon untuk proses pengukusan. Guru Besar Ilmu Pangan IPB University Eko Hari Purnomo menegaskan penggunaan PVC tidak aman karena tidak dirancang untuk suhu tinggi. Saat terkena uap panas, material ini berpotensi melepaskan zat kimia berbahaya ke dalam makanan. Prof. Eko menjelaskan resiko paparan bisa mencakup senyawa beracun hingga logam berat seperti timbal yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada gangguan saraf, penurunan fungsi kognitif hingga penyakit kronis. Para ahli kembali mengingatkan penggunaan alat tradisional berbahan bambu lebih aman sekaligus menjaga cita rasa asli kue putu. Meski begitu, konsumsi tetap perlu dibatasi karena kandungan gula yang tinggi.
2: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

Kasih Jangan Pergi. Di Rasika malam ini saya mencoba. Pokoknya lagu yang enak didengar, kita dengarkan. Ya, soal PLN yang lagi ramai dibicarakan, mungkin awal-awal dari pihak PLN tampaknya nggak terima ketika dikatakan oleh sebagian pengamat bahwa pasokan ada masalah dengan pasokan batu bara gitu ya, di mana satu sisi batu bara permintaan banyak ke luar negeri gitu ya, sementara untuk kebutuhan dalam negeri terabaikan. Paling tidak apa yang dikatakan oleh mantan orang nomor satu di PLN beberapa waktu yang lalu ya, Pak Dahlan Iskan, yang berbicara di berbagai kesempatan bahwa ada masalah dalam suplai batu bara, yang di mana para pengusaha-pengusaha ini tampaknya seharusnya mengalokasikan sekian persen untuk pasokan atau untuk negara gitu lah. Nah, ya iya juga ketika Pak Dahlan Iskan bilang bahwa loh, batu bara itu kan pemberian Tuhan untuk manusia gitu. Berbeda dengan kelapa sawit. Kalau kelapa sawit itu pengusaha menanam pohon, kemudian nanti ketika berbuah maka dipanen, itu adalah ada upaya jerih payah dari pengusaha itu. Lah ini batu bara itu kan pengusaha menguasai lahan, kemudian mengeruknya, kemudian dijual, ya ada pajaknya ya, ada bagi hasilnya, ada dijual ke luar negeri, mendapat keuntungan tanpa ada upaya apapun gitu ya, upaya apa-apa selain

0: ngeruk gitu. Nah, yang bilang bukan sembarangan adalah Pak Dahlan Iskan, mantan apa yang paling tidak sampai dengan saat ini masih eksis lah ya dalam masyarakat kelistrikan Indonesia gitu. Tetapi kemarin dari PT PLN Persero menyampaikan bahwa untuk saat ini sudah berangsur pulih pasokan listrik ke koridor Pulau Jawa. Jadi PT PLN bilang adanya perkembangan positif dari sisi hulu rantai pasok energi primer. Selain berhasil mengatasi kendala kerusakan teknis pada mesin pembangkit mitra swasta, PLN menyatakan bahwa ketersediaan komoditas batu bara nasional saat ini sudah mulai terpenuhi sesuai dengan target kebutuhan. Dan kelancaran distribusi bahan baku pemanas turbin ini menjadi faktor krusial kawan yang mempercepat normalisasi stabilitas tegangan listrik. Setelah sebelumnya interkoneksi Jawa sempat goyang akibat kebijakan pengurangan beban secara paksa atau dalam bahasa ininya mungkin pemadaman bergilir gitu ya. Apalagi dipecandain sama masyarakat. Sekarang sudah tidak ada pemadaman bergilir gitu. Adanya apa? Nyala bergilir. Kejam sekali. Direktur Utama PLN, Pak Darmawan Prasojo bilang bahwa pemenuhan logistik batubara ke wilayah-wilayah pembangkit kini sudah berjalan tanpa hambatan dan sesuai dengan standar operasi yang ditetapkan perusahaan. Syukurlah kalau begitu, sehingga pemadaman bergilir yang kita rasakan beberapa waktu ini di beberapa wilayah bisa tidak ada. Dan kalaupun toh padam itu karena memang betul-betul apa ya, karena ada sesuatu hal misalnya kerusakan trafo ataupun rabas-rabas dan lain sebagainya. Pak Bagus Aditya.
1: Selamat malam Mas Haris, minta infonya ya. OTW kembali ke Bumbis Banyumanik dari Bumbis Gosari.
0: Oke.
1: Terutama di Gubel, kondisi arus lalu lintasnya seperti apa?
0: Iya.
1: Sama saya minta diputarkan lagunya Hold the World ya Mas Haris ya. Kayaknya lagunya Michael Jackson ya kayaknya ya. Hold the World ya.
0: Hold the World ya.
1: Matur suun Mas Haris. Ditunggu lagunya.
0: Oke, baik. Lancar Pak Gombel malam ini, lancar banget. Tanpa ada kendala apapun untuk malam ini. Pak Anies, selamat malam juga. Lintas di Kampung Rawa. Oh, Kampung Rawa, Barawa ya. Menuju ke arah Semarang, bagaimana lalu lintasnya? Lancar, lancar, lancar. Untuk malam ini ya. Menuju ke arah sana. Kampung Rawa ngapain Pak malam-malam gini? Oh, lewat kali ya. Oke, selamat jalan. Semarang menuju ke arah Bawen lancar, Bawen ke arah Semarang juga lancar. Salatiga juga begitu ya, ke arah Semarangnya lancar. Semua tolannya lancar untuk malam ini. Kaliwungu yang padat masih terpantau cukup panjang di simpang apa namanya menuju ke arah pelabuhan itu, kawan. Ya. Karena sebetulnya kendaraan yang menuju ke pelabuhan itu tidak begitu banyak. Tapi entah kenapa kayak menjadi prioritas. Oke, 2,5 kilo padat di lingkar Kaliwungu. Gitu. Arah sebaliknya juga tersendat sekitar 1,5 km.

0: kawan, tadi saya menginformasikan apa namanya, ada video terkait penangkapan seseorang yang beredar, yang disinyalir itu adalah number one public enemy Jawa Barat gitu kawan. Dimana Taufik Hidayat ini adalah seorang yang menganiaya, menyekap seorang wanita yang mungkin disinyalir adalah pacarnya di daerah Bandung. Nah, saya baca dari CNN menyampaikan bahwa polisi menangkap Taufik Hidayat terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung. Kabitumas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan membenarkan hal tersebut. Taufik ditangkap di wilayah Majalaya, Bandung. Tidak disampaikan secara detail lokasinya, tetapi hanya mengatakan bahwa akan ada konferensi pers soal penangkapan Taufik ini. Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat mengatakan telah membentuk tim khusus untuk memburu keberadaan Taufik Hidayat, dan tim ini melibatkan Direktorat Reserse Narkoba, Siber, Krimsus, Krimum, dan sebagainya. Dan seterusnya akhirnya tertangkap. Seperti kita tahu juga bahwa KDM juga sempat memberikan kayak wanted, kayak sayembara, barang siapa yang bisa memberikan informasi, mengetahui keberadaan akan ada dapat 250 juta. Nah, ketika ini berhasil ditangkap oleh polisi, apakah uang itu ke situ atau hanya ini berlaku untuk masyarakat umum gitu? Tapi yang pasti kawan, informasi ini sekaligus juga menjadi sebuah kegembiraan bagi masyarakat, karena memang sudah menilai si orang ini betul-betul sudah di luar nurul gitu, di luar peri kemanusiaan gitu ya, menyiksa seseorang sampai demikian hebat. Okay. Selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya. Yang di Lingkar Kaliwungu kawan, saya dapat informasi dari Pak Panca Setia. Ini informasinya, penyebabnya.
1: Itu gara-gara ada truk mogok mas di lampu merah sebelah kiri. Makanya macetnya panjang sekali. Selepas lampu merah, los gas.
0: Walah. Truk mogok di lajur kiri, sementara ke kanan untuk yang ke arah pelabuhan gitu ya. Walaupun mungkin tidak banyak juga yang ke arah pelabuhannya, tapi mogoknya di lajur kiri, dan ini yang bikin ketersendatan lalu lintas, karena kendaraan juga ada yang mau ke kanan misalnya. Gitu kali ya Pak Panca ya, dan antreannya itu cukup panjang, itu yang menyebabkan antrean di Lingkar Kaliwungu itu panjang 1 kiloan lebih. Ya, tadi sempat 2 kilo, mungkin lebih ya kali, 2 kilo lebih kali. Karena antriannya cukup panjang juga. Siap-siap nggih, Pak Bagus.
2: Mas Haris, informasi saja, TL di perempatan SPBU Mas ya. Itu padam dari tadi sore ya sampai sekarang itu enggak tahu juga enggak dibenerin apa piye. Nek listrik mati kok TL-nya ikut mati, tapi lampu-lampunya nyala semua. Mm-hmm. Cuman di TL-nya saja yang padam ya Mas Arisya.
0: Oh gitu.
2: Hati-hati yang melintas di perempatan SPP Umas ya itu ya. Mm-hmm. Itu TL-nya padam. Matur suwun.
0: Siap. Terima kasih banyak informasinya. Selamat malam.

Yes, Julia says dari Wet Wet Wet. Sekali lagi untuk beberapa kawan, oh sudah ditangkap ya Bung Aris, betul Bang. Informasi yang kita terima dari Polda Jawa Barat membenarkan hal itu. Dan Polda Jawa Barat bilang bahwa si Taufik Hidayat ini ketika bersembunyi, dia berpindah-pindah per jam, tapi masih seputaran Bandung. Sejam, kemudian pindah, terus pindah lagi, terus begitu. Tapi akan sampai kapan ya? Artinya orang yang dalam pengejaran itu kan hidupnya tidak tenang. Melihat polisi, wah, deg-degan gitu, keluar. Wah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana hidup dalam pelarian seperti itu ya. Tapi memang pantas dia rasakan ketika atas perbuatan tersebut. Oke, terima kasih kawan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Waktu kita habis sampai dengan jam 9 malam. Semoga perjalanan Anda nyaman dan lancar. Hanya di Kalimantan saja kawan ya yang tersendat. Jalur lainnya so far keberatan normal saja. Terima kasih, selamat malam.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kados ingkang sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibn Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sebab kiyatipun pengajeng-ajeng kawula lan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sebab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Dados kepikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wasananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Entek rasane teng Gusti Allah nderek dawuh ya Allah sandika dawuh ya Allah badhe berangkat dalam dateng ngerso panjenengan ya Allah. Allahu akbar Allahu akbar nggih nggih la ilaha illallah nggeniku ya Allah nggeniku para ulama salafus saleh diterusno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunga kita empun kita wong pancen awak niki sik kaya ngeten sak durunge sibuk ana ngersanipun Allah sing liwat sembahyang wajib napa sembahyang sunat qobli qobliyah niku nata niki nyiapno ati supaya engko waktu sembahyang fardu niku dados napa dados madhep dateng Gusti Allah ditoto salah mek kula kali sampean ba'da sunnatil qobliyah niku sampean tolak-toleh ngalor ngidul terus sampean ngenteni makmum liyane sampean mlaku mriku salah niku nggih ta mek cara batiniah wong sufia kudu dikawiti malih qobliyah niku dasarmu wis gak tepat tapi mek cara hukum ojo. Gita, mangkane teng mriku niku para ulama nggak ada khilaf enten terusi kali rokaat enten sekawan rokaat qobliyah niku. Niki masalahe. Gita, meneng. Gita, mek pun meneng sampean meneng krungu qomat. Gita, Allahu akbar Allahu akbar nggih. Jawab nggih. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Boten pindho siji-siji napa boten?
siji-siji. Nggih ta? Cuma Allahu Akbar niku dipindhukno supaya niki lho ngejur. Kari-kari ini sing mboten fana teng Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih ta? Niki asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nggih ta? Nyai barang pun qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Wonten ing mriku ba'du sufiyah krungu dawuh qad qamatis shalah, wis dijumenengno iki salat, wis didekno iki salat, bali teng awake dhewe. Nggih ta? Wis dijumenengno salat kanggo aku. Ngrasak awake niku disolati. Balang pun ngerasa awak ini ku disolati. Saking oleh temen ngerasa dia ini ditimbali Gusti Allah. Napa? Dijawab. Kada qamati sholat. Napa jawabannya? Kada qamati al-qiyamah. Nggak, wis jumeneng kiamatku. Nggak tak? Wis didekno kiamatku. Kiamatku lo kali sama ini ku mboten ngenteni kiamati dunya. Kiamat kula kali sampean niku sak niki napa ngken napa benjing dipundhut kare Gusti Allah pada qamatil kiamah niki lho sampun dipun jumeneng kiamat kula ya Allah. Lah mek pun sampean niku eling kaya ngeten kira-kira nggih ta, kira-kira nggih ta, wekdal sampean kala wau sembahyang niku saged temen apa mboten teng Gusti Allah? Tem saged temen. Mangkane dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Mek uang iku ape mati sebab nyebut la ilaha illallah, senajan akeh dosane ya apa wae, berarti nggawa iman bakal dilebokno swarga karo Gusti Allah. Mergo napa? Mergo saking temene atine waktu la ilaha illallah eling bakal madhep menyang Gusti Allah. Kabeh gak ana perlune, kabeh gak ana artine, kabeh gak ana gunane. Aku wis lara nemen ape dipondhot karo Gusti Allah. La ilaha illallah dakhalal jannah. Teng mriku ukurane padha mawon sampean seger waras kaya ngeten. Sak pira sampean oleh zikir menyang Gusti Allah? Padha mek zikir sampean ajenge mati. Mek sampean wedal seger waras oleh zikir menyang Gusti Allah, mboten padha rasane padha mek ape mati. Sik cuma lisane tok sik eling liyane. Senajan zikir sampean iku oleh ganjaran mek pancen ikhlas, tapi gak dadi mandi ana jerone atine. Mboten iso nonton, kadang-kadang tambah akeh la ilaha illallah, la ilaha illallah, tambah murang-muring. Nggih napa mboten? Kadang-kadang atine pegel ngamuk ngadepi niki mawon, sampean maca sampean ngocon maca wis diwaca bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah. Mari sampean tambah murang-muring. Nggih? Malah sampean tambah pegel kadang-kadang nok jerone atine. Niku mergo napa? Mergo kali sampean kula kali sampean niku mboten madhep teng Gusti Allah, cuma maca tok. Niki kathah napa mboten niku? Nggih ta? Maca ijazah maca donga niki. Jadi mek pun ngeten kula kali sampean niku napa? Sing diperlokno niku napa? Mepepe teng Gusti Allah. Sing mepet ayyama yujibul mutarra idza daa, sing mepet barang pun ngeten qada qamatis shalah, qada qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, meneng dalem ya Allah. Lho ngeten nggih napa mboten dalem kawula panjenengan ya Allah, kawula panjenengan ya Allah, badhe sowan dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Sampeyan nak insyaallah, sampeyan sepuro kula ya Allah, insyaallah sembahyange iso hu. Pun kira-kira ngeten niku angel napa mboten? Nen? Angel napa mboten? Nen? Sampeyan ngomong angel napa nate sampeyan coba? Nen? Sampeyan coba engken dalu mantun sembahyang isya, sembahyang hajat,
Saman tilem. Ya Allah. Ngeten, saman tangeni kula ya Allah mangke dalu. Nggih ta? Saman dokno malaikat ya Allah, tak mengko paring ijazah to. Nggih ta? Ngepasi karo waktu tumurune waktu saatul ijabah. Saman woco ditangeni. Insyaallah. Tapi saman tangi ngeten ditangi dek malaikat. Kata saman kata oke titik jret entek ngeta langsung mawon pun nggih niku sampun kula wuruhi sedaya insyaallah saman anu wonten nggih wonten pun dilampahi nun nun dereng ayo dilakoni ya apa rek niki sampean niku nakalan sampean kabeh niku sampean kepingin mlebu swarga napa mboten kepingin mlebu swarga napa mboten kepingin mlebu swarga dhewe napa melok oh enak melok sinten nun sampel apa melok kiai yang awak dhewe gak tentu. Sampeyan aja melok-melokan sing mandiri sing iso awake dhewe. Wong thariqah ulul himmah wa nufuzul azimah. Aja njaluk barokah. Wong thariqah njaluk barokah niku salah. Barokah niku teng wong thariqah niku pun enten, melok milini gete karo daginge. Wis ana. Cuma sampean supaya ana apa? Dadi uang berangkat to dhewe. Ngeten lho. Coba kepingin mlebu swarga napa mboten? Kepingin mlebu dhewe napa melok? Nen? Mas repot. Kula ning ngajak ngomong taman kanak-kanak niku repot panjenengan niku. Pun nggih, dadi ngeten kanca-kanca, nggih, ngeten. Ingkang kawula aturaken niku napa? Mpun mriku pun minangka tarbiyah, minangka tuntunan. Nggih. Mesti niku panjenengan cobi sekedhik-kedhik sampean lampahi. Ngeten lho, supados manfaat. Nggih ta? Lah mek sampean kaya ngeten niku, nggih, berarti sampean kali kula niku saking seneng ngaji, saking seneng melok ngaji. Saking seneng rungok no ngaji, tapi mboten seneng doyanane para wali-wali. Lah ngeten ta? Ya napa? Saman. Saman kepingin belajar masak napa ugi kepingin iso mangan. Kan? Wong belajar masak wis iso kari mangan nek gak siap. Pun nggih, dadi saman lampahi nggih kedhik-kedhik nggih. Mek saman-saman lampahi nggih ta. Kula dungakno kali kula sampean. Kula dungakno napa? Muga-muga dawa umur. Di ala taatillah wa ittiba'i rasulillah wa mahabbati ibadillahis solihin. Tapi niku mek sampean nglampahi. Tapi mek kira-kira saman mboten nglampahi, kula dungakno napa sing enak? Nen? Kula dungakno napa? Nen? Lho, niki lho, kanca wedok niku pinter jawabane niku. Jawabane napa? Saman dungakno yai, mugi-mugi saged nglampahi. Nen? Oleh mboten saged niku. Napa mboten saged? Napa males? Nen? Ma? Kula jawab malih, kula takon malih. Mergo males. Napa mergo ngentengno? Lah ngentengno. Mergo ngentengno napa mergo kurang sayang eman ngergani awake imane napa ya napa? Mergo mboten ngeman, mboten sayang, mboten ngergani imane, mboten ngergani awa. Ya napa kira-kira mek pon sampean kalau koyo kula kados ngeten ya napa kira-kira? Isin mboten nap kali Gusti Allah. Ngen? Ayo dilakoni ngeten lho. Ya opo rek, rek melok terus mawon.
nggih tak norok buntek. Zaman dintuti Semar Soro sampean. Nggih, pun nggih, dadi cara ringkes napa dados kula suwun kanca-kanca niku. Nggih, kanca-kanca. Ayo sing dilakoni sing istiqomah. Mergo dawuh Imam Malik radhiyallahu an, kon iku mek ngaji karo wong. Nggih, ngaji kari ustad utawa karo kiai dilokno. Sakpira oleh kiai gurumu mau nuntun oleh awakmu berangkat menyang Gusti Allah. Mek sampai guru kiaimu mau gak nuntun berangkat menyang Gusti Allah, cuma pinter-pinteran tok. Ojo kon baleni teko nang kiaimu iku tinggal, percuma. Iku cuma gak pinter tok. Pun saiki kula baleni. Sampean lampahi napa mboten? Nen? Nen? Kula suwun nggih panjenengan napa pun tak yak napa-napa. Kula namung nyuwun tigang wekdal. Nggih. Setunggal sing istiqomah sembahyang subuhul iman. Nggih. Salat ba'da napa niku? Ba'da maghrib. Ingkang nomor kalih sing istiqomah sembahyang tahajude sakwitire senajan siji. Nggih. Pun nomor 3 niki nyangkut teng penguripan sampean. Sing istiqomah sembahyang duha. Nggih, sampean sembahyang subutil iman kanggo tetepi iman sampean. Sampean sembahyang tahajud kanggo mulya sampean wonten ngersanipun Allah. Ojo digambung apa-apa. Nggih. Ing dalam sampean istiqomah sembahyang duha minangka sampean iso syukur menyang Gusti Allah. Nek sampean iso syukur berarti rezeki sampean bakal dipun tambahi dening Gusti Allah. Cukup. Liyane niku kabeh niku minangka penyempurna. Sembahyang tasbih, sembahyang istikharah mutlak kabeh niku minangka penyempurna. Anu yae. Didamel ngeten-ngeten dos pundi untuk keselamatan untuk ini niku untuk tambahan penyempurna. Sing penting sampean sababe telu niku napa? Sampean ngeman nyayang dateng iman sampean. Nomor loro sampean kepingin mulya ana ngersanipun Gusti Allah. Nomor telu sampean kepingin memenuhi kewajiban-kewajiban sampean ing dalam urip penguripan nderek perintahipun Allah. Berarti sampean napa? Melalui jalan dipun cintai dening Gusti Allah. Mek sampean dipun cintai dening Gusti Allah, berarti sampean dituntun, dilindungi, dinaungi, direksa dening Gusti Allah. Sembayang njuk njaluk slamet macem-macem niku sak badane telu niki. Ben? Nggih ta? Mek sampe telu niki mboten sampean lampahi, sampean nglampahi liyane telu, insyaallah sing liyane telu niku sampean lempai sing luwih menang mergo kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas? Pun yen apa? Siap? Ayo. Siap? Eh, kula baleni malih. Nggih tak, wau dungane kepingin dawa umur sing bekti. Mek gak iso bekti? Dawa umur napa ndek umure? Lho gak wani. Banen tambeng kok sampean niku panjenengan kok. Pun siap napa mboten? Subutil iman, sembahyang tahajud, nomor 3 sembahyang duha. Nggih, mek sampean niku kepengin dadi wong istimewa sing akeh oleh sujud takarrub dhateng Gusti Allah.
Nek pancen sampean butuh napa-napa mawon, lakonono khususi mari sembahyang tahajud. Gak usah akeh-akeh. Allahumma ya qodil hajat ping telu cukup atau ping siji cukup, mandek tapi oleh mandek lisane atine sing matur dhateng Gusti Allah. Insyaallah. Siap? Hati-hati sama nggih. Nggih kula suwun ya Allah. Nek sampai mboten siap rodok kesuwen ya Allah, muga-muga gelek mulese. Gitu. Nggih, akeh loro untune ngen sampean. Pun nggih, dadi ini insyaallah makin alon-alon insyaallah napa donga dinunga. Nggih, muga-muga pinaringan dawa umur. Menawi sampun pinaringan dawa umur, mugi-mugi pinaringan jembar manahipun, pinaringan jembar atinipun, pinaringan siap manahipun ngadepi napa-napa saking ngersanipun Allah, lajeng pinaringan saras liranipun, pinaringan saged lancar sedayanipun, rezekinipun, urusanipun, amanatipun, sedayanipun pinaringan gampil dening Allah, pinaringan hasil sedayanipun, lajeng kula lan panjenengan pinaringan selamat, pinaringan aman saking pinten-pinten bilai, saking pinten-pinten musibah, saking pinten-pinten malapetaka, saking pinten-pinten poncoboyo, saking pinten-pinten kerisaan, saking pinten-pinten kezoliman, saking pinten-pinten ketakaburan, saking pinten-pinten kehasudan, saking pinten-pinten kegodoban, dundelan, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah zahiran wa batinan, lajeng sedayanipun kula lan panjenengan saged ngayom wonten ing sak ngandhapipun zikir dhateng ngersanipun Allah, ketuntun dening para guru-guru, ketuntun dening para pini sepuh, nderek dhateng sedayanipun ibadillahis solihin, lajeng kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah, saking ngersanipun Allah, saking ngersanipun Allah. Wekdal benjang kula lan panjenengan bakal kepundhut dening Gusti Allah, bakal kepundhut dening Gusti Allah, bakal kepundhut dening Gusti Allah, saged pikantuk rahmat pitulung saking ngersanipun Allah, kelayan bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah wonten ing alam kubur kula lan panjenengan, pinaringan padang kuburipun, pinaringan jembar kuburipun, pinaringan luas sarinipun, panggenanipun, lajeng saged jawab dhateng pitakenanipun malaikat mungkar nakir, lajeng wonten ing mriku panggenan para ruhanianipun, para arwahipun guru-guru, langkung-langkung ruhanianipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ruhanipun sultanil aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, kersa manggi kula lan panjenengan, ugu tiyang sepuh kula lan panjenengan sami-sami manggi, lajeng sami-sami ngajak kula lan panjenengan sak anak pitung turun dipun ajak dhateng ngersanipun Rasulullah, dipun panggihaken dhateng Rasulullah, dipun tepangaken kelayan Rasulullah. Ing mriku panjenenganipun Rasulullah kersa manggi kula lan panjenengan kelayan manah ingkang bingah, kelayan manah ingkang bahagia, lajeng panjenenganipun Rasulullah paring syafaatipun dhateng kula lan panjenengan sak anak pitung turun, lajeng kula lan panjenengan dening Rasulullah dipun ajak sesarengan nguyot dhateng siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal mustaqim, kula lan panjenengan pinaringan cepet, pinaringan selamat wekdal nguwat dhateng siratal mustaqim. Ing mriku kula lan panjenengan dening Rasulullah, dening para guru-guru dipun lebetaken dhateng swarganipun Allah, dipun ajak mlebet dhateng swarganipun Allah, wonten ing swarganipun Allah ya Allah kawula nyuwun dhateng ngarsa panjenengan ya Allah.

Habaib ya Allah, swargi ingkang wonten para habaib ya Rasulullah, swargi ingkang wonten panjenenganipun tiyang sepuh kalih ya Allah, swargi ingkang wonten para ingkang wonten mbah-mbah kita sedaya ya Allah, swargi ingkang wonten keluarga kita sedaya ya Allah, swargi ingkang wonten sederek kita sedaya ya Allah, swargi ingkang wonten putra-putri kita sedaya ya Allah, swargi ingkang wonten tetanggi kita sedaya ya Allah, swargi ingkang wonten rencang kita sedaya ya Allah, swargi ingkang wonten sedaya rencang-rencang sedayanipun ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saged mirsani panjenengan ya Allah, saged pinanggih panjenengan ya Allah, saged kempal panjenengan ya Allah, mirsani zat panjenengan ingkang mulya ya Allah, ingkang sampurna ya Allah, ingkang agung ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah

0: Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 25 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan penyakit hati. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Ing riki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula lan panjenengan ngantos ing dinten menika, ngantos ing detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman, pinaringan nikmah sihah wal afiyah, pinaringan seger waras, pinaringan sempat wekdalipun saged sami-sami rawuh, saged sami-sami kempal wonten ing menika majelis, inggih menika majelis zikir dhateng ngersanipun Allah, majelis nyuwun ngapura taubah dhateng ngersanipun Allah, majelis halal bihalal. Ing riki kelayan sebab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, soho berkahipun Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu anhuma, soho berkahipun para guru-guru, berkahipun para bini sepuh, berkahipun sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mugi-mugi kawula lan panjenengan, keluarga kawula lan panjenengan, sanak famili kawula lan panjenengan, soho anak pitung turun kawula lan panjenengan ngantos dumugi yaumil kiamah, pinaringono agungipun rahmah dening Allah, pinaringono loberipun maghfirah pangapura saking ngersanipun Allah, pinaringono barokah, pinaringono karomah wonten ing ngersanipun Allah. Ing dalem kawula lan panjenengan angsalipun ibadah dumateng Allah, angsalipun zikir dhateng ngersanipun Allah, ing dalem angsalipun berjuang kranten Gusti Allah, Mugi-mugi pinaringono tambah cinta dateng Gusti Allah, pinaringono tambah makrifah, ngerti ngerteni dateng ngersanipun Allah, pinaringono tambah parek dumugi wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan ngadepi gesang menika, ngayahi kebetahanipun gesang menika, ing dalem memperjuangaken gesang menika, mugi-mugi pinaringan selamat, mugi-mugi pinaringan aman, saking pinten-pinten bilai, saking pinten-pinten musibah, saking pinten-pinten kerisaan, saking pinten-pinten gangguan, saking pinten-pinten kezaliman, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah, saking pinten-pinten fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Ugi mugi-mugi kula lan panjenengan ing dalem nyekapi kebetahan gesang menika pinaringono gampil rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono keleksanan sedaya hajatipun, ing wusana mugi-mugi pikantuk ridha saking ngersanipun Allah, ing dalem wekdal ngadepi pejah pinaringono mbekta iman dhateng ngersanipun Allah, mbekta iman dhateng ngersanipun Allah, bekto husnul khatimah.

nuruti syahwat mawon. Nggih. Mboten kepingine sing disalakno niku. Menungso niku mesti enggak ada kepingin. Mesti menungso niku mesti enggak ada kepingi. Mboten kepingine sing disalakno niku. Cuma kepingine niku dibekto teng pundi niki lho. Mek kepingine niku cuma nuruti syahwat. Mek kepingin ini ku cuma nuruti maksiat dateng ngersani pun Allah. Niku jenenge kula kali sampean senajan wujud menungso, tapi jenenge cuma rupa nggawa nafsu. Ngeten to ampun. Niki. Lah mek sampai nggih. Nafsu jiwa kula kale panjenengan niku ngantos saged panjenengan tarik, panjenengan iket, panjenengan taleni, ojo sampai cuma nuruti syahwat ngelakoni maksiat dateng Gusti Allah. Wiwit kula kale panjenengan niku nopo kenek dijenengi uang sing duwe akal. Ngeten tok mawon kok. Kira-kira sampean niki enggak ada akal napa mboten? Tentune enggak ada. Gitu. Napa saged kula kali sampean sakniki pasti jawab mek kula kali sampean niku napa ing dalem ngadepi urip niku tentu selalu nggunakno akal. Mboten-ten. Ben akale enggak ada, tapi nggunakno akal, mboten tentu. Ngenapa mboten? Kadang-kadang mboten trimo akale, elmune gak diakoni. Darine pinter, alim, duwe ilmu. Lah kok ngono? Lah niki lho, berarti napa? Niki padha karo wong gak duwe akal ya berarti gak duwe pun kira-kira sama kepingin duwe akal nama mboten. Dawuhipun al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Yu'raful 'aqil bi salasin. Mek wong iku ngaku-ngaku dekne duwe akal terus semua perjalanannya itu dengan akal yang sehat, mek uang iku wis iso netepi telung perkara. Siji bimalakatihi li nafsihi indas syahwah. Mek pun awa saged nguasani. Nguasani nopo? Waktu timbul syahwat. Kepingin ngene, kepingin ngono, kepingin lapa aku kepingin merono. Apa kepentingane? Apa manfaate? Apa hikmahe? Wong gak ono manfaat, gak ono hikmahe, ora apa aku merono. Moh. Niki berarti kula kali sampean napa? Duwe a? Ya napa kira-kira? Kita jadi sampan ngelencer-ngelencer niku mboten tentu sampan nggo wakal sehat niku mboten tentu. Sing kathah kula kali sampan niku napa? Kaya wong napa? Kaya wong haim. Napa wong haim niku? Kaya wong nglindur. Nggih napa mboten? Ngalor ngidul. Nggih ta, ayo nang TP. Ayo nang pundi? Nggih ta? Ayo nang napa niku? Napa niku? Delta, geta. Ayo nang pasar atom. Kadang-kadang niku kadung kebebeng, ati sumpek. Ga enak kabeh, apa? Ayo nonton biskop. Enten, mari nonton, susah maneh. Ngene apa mboten? Mboten saged mergo dahipun Gusti Allah niku napa? Fafirru ilallah, mlayu menyang Gusti Allah. Sing seneng nglencero. Nontono misalnya nek panjen kepaksa tapi diniati krana Allah. Ya Allah, kula bosen ya Allah, kula mboten enak ya Allah, kula kok ngeten ya Allah, ibadah ya Allah. Pun
tinimbang kula niku bosen ngeten ya Allah, wampanyen sampean ya Allah sing gawe kula niku enggak ada sifat bosen, kula tak nglencer supaya mungkin kula saged temen ibadah zikir teng panjenengan. Lho niku jenenge napa? Insyaallah ngilangno su. Sumpek ayo ndelok orkes. Teng mriku sampean mboten kok waras sumpeke mboten. Niku saking tepake lali sampean kari sumpeke. Barang pun balik, balik mana sumpeke? Nggih napa mboten? Pun nggih, dados napa? Ing dalem kewontening kang kados mekaten, kula kali panjenengan napa? Dungo dinungo. Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah, saged kempal malih wonten ing menika majelis, lajeng sami-sami ngelenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, lajeng sedayanipun kala wau ndadosaken manfaat, ndadosaken kebukaipun manahipun kula panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana Rabbana Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Qadimal San umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah wa alaihim ya Allah بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمصطفين الأخيار في الحال والمآل وثبتنا وثبتهم يا الله عند جواز صراطك المستقيم وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وأمدنا وأمدهم لذة النظر لوجهك الكريم هذا كله يا الله بحقي وسري ونوري حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.

Majelis Wawasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 25 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Perpaduan olahraga dan pariwisata dalam ajang Dieng Caldera Race 2026 yang digelar Minggu 21 Juni sukses menggerakkan roda ekonomi masyarakat hingga lebih dari 20 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyatakan event trail run terbesar di Jawa Tengah ini menjadi instrumen strategis untuk mempromosikan potensi wisata daerah ke kancah internasional. Antusiasme tahun ini meningkat tajam dengan kehadiran 2.000 pelari, termasuk lebih dari 150 peserta mancanegara yang membuat okupansi hotel dan homestay penuh total dalam radius 15 km. Melalui lomba ini, sektor kuliner, transportasi, serta UMKM lokal di kawasan Wonosobo dan Dieng merasakan langsung dampak positif dari tingginya kunjungan wisatawan. Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sukses menggelar event kolaboratif bertajuk Dolan Salatiga 2026 pada akhir pekan lalu. Agenda yang dipusatkan di halaman kantor wali kota tersebut berhasil menyedot antusiasme ribuan peserta lewat berbagai kegiatan, mulai dari olahraga bersama, coaching klinik biliar nasional, hingga bazar produk unggulan UMKM lokal. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menegaskan, pengembangan sektor pariwisata berbasis event atau event tourism merupakan strategi paling tepat untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan di Kota Salatiga. Melalui konsisten agenda tahunan ini, pemerintah Kota Salatiga berkomitmen memperkuat citra Salatiga sebagai destinasi wisata yang kreatif dan inklusif, sekaligus membuka panggung ekonomi bagi pelaku industri kreatif daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, 2858 500.

0: Aldo, kamu yakin kita lebih baik putus?
1: Kita harus yakin, Mawar. Ini yang terbaik buat kamu dan kita. Aku yakin kita bisa ngelewatin ini semua.
0: Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi.
1: Selamat pagi di hari yang ke-20 sekian di bulan Juni 2026. Masih suasana hari libur dan masih hujan pagi tadi. Gerimis ngelayut di seputaran USA pagi tadi. Jadi nek gerimis tuh rasanya kudu esok terus.
0: Iya ya rasanya ya.
1: Rasanya kayak cik bengi. Males dan juga aras-arasan untuk bangun karena hawanya sejuk-sejuk segar kena air gerimis yang pagi hari ini juga turun walaupun gak sederas kemarin.
0: Loh kamu tuh kalau tidur gitu apa cuaca di luar gitu kamu ngelegewo atau kroso?
1: Iya kroso kalau hujan, kalau kemerayak gitu tetap kroso, gampang terbangun, gampang tergugah.
0: Oh gitu.
1: Enggak turunnya terus menteleng terus terbangun.
0: Langsung lempus kayak lo.
1: Enggak, kalau asalnya hujan gitu hujan keringan. Kecuali kalau kesel banget ya, tapi kalau tidur-tidur biasa kroso nek hujan. Dan paling suka itu ketika hujan itu tidur di udara yang di teras gitu, jadi udara hujan itu mengenai tubuh itu nyaman sekali rasanya. Enggak mau segera bangun rasanya, jadi pingin turu terus.
0: Oh, kalau ada orang lewat, kamu langsung kalau pas tidur itu tiba-tiba tahu nggak?
1: Tahu kadang rasanya nggak nyaman kalau ada pating klesik.
0: Ada orang klesik-klesik gitu ya?
1: Klesik-klesik gitu, ya, rasanya rapi enak.
0: Oh gitu. Tapi kamu langsung melek apa bisa langsung?
1: Iya melek. Biasanya kalau ngelilir saya melek. Kalau ngelilir melek.
0: Kan kadang kayak contoh aku kalau tidur nyenyak gitu kayak langsung blek lagi gitu loh.
1: Kecapean. Kalau enggak capek kalau tidur-tidur biasa itu ono krisis-krisis itu biasanya tahu. Jadi ngerti ada yang lewat, ada yang anu kan, makanya enggak nyaman kalau banyak yang pating kleset, pating krisik gitu rasanya ora penak turune. Makanya turunnya harus benar-benar di udara yang nyaman dan sepi.
0: Iya. Kamu tidur, kalau tidur terang apa gelap?
1: Gelap.
0: Gelap, oh ya wes sip.
1: Nggak suka kalau tidur kok padang. Rasanya durung turu nih.
0: Iya lagi. Kalau aku tuh tidur waktu terang itu melek-melek mumet kalau aku.
1: Nggak nyaman kok, ya, nggak nyaman.
0: Padang banget lagi. Padang, maksudnya padang karena padang lampu ya.
1: Ya harus dimatiin. Kalau lampu ya harus minimalis cahayanya. Aku nggak bisa nih.
0: Yaudah bener-bener.
1: Tidur harus gelap. Mau jungkir balik ya nggak masalah
0: Aduh, pagi hari gimana perkembangan Piala Dunia pun ini informasinya kayaknya tim-tim yang jadi jagoan-jagoan udah pada muncul semua kan dan sudah mulai, melihat performanya
1: ya, dan Messi sudah mengungguli Ronaldo untuk jumlah gol di Piala Dunia dengan 18 gol. Jadi dia menciptakan gol 18 di Piala Dunia.
0: Piala Dunia tahun ini?
1: Di Piala di sepanjang sejarah dia ikut Piala Dunia. Jadi dia luar biasa, sudah memiliki rekor gol yang fantastis di atas pemain-pemain lainnya. Mengalahkan pemain dari Jerman Miroslav Klose. Dan dia sudah menorehkan 18 biji gol di sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia. Selamat buat Mas Messi. Dan semoga prestasinya dipertahankan ya.
0: Dan kalau Ronaldo?
1: Sekitar 16, di bawahnya Messi. Oh. Belum sebanyak Messi. Dan usianya yang mirip-mirip ya sama-sama. Dan ini diperkirakan adalah Piala Dunia terakhir bagi mereka berdua sebelum mereka nanti gantung sepatu. Bukan gantung.
0: Messi sama Ronaldo itu seumuran mereka?
1: Ya, seumuran. Cuman terpaut 1 atau 1,5 tahun gitu. 39 sama 38 kalau nggak salah tuh usianya mereka, atau 39 sama 40 kurang lebih segitu.
0: Okay.
1: Jadi umurannya sama, dulu SD-nya aja yang beda.
0: Ya, terus selama performanya mereka berdua di terakhir pertandingan di Piala Dunia gini, reviewnya gimana yang kamu lihat, yang kamu baca mungkin kalau kamu nggak nonton?
1: Iya, kalau saya baca di review memang Messi ini memiliki istimewaan untuk sebuah naluri menciptakan golnya yang masih ada sampai dengan usia menjelang 40-an ini, dia masih memiliki naluri gol yang sangat tinggi. Dan itu melebihi naluri gol yang dimiliki oleh Ronaldo, walaupun Ronaldo juga memiliki naluri mencetak gol yang cukup tinggi. Dan Messi ini memiliki talenta yang luar biasa sebagai seorang yang di masa kecilnya dulu dia itu diduga atau divonis memiliki sindrom susah berkembang fisiknya. Jadi dia mendapat julukan
0: serius?
1: Si kutu. Ya karena fisiknya itu waktu kecil, waktu lahir itu di justice sama dokter ini akan sulit berkembang fisiknya. Dan terbukti sampai dewasa itu dia memang badannya kecil, Messi ini. Jadi julukannya makanya di tim nasional Argentina itu si Kutu. Apa ya bahasa Argentinanya apa? El Puto apa-apa gitu. Jadi si Kutu, jadi kecil gitu. Dan ternyata kecilnya itu bukan penghalang bagi dia untuk lari cepat dan juga menciptakan gol ke gawang lawan. Itu keseimbangan. Kalau Cristiano Ronaldo ya jelas ya fisiknya sempurna, tinggi, besar, dan tendangannya juga banter gitu. Tapi mungkin Messi lebih lincah di medan-medan, di pertahanan lawan yang dikurung sama back-back lawan, dia mampu menerobos karena fisiknya yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar.
0: Itu hitungannya petit toh kalau untuk ukuran atlet sepak bola. Atlet sepak bola itu ada minimal tingginya nggak sih?
1: Nggak ada ya. Enggak. Messi itu termasuknya itu kecil ya. Maksudnya orang Argentina yang pendek, orang Argentina itu kan besar-besar, tinggi-tinggi besar gitu. Termasuknya dia dulu waktu kecil, waktu lahir cuma 170 kan sama dengan orang Indonesia ya. Bahkan ada yang menyebutkan 169. Jadi samalah dengan orang Indonesia kebanyakan, sama Arhan, sama siapa itu, sama segitu-segitunya juga. Karena waktu kecil di katakan dia akan sulit berkembang fisiknya. Maka julukannya si Kutu.
0: Tiba-tiba langsung dia jadi atlet termahal di dunia gitu. Dulu yang ngatain gimana ya?
1: Iya, mungkin latihannya di Argentina. Karena di sana itu kayak di Indonesia ibaratnya bulu tangkis.
0: Nih, kemarin kan Argentina sama Austria tampil nih. Berarti ada Messi kan?
1: Ada.
0: Argentina gimana kemarin bisa mengalahkan Austria 2-0?
1: Iya, memang karena Austria ya jauh di... Secara ranking juga lebih bagus Argentina, secara kekompakan tim juga bagus Argentina, dan individual pemain juga bagus Argentina. Austria itu kan ya pemainnya siapa yang terkenal saya juga enggak tahu-tahu amat. Dan juga Austria itu bagaimana peran sepak bolanya di kancah internasional saya juga tidak tahu-tahu amat Austria itu.
0: Terus kemarinnya lagi Spanyol nih lawan Arab Saudi nih.
1: Kalau Spanyol jelas. Spanyol itu memang salah satu jago di Piala Dunia 2026 ini. Yang ditengarai dia memiliki kekompakan tim ya, rata-rata pemainnya juga bagus dan memiliki performa tim yang bagus Spanyol. Karena dia itu salah satu tim terbaik di Eropa, Spanyol. Lawan Arab Saudi kalah.
0: Gitu. Iya. Yes, itu yang Kamaraska hari ini akan nonton siapa? Biasanya Bapak Ibu jam 8.
1: Kasih info.
0: Jam 6 pagi ini sudah laporan lagi nonton.
1: Terbaik ataupun yang terbaru dari seputar Piala Dunia. Pak Adi biasanya nyimak nih dari pagi nih. Yang lagi di perjalanan, yang lagi di kantor sambil mulai bekerja juga nyinggung-nyinggung atau nonton-nonton jalannya pertandingan di Piala Dunia.
0: Kemarin yang benar-benar mantengi banget tuh Pak Jamaluddin, Pak Adi Nugroho, ya sama Pak Adi Toretto itu tiga. Ya,
1: mereka
0: pagi-pagi.
1: Memang mania sepak bola.
0: Sepak bola mania betul sekali. Kalau di media sosial sekarang lagi rame kicau mania. Kalau kawan-kawan tiga tersebut adalah
1: bola mania
0: di jadwal Piala Dunia 2026.
1: Jangan lupa juga jago-jago Asia nih yang lagi berkibar kayak Jepang gitu, Korea gitu. Jepang juga lagi bagus di bawah pelatih yang cocok banget, Hajime Murasu.
0: Korea aku belum lihat belum muncul di FYP ku ya, Korea ya. Terakhir Korea yang muncul di FYP ku tuh karena kapten timnasnya diolok-olok wartawan itu.
1: Iya.
0: Timnasnya diolok-olok wartawan, terus Korea Selatannya nesu. Langsung nesu, tidak mau catch up lagi sama wartawan Korea.
1: Kaptennya tim Korea itu siapa? Sung Hyung-wan apa siapa ya?
0: Ngarang banget.
1: Apa Pak Sung Bae? Siapa ya? Makanya jeneng-jeneng ono-ono lah. Kaptennya ya. Saya aja gak hafal siapa namanya.
0: Iya, terakhir itu yang lewat di FYP ku terkait Korea Selatan di World Cup. Kalau untuk bagaimana review-review dari pecinta bolanya kok muncul-muncul ya di FYP ku ya?
1: Iya, nanti sambil kita cari-cari tentang Korea. Karena Jepang, Korea, termasuk juga Arab Saudi itu adalah jago-jago dari daratan Asia. Tapi kali ini yang berjaya itu Jepang, Korea. Arab Saudi tenggelam nih, kalah di beberapa kancah di Piala Dunia.
0: Oh, Arab Saudi itu kemarin waktu Piala Dunia Qatar juga ikut kan?
1: Ikut. Oh. Karena dia memang langganan sih Piala.
0: Qatarnya juga ikut sebagai tuan rumah.
1: Qatar ikut waktu itu ikut.
0: Yang 2022.
1: Iya, ikut. Qatar.
0: Ya, begitulah kawan Rasika.
1: Indonesia pun ikut Piala tahun ini ikut sebagai penonton ya.
0: Sebagai penonton, penontonnya geger lagi.
1: Dan sebagai salah satu tim militan yang mendukung. Dukungannya macam-macam pada siapa, terserah penontonnya.
0: Ih, udah banyak tahu konten-konten kreator yang pada meluncur ke Amerika untuk nonton Piala Dunia. Tiket-tiketnya banyak, ada yang 160 juta, ada yang 200 juta, ada yang 400 juta. Kemarin Rachel V-nya beli buat anaknya satu tiket nonton Piala Dunia, masa 410 juta.
1: Mana-mana. Pendapatan berapa? Berapa puluh tahun.
0: Aduh. Terus juga Aurel sama Atta Halilintar kemarin juga sudah berangkat ke Dallas.
1: Teriak-teriak tuh
0: mana aku lihat di Piala TV Dunia. Iya, tapi iya, karena masih penyisihan tiketnya iya, agak
1: nonton murah. Messi kemarin mereka nonton Messi ketika mengagulin terus teriak-teriak. Nah, mereka kan penggemarnya Messi. Yeay Messi, Messi. Mas Messi. Ya penggemarnya sih ya, jadi gak kelihatan ya duit segitu.
0: Gak kerasa duit segitu bagi mereka.
1: Iya, kalau kita-kita mah, hah? 100 juta? Buset. Ini tanggung urip.
0: Buset, tiket Piala Dunia 400 juta. Ini bisa omah subsidi yang meranggen ini.
1: Wah, ya gue bisa gak omah HP sama sak lemah-lemah.
0: Yes, menikmati. Iya, betul sekali. Di tengah segala hal yang carut marut di negara inilah gitu istilahnya ya.
1: Mereka masih bisa meluangkan waktu betul dan dana untuk nonton hiburan sepak bola. Sedangkan kita uang segitu untuk hidup. Betul. Dan menghidupi diri ini berpuluh-puluh bulan bahkan tahun. Ya Allah.
0: Coba kita tanya AI aja kali ya. Berapa tiket Piala Dunia ya? Tiket Piala Dunianya yang paling
1: mahal.
0: Mehong Soy. Berapa ya kira-kira ya? Untuk halo, selamat pagi.
1: Berapakah
0: kira-kira harganya?
2: Sepertinya ada informasi yang kurang jelas. Boleh saya tahu harga untuk produk atau layanan apa yang ingin Anda ketahui?
0: Harga tiket Piala Dunia yang paling murah berapa ya?
1: Dalam rupiah.
2: Untuk Piala Dunia 2026, harga tiket paling murah dimulai dari sekitar $60 Amerika Serikat untuk beberapa kategori tertentu, seperti supporter entry tier. Namun, harga tiket bisa bervariasi tergantung pada pertandingan, babak, dan lokasi yang Anda pilih. Apakah ada pertandingan tertentu yang ingin Anda tonton?
0: Penyisihan, harganya berapa? Dalam rupiah ya?
2: Untuk babak penyisihan Piala 2026, harga tiketnya bervariasi. Harga termurah untuk kategori supporter entry tier dimulai dari sekitar $60 Amerika, yang jika dirupiahkan dengan kurs saat ini berkisar sekitar 1 jutaan rupiah.
0: Oh, itu ada yang masih 100 ribu, apa 1 jutaan?
1: 1 juta ya.
0: Kok Atta sama Aurel bisa dapat yang puluhan juta, maksudnya Rahel V-nya nontonnya yang 400 juta ya?
1: Oh, mungkin itu sama pesawatnya ke sana ya, EPP ya. Total.
0: Tapi Rahel V-nya update-nya ini kok harga tiketnya kok.
1: Nggak tahu tuh.
0: Tiketnya aja 400 juta.
1: Atau lewat calo.
0: Paling. Paling.
1: Mahal itu.
0: Makanya ya.
1: Keblondro berarti. Keblondro berarti.
0: Yowis, selamat pagi kawan Rasika. Ini kenapa kita bisa langsung ngeciwis kayak gini kawan? Karena situasinya masih baik,
1: landai. Tadi kita lewat di seputaran Central of USA di Gatot Subroto juga masih landai saja pagi hari ini.
0: Kita bisa ngeciwis kayak gini karena masih belum ada note sama sekali, report-report atau hambatan yang signifikan.
1: Memulai perjalanan pagi hari ini, kita akan ketemu nih dengan yang pertama nih, siapa nih?
0: Siapa ya? Ini ada Pak Jo nih.
1: Halo Pak Jo.
0: Pak Jo katanya ngasih informasi di Jeporo.
1: Oh, Jeporo jauh sana nih ada kecelakaan di Ngabul. Betul. Jeporo.
0: Ini Pak Jo ngasih informasi selamat pagi dari Jeporo. Itu katanya ada insiden laka tapi belum diketahui lakanya apa ya. ada insiden laka tepatnya di depan kantor pajak Ngabul.
1: Daerah berasap Ngabul.
0: Ngabul.
1: Daerah Ngabul Jeporo.
0: Itu di kawasan Ngabul, betul. Saat ini lagi merambat nih Pak Jo yang melaporkan pagi hari ini dari Jeporo pagi hari ini. Yang Anda alami merambatnya yang arah mana Pak Jo?
1: Ini kan tampaknya kok sepeda motor sudah pada nganan semua nih.
0: Yang Anda, yang sedang Anda rasakan ini merambatnya arah kemana? Kemudian juga mungkin sudah merambat berapa lama dan sudah ketemu atau belum titik apa ujung ketersendatannya apa yang terlibat laka lantas?
1: Pusat lakanya di daerah mana? Nih?
0: Ngabul itu jalan utama toh?
1: Iya, Ngabul arah ke Jepara atau dari
0: arah Jepara dan sebaliknya arah Semarang.
1: Iya, kalau arah sebaliknya Semarang.
0: Oke, nanti kita simpan dulu deh informasinya Matruswan ya. Laporan awalnya Pak Joe dari Jeporo di depan kantor pajak Jalan Raya Ngabul, Jeporo, ada insiden laka, lalu lintasnya merambat di sana. Nah, karena sudah ada informasi di Jeporo, langsung bablaski aja informasi selanjutnya di Kudus ya. Semarang Demak Kudus bagaimana? Monggo silakan untuk Anda yang bertanya ya, di jam 6 pagi, untuk Semarang Demak Kudus bagaimana nih informasinya ada Pak Bowo Artanto.
3: Selamat pagi, kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Yuda dan Mairet Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Kembali menyapa di hari Rabu, hari ke-24 di bulan Juni. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 7 menit sampai di sekitar alun-alun Simpang 6 Demak. Saya lewat Kota Demak ya untuk menghindari kepadatan di Lingkar karena banyak truk. Hari truk nasional. Untuk cuacanya temaram ya sepanjang perjalanan dari Semarang sampai dengan Demak. Untuk lalu lintas lancar, ramai lancar. Di Sayung dan sekitarnya hanya basah karena kemungkinan tadi malam juga turun hujan. Arah sebaliknya dari Demak yang menuju ke Semarang terpantau sampai Tel Genuk juga ramai lancar saja. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 27 menit saya sudah melintas di Pasar Gajah. Untuk cuacanya masih belum kelihatan mataharinya, tapi lebih cerah daripada sekitar Semarang tadi. Untuk lalu lintas melanjutkan dari Kota Demak sampai dengan Pasar Gajah ramai lancar khas hari truk nasional. Demikian juga dengan arah sebaliknya yang menuju ke Demak Semarang juga terpantau ramai lancar. Matur nuwun.
0: Wah, mantap sekali jam 6.30 sudah sampai Gajah pun.
1: Gasik berarti.
0: Gasik ya. Pol dan tandanya masih lancar ya Ngawarasika. Itu update-nya Semarang Demak Kudusnya guys, langsung ini Semarang Kudus langsung iki nek Pak Bowo sudah sampai Gajah.
1: Berarti sudah sampai di lokasi Kabupaten Kudus.
0: Ya, betul sekali, tinggal Sanyuk ya.
1: Masuk Sanyuan sudah masuk Kudus. Ke kantor di daerah Lingkar Kudus ya.
0: Di kantor siapa?
1: Pak Bowo itu.
0: Ya Pak Bowo kantor jatuh yang terban.
1: Oh, masih orang meneh ngetan meneh. Waduh, terban. Memang sakit di terban.
0: Perban.
1: Oh, perban ya.
0: Oh, ini katanya Pak Jo menambahkan dua arah merambat itu Mas yang di kawasan Ngabul.
1: Hanya MD ya.
0: Iya, yes, betul. Okay. Korbannya di tengah jalan, infonya sementara karyawan pabrik yang terlibat laka.
1: Oke, okay, terima kasih, Pak.
0: Motor berarti?
1: Atau orang jalan ketabrak. Atau pejalan kaki ini.
0: Iya, matur suwun. Iya nih Pak Jun. Kok putus-putus informasi, tapi matur suwun. Informasinya dari kawasan Ngabul, Jeporo. Nah ini sudah ada yang tindakan menuju arah Jeporo nih. Pak Andika.
1: Ah, Pak Andika, selamat pagi. Pak Andika idola kita nih. Setiap pagi ada aja yang ketemu Pak Andika ya.
0: Bagi Pak Andika itu selalu ada cerita ya, ketika di jalan raya. Waktu itu pernah ketemu sama mobil roti Musamase.
1: Ini ketemu
0: terus
1: sama
0: ini ketemu sama pengguna mobil yang istilahnya mau nrenjel.
1: Ya, ketemunya apa aja pokoknya diceritakan dan menjadi sebuah peristiwa penting ini.
0: Betul. Nah, ini ada truk mogok di Kali Gawe kan, di arah Semarang lajur kanan sebelum rel kereta itu, truk warna biru. Truk mogoknya di lajur sebelah kanan. Tapi di belakang truknya itu ada mobil yang tiba-tiba pengen nyerobot antrian.
1: Mau nyerobot Pak Andika ini mobil putihnya ini. Tutup aja, Pak.
0: Iya, sama aku juga, walaupun aku cuma numpak motor tapi aku tidak mau sih memberi jalan kayak gini.
1: Ditutup aja.
0: Nah. Memberi jalan yang bagi yang menyerobot ya maksudnya ya.
1: Ditutup akhirnya enggak jadi nyerobot tuh. Tinggal aja.
0: Iya, aku kemarin Senin juga lihat tahu kayak gini, Senin malam di Jalan Setiabudi, seru banget.
1: Iya, itu jadi, namanya
0: ada mobil kan, mbah piye ceritane tiba-tiba mobilnya itu mau nganan. Nah, mobilnya yang di kiri itu kan otomatis dia kaget toh, terus twin dawa banget gitu, banter banget kae. Dan terus kayaknya yang sebelah kanan di lajur kanan yang mau nyerobot itu dia enggak terima. Ih, terus oya-oyaan sampai ada Setia Budi.
1: Seru banget. Itu saling menghormati sama pengguna jalan yang lain.
0: Sumpah, langsung pada oya-oyaan gitu, langsung cuma oya-oyaan sampai ada Setia Budi. Aku sih naik ojek ya. Tapi seru liatnya. Seru banget, sumpah.
1: Yang duluan ya kasih kesempatan yang duluan. Yang di belakangan ya nanti gantian. Itu kok pengennya ke Arab DCI, wae.
0: Kayak oya-oyaan gitu. Cuma gak tahu sih apakah dikonfront atau enggak. Aku langsung minta, Pak, udah celep aja, Pak. Lihat orang nesu, hawanya negatif. Aku bilang gitu sama ojek online-nya. Ya persis kayak gini, persis dari videonya Pak Andika. Tapi aku lihatnya seru banget sih. Kayak, wow. Fast and Furious di dunia nyata di Jalan Setia Budi.
1: Karpe Arab Dhisik ya. Walaupun posisinya dia di belakang tapi kepinginnya
0: yang... Tapi kalau yang di Jalan Setia Budi memang aneh yang pengendara mobil yang dilajur kanannya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada...
1: Dia kepingin duluin.
0: Tiba-tiba kayak langsung ngiri kayak lo.
1: Harusnya kan dia kasih rating
0: padahal
1: dulu.
0: Padahal di kirinya ada mobil masihan.
1: Mau masuk gitu, kasih aba-aba, nggak jauh gitu. Nggak langsung anu motong... Mau ketong kayak ngiris tempe, duduk masret, kepingin ini gitu kan kaget yang di samping kirinya kan kaget dan juga kasih kesempatan yang lebih di depan supaya dia maju dulu.
0: Serius, oh ya, seru banget aku liatin. Terus bapak supir ojek online-nya yang apa boncengin aku bilang gini, wah seru ya mas, delok wong sugih, apa delok wong sugih padu, gitu bilangnya. Wong sugih padu. Iya pak, apa ben lah, sih padu wong sugih. Iya, tak jawab gitu.
1: Do padu rumah tane.
0: Wah. Eh coy ya.
1: Enggak enak ini. Biasanya gitu. Kalau di Jakarta gitu. Itu biasa banget, tapi ya sudah ya sudah. Ya kalau gitu itu pakai bahasa Jakarta tapi gitu.
0: Oh.
1: Itu lo gimana lo? Atau lo? Dah tapi selesai udah. Dan kalau mungkin kalau di tempat lain beda lagi kata-katanya, beda lagi. Nanti ada yang agak lama omong-omongannya. Lu sih bego, kalau di Jakarta udah, Jakarta itu lebih praktis kata-katanya emang kasar, des tapi udah ya udah.
0: Gitu. Di Jawa Timur nggak sih yang lebih
1: mungkin
0: mengerikan.
1: Di tempat lain lagi beda lagi.
0: Kalau di Jawa Timur kan yang ngerti dewe
1: kebiasaan tau. Apa kata-kata yang keluar itu lah itu yang kadang menjadi ini apa trendsetter.
0: Kalau bagi kita atau mungkin kawan Rasika yang aku ngeri adalah ketika si pengendara itu kayak bawa senjata api, bawa senjata tajam gitu-gitu loh, ketika diladeni ke kebodohannya dia dalam berkendara terus kita laden itu wedine mereka tuh bawa
1: anu,
0: itu
1: ya paling gak bawa linggis atau kunci pas itu
0: bawa senjata terus api,
1: terjadi
0: bawa
1: perkelahian
0: ya.
1: Nah, kalau cuman kata-kata ya masih anulah mending ya, kecuali kalau terus berkelahi menggunakan itu kan saling membahayakan diri masing-masing.
0: Iya kuwi guys kawarasika ya. Ya contohnya kayak kasusnya Pak Andika nih, tiba-tiba mau diserobot. Maksudnya ketika diladeni ki wedine di sebelah kanan ki
1: ya, seharusnya saling menghormati lah nek wis anu oke bos, sorry bos, bablas aja wis atau tintin gitu. Ya usah terlalu di jalan itu karena suasana kan orang nggak tahu, mungkin dia lagi punya utang, dia lagi punya masalah, dia lagi nggak enak badan. Nah itu kalau ditanggapi semuanya bisa runyam wis. Kalau ada apa-apa ya cukup kata-kata salam aja wis. Oke. Bablas wis. Karena namanya di jalan ya wis ngono kuwi, oke? Saling maklum, memaklumi orang lain itu lebih bagus.
0: Ya ada Pak Adi Toreto nih muncul nih.
1: Pagi Pak Adi.
4: Pagi Rasi KVE.
0: Pagi Pak.
4: Om Jombang Mas Yuda, apa kabar hari ini?
1: Pagi.
4: Saya perjalanan dari Perumahan Pesona Alam Prasada Prengapo sampai dengan Banyumanik. Lalu lintasnya lancar, cuaca masih agak-agak temaram, dingin, sadu. Ngomong-ngomong Piala Dunia Om Jamal Mas Yuda, kalau masih bapak penyisian itu masih nganu apa ge?
0: Murah.
4: Belum nganu saya, belum terlalu
0: nonton.
1: Memperhatikan
4: mengikuti. Tapi begitu sudah babak 32 besar nanti nanti pasti rame ini. Cuma untuk Piala Dunia 2026 ini yang berlangsung di 3 negara itu kayak kurang apa kurang greget loh. Enggak seperti 4 tahun yang lalu di Qatar, terus 4 tahun sebelumnya yang di apa
1: Ali dong
4: di Rusia, terus di Brasil, apalagi di Afrika Selatan itu kan sangat apa buminya lebih kroso, apalagi lagu-lagu apa dem songnya itu kan yang di Afrika Selatan seperti Shakira yang judulnya Waka Waka itu kan booming. Terus beberapa waktu Prancis Eric Martin itu kan La Copa de la Vida-nya goyangannya itu ya. Cuma untuk yang apa di tiga negara ini di Amerika Utara, Meksiko, USA dan Kanada kurang orang mungkin juga apa monopoli siaran dari stasiun nasional. Kalau dulu kan ada grup MNC, ada Indosiar juga,
0: ya, ada banyak,
4: SCTV, ya. MTK. Kalau sekarang kan mungkin monopoli dari TV nasional mungkin kurang itu. Istilahnya iklannya kurang greget ya. Tapi apa semoga tetap lancar Piala Dunia dan semoga Jerman tetap menjadi
1: hai Jerman.
0: Oh, Pak, jagoannya Jerman.
1: Jagoannya Jerman ya.
0: Sama kemasan acaranya ya, Pak ya. Tua banget ya.
1: Sama
0: anu
1: apa?
0: Wek blekek.
1: Mau nonton itu anu apa? Nanti toh TVRI. Kita sendiri sudah lama enggak nyetel sih, jadi bingung mau nyarinya itu bingung.
0: Ya aku belum pernah nonton sih, cuma aku sekilas membaca reviewnya tuh wis kemasan acaranya wis tuwek blekek. Ya kayak acara tahun 70-an.
1: Enggak apa
0: enggak ada semaraknya.
1: Angel golek ini.
0: Angel golek ini juga betul.
1: Karena jarang ketemu ya, jadi maaf nih nyarinya itu lama. Nengendi. Jadi lama nyarinya.
0: Enggak, maksudnya pertanyaanku sekelas TVRI kok bisa ada yang berbuat, ada yang bisa jernih kipi itu ceritanya.
1: Enggak tahu kalau tempatku sih sebenarnya bisa bagus, cuman golek ini gini sebelah nanti ini nomor piro jarang disetel, jadi nyarinya angel. Golek ini nomor piro
0: apa? Maksudnya kalau sinyalnya negoro kan berarti si negoro apa satelitnya TVRI kan selalu di atas langit terus, toh nggak pernah ada kendala toh. Maksudnya kok ada yang menerima itu jernih, ada yang tidak gitu.
1: Itu penerimanya kalau yang itu.
0: Oh, berarti penerimanya.
1: Antenanya kan harus tolong di setting dulu ke arah sana.
0: Ke arah pemancar.
1: Nah, itu repot toh, merepot. Mungkin wong wegah repot-repot lah wis ono ne iso ya wis rasa nonton.
0: Terus ngono. Banyu Aji.
5: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi Pak.
5: Mohon info perjalanan Semarang Pemalang baik lewat konven maupun lewat tol. Mulai pasang-pasang sepatu keluar kota. Terima kasih.
1: Terima kasih. Enggak ada Mas Yuda toh, Pak? Aduh, belum
0: Semarang,
1: ada ya.
0: Pemalang. Wah, ini toh menandakan belum ada report di jalur barat toh, Pak. Jadi menandakan masih lancar.
1: Kalau kita punya apa feeling itu masih lancar karena ke arah barat itu jarang sekali ada laporan ketersendatan, Pak. Tertib dan juga volume yang masih stabil, Pak.
0: Yes, betul sekali. Brangsong juga beberapa hari ini baik ya kondisinya dibanding minggu lalu. Dibanding minggu lalu, dari kemarin hari Senin dan juga Selasa di kawasan Brangsong jam 6 sampai jam 8 pagi kondisinya sangat baik untuk ukuran jalan pantura yang sedang perbaikan.
1: Hanya ya sedikit tersendat paling lampu merah aja yang baru-baru itu tuh Pak. Yes. Jadi orang masih terkaget atau menyesuaikan diri dengan lampu merah yang ada.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.

0: saya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasika USA.

0: tim sengnya Piala Dunia 2026 nih ada Lisa nih. Ada Lisa, Anita, Rema, sama siapa lagi?
1: Mbak Prapti.
0: Kayak masih lucu aja sih.
1: Prapti Indonesia
0: ini banget. World Cup-nya, theme song-nya nih gimana? Mungkin yang orangnya belum terbiasa aja kali sama lagu ini.
1: Iya, belum familiar ya.
0: Kalau mungkin waktu Shakira Waka Waka kan Samina Mina Waka Waka nah itu kan Samina, yang paling Mina terkenal tau lah. Dari kamu sendiri kan udah denger beberapa episode nih. Aku munculin lagunya nih, yang line atau part mana yang menurutmu paling ikonik?
1: Ikonik dulu
0: dari
1: ya,
0: lagunya Lisa, Anita, sama Rema ini.
1: Oh, kalau aku nggak begitu belum familiar. Yang familiar ya yang dulu itu. Yang
0: nah iya makanya kalau
1: go go go, ali ali ali.
0: Oh itu.
1: Dari.
0: Berarti sepanjang lagu 3 menitnya Lisa, Anita, sama Rema Goals ini masih belum ada line yang ikonik menurutmu?
1: Belum
0: ya.
1: Belum apalah, agak sulit ini. Kalau dulu kan hampir di setiap waktu, setiap anu yang go go go, ale ale ale itu nista terus.
0: Siapa sih yang ini? Ricky Martin.
1: Ricky
0: ya?
1: Martin. Tahun berapa ya?
0: Nah, go go go, ale ale ale. Nah itu yang waktu itu. Terus yang

0: Ini ya info seputar wisuda aja Pak Senton.
1: Pak Eko Tanama, selamat pagi. Nah, ngomong-ngomong wisuda, hari ini ada agenda di Masjid Agung Jawa Tengah.
0: Oh, ada wisuda nih.
1: Wih, wisuda mana nih?
0: Ada wisuda.
1: Masjid Agung Jawa Tengah itu biasanya mana sih?
0: Ya, biasanya Unimus atau mana itu.
1: Oh iya, Universitas Muhammadiyah Semarang ya.
0: Atau dari UGRIS.
1: UGRIS punya Balairung Dewe ya.
0: Nah, ini apa ini yang ada di Masjid Agung nih?
1: Oke. Tapi launasnya masih ngacir, cuma antre pas di dalam masuknya aja katanya Pak Eko Tanah Mas.
0: Tapi belum di tahu Masjid sudah Agungnya. Apa nih tampaknya nih Pak Eko nih.
1: Pak Deni Sofianto.
2: Informasi kawan-kawan Rasika ada
0: truk.
2: Truk engkel ya, bok
0: miring.
2: Patah as.
1: Oke.
2: Okay. Lokasi di Lingkar Kudus setelah setelah perempatan Tanjung, kalau dari Pati arah Semarang ya, belum ada proses evakuasi dan masih bisa untuk dilewati satu jalur. Hati-hati, selamat sampai tujuan. Terima Amin. Kasih, selamat pagi.
0: Terima Oke. kasih.
1: Jalan Lingkar Kudus kawan. Ini Pak Taas apa Mogok nih? Aku mau ngomong Mogok loh.
0: Ini ya, ini Pak Taas, jadi miring ah, dijaga-jaga ini pakai.
1: Jadi ada truk Mogok kawan.
0: Kayu lagi
1: nyaganya. Oh ini truknya kawan Rasika ini, truknya kawan-kawan apa, air mineral. Pak Taslim, ini truknya jenengan ki Pak. Apakah
0: supirnya siapa nih, anak buah nih?
1: Lah ya makanya truknya sebuah air mineral kawan Rasika yang patah as di Jalan Lingkar Kudus arah Pati.
0: Sudah dijaga-jaga pakai kayu nih Pak. Waduh.
1: Betul. Coba tak terus ke Pak Taslim deh. Iki apakah anaknya atau tidak atau
0: kawan-kawan.
1: Nih, air mineralnya ini toh? Duh. Air minumnya tempatnya kawan Rasika nih Pak Taslim. Truknya jenengan iki air mineralnya di Jalan Lingkar Kudus matur suwun, masih lancar ya kawan. Posisinya walaupun menutup lajur sebelah kanan di Jalan Lingkar Kudus yang arah ke Pati. Kok ini Pak Bawa Artanto juga ketemu di?
2: Lebih 40 menit saya melintas di TL Tanjung Jalan Lingkar Kudus ya. Cuaca di Kota Kudus ini sudah cukup cerah, mataharinya sudah cemerlang. Oh ya, tadi di setelah TL Tanjung, tepatnya setelah Babon Resto ya.
0: Ada truk.
2: Sebelum dealer tempat di mana kawan Wendy bekerja, arah dari Kudus ke Semarang, ada truk yang kelihatannya patah as. Posisinya dia berada di tengah ya. Jadi hati-hati yang melintas karena ada truk, belum kelihatannya, baru kejadiannya baru saja, belum ada ketersendatan. Tadi juga belum TL Trengguli arah dari Semarang ke Kudus, lajur kiri juga ada truk yang trouble, tapi masih lancar pada saat saya melintas tadi.
1: Okay.
2: Maturnuwun.
1: Pak Bawa Artanto sama Pak Deni Sofianto, laporannya dari Kudus. Di Jalan Lingkar Kudus, kawan, ada truk patah as. Mogok. Di lajur kanan, arah Pati, tapi laluannya masih lancar. Nah, ini kita dapat info nih, dari kawan 682. Selamat pagi, Rasika, Kelana Kota. Kalau jalan raya Pati Tayunya sih, sementara masih aman. Karena desa Tunggul Sari itu lokasinya lebih pesisir lagi.
0: Oh.
1: Nggak kayak Pantura Sayung gitu.
0: Mepet lagi.
1: Jadi antara desa sama jalan rayanya agak ada jarak gitu. Nggak yang langsung apa laut, desa, jalan raya. Yang lebih dekat dengan desa Tunggul Sari itu malah jalan raya Tayu Juwananya. Tapi masih aman untuk jalan rayanya katanya. Kawan di 682. Wah, matur suwun banget loh informasinya.
0: Kita memang belum pernah atau masih buta tentang daerah-daerah di Tayu sana.
1: Ini kok, wah, Pati Tayu tergenang air rob kurang lebih 1 bulan. Kita, tapi untungnya dampak ke jalannya baik dan kemarin untuk warganya sudah ada perbantuan ya dari kawan-kawan. Kawan-kawan siapa? Kawan-kawan dari gubernur,
0: pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kita masih buta nih untuk daerah sana nih ya. Terima kasih infonya.
1: Pak Dono Nugroho.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6:39, saya sudah melintas di Formosa. Untuk arus lalu lintas tadi dari Semarang sampai saat ini masih lancar ya, kondisinya dari kedua arah. Di depan Formosa juga alhamdulillah lancar. Untuk matahari ini sudah bersinar terang ya. Ini baru saja saya melihat matahari setelah melewati Tegowanu.